0: bah ngelusau nemu di buruak siku ngai bertebah ku teh pedah aku tu nya le gumpal isi kutup sai nama-nama ku berah ku semua ngadung ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu tuno ku teh di tu mode
1: bukan pia ya perintah udah ngeluar ke tu nagan orang bertuno ku teh senekak ati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
0: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras berketuh orang bukai bisi megahnya ku tu delica de kelemahin tu nyato cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya nolong aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku
1: oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
0: nai nama utai disenakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nolong aku kita ke bujang tu
1: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
0: 500,000 jail 5 tahun apa nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai
2: wopan Gangnam Style
0: baik gagak nulung ku ikat cepat nulung kungun saya api kemau tau cepat ikat cepat puji dengan wak aikin cepat
1: pengawak bertunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magar nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliak managi hari kengeraran.
4: Jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita tetap gati kita linga kita mi YFM segulai sejalai.

0: Okay, hari Igu Anthony meligai pengerindau ya. Lagu dia kena merindang bala peningang ke Hagi Mending ke Wak Pengerak Pagi kita di YFM ke pagi tu Neh Min.
1: Ya, selamat pagi ke semua bala peningang kita ke ya. Pagi tu Sam. Harap ke semua kita gerai magang. Anang kurang iro ai pandu meh. Anang kelalu kini kita gak pada maya hari ke bersebun berketuk. Kita ngasai ke tubuh kita hangat atau irup kai celap. Jadi kebenar ya bekenya ne. Lebih lagi bagi kita ke kawak beradio tu. Cukup nyaga amat nyawa kita ini kudesem.
0: Ya amat sama nyaga pengerai kita tempo. Lalu pihak muka nanti uliahnya tadi kurang meh pengawak ke di luar. Jadi sehari itu tadi bakal hari besar tau ke hari diau nyerumba hari kebangsaan. Angka mayuh bala kita ke nadai mindah atau ke nadai gawak ke Sarito Neh Min.
1: Ya, kira ke ngambil peluang maya hari besar begetuk kelebih lagi ngau gaya hari kita ke nantu mana kapan sebun tu meh.
0: Ya.
1: Mana kita dia berumah meh mayuh sudah tadi milih dia berumah aja.
0: Amat. Okey, jadi inti di pedak bahawa TV 1 jam ke dia tu. Kami dua Emin untuk mereka sambil ke merindang kita medak live buat TV 1 sudah berengkah pengawal baris nyeruma hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito Neh Min baru dah datai yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia ke di sambut Menteri Besar tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau mega Menteri Komunikasi lalu dia tu dah berengkah baris bala kontinjen bisik 76 kontinjen ke ngau baris kenyerangkum 10,819 ikorang atau muka nyengkaum 22 raban pancaragam tu min 11 kereta berias 328 eset darat tasiak ngau mega langit ngau mega mayuh macam perengka pengangkut kenyengkaum perengka pengangkut elektrik tau ke EV jadi kita tahu medak ba TV 1 jam ke dia tau neh min
1: benung-benung live jam ke dia tau neh gaya hari mai sedak ke ngi atau ke nyambut hari kebangsaan tu ke cukup mana
0: dia tau ba dataran Putra Jaya di Kuala Lumpur ke pagi tau. Siti Ari Pengawak ke diatur nyeruma kita kenyambut hari kebangsaan ke Sarito.
1: Ungkup ke tahun 2020.
0: Munyi ketua-tua tadi Neh Min ngarap ke kita sama nyaga pengerai meh bring dia hari gaya hari kita ke bersebun. Udah tu lagi pelabak ketua berkongsi ke nama tu baca ke pemaduk baru ne.
1: Baca ke pemaduk baru lebih lagi tikas pengamah gaya angin kita jam ke dia tu. Ngambil kita sama berjaga meh ke kita ini serta nyeliah ke diri meh pansut keluar nanti nadai kebuah ke pesai
0: tau
1: ke bakal kerja kini tak beli ke lawak tau tak ibuah meh berbaik ke pala
0: menemi
1: urutuai lebih lagi sedak ke bisik penyakit ampus tu
0: aman penanggul pengerai tadi ini indah kita ke nadai penanggul pengerai tu pan nyu tabian tua tu belah tabian ne
1: ya benar kebenar ya ada sem kita itu nyaga
0: ngirup air
1: ngirup air kena sengkabung hidung mulut me macam-macam cara kita itu jaga pengerai lebih lagi banyak mah kita itu dah labanti nyawa kita itu nyawa dapat berjakuk gitu kan jadi kena nasem
0: laban kita itu kawak ngena nyawa tua bukan kita ke bak radio tu ni min
1: laban ti kita dah kalau balat pedir kuang kalau ngasai maya musim bersebun berketuk tahun tahun-tahun ku dah me
0: 1997 lah
1: hanya ke raya mat mayanya sobat
0: ujung ke kita darurat mayanya ne
1: dia pedih rekuang nyanyi like ku dah sem dia nak dapat berjakau nyu nadai dinga nyawa dek
0: pedis bae nelan.
1: Bejak batu wak de nyak ku tu sesemetai. Pedis bae nelan ni bekira ante pansut nyawanya. Nyak kira kita mama nan kita tu nan bekena ke nyawa lebih banyak kita ke kerja.
0: Ya meh bagi ke buka kita itu tua tu dalam seminggu tu nentu nyamai nan nyawa rekuang tu. Nyo bebenat asai ne.
1: Bebenat ne tanya tadi me pajak
0: mesti. Tak pernah laban. Ya, sikit dah batang pengawal kita ini nda boleh nda di pejalai ke. Lebih ki nur kita baka kita di radio tu kita itu meh ke berkongsi ke penerang ngau ke pemadu paru. Okay, bala peninggal kita. Okay, jadi harap ke kita sama jaga pengerai meh munyi ke tua tadi min kurang ke dulu meh pengawal di luar jam ke dia tau lebih ke kita ke berbaik ke bala nak mir ataupun orang tua yang okay, jadi kita berperinang baru peninggal benar berkongsi ke penerang bukai kak berkongsi ke baca IPU dah tu lagi ni ngau mega sekedar hari atur ke dipejalai ke perintah kita maya gaya hari kita ke bersebuan tau ya.

0: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM. Sibu 87.6.

0: aku ari Jacqueline Joni Aman ya nadai guna ngetan aki.
1: Ya, lagu tu pagi tu ayun lunai apa magang nasep.
0: Ayun lunai laban orang ke diau sarito nadai minda me orang ke nadai gawa sarito eh. Ne min.
1: Ya, ngarap ke orang ke diau berumahnya tadi. Lembau me ka pansut ne. Lembau ka pansut ngambil nyampe ke diau berumah deh. Ya, harapan tu me peluang kita gulai dari sebilia.
0: Betul. Nanti nadai kebuah ke benar tadi out ni buah pansut eh maya tu me kita nyumai ngaka namanya cucu war kini pandu aku tai me ungkur dari sebili ya
1: mate selap bangku selap bijo penindu wak tirai kita pe kala diganti kini pe kala dibaso baso gano ko deh
0: pigila sudah kawa baru nade hari ke ngau diri sebili ne. Ya, aku nurun kawak tadi mian ni. Balat amat pada aku asap. Rupai amat sudah.
1: Nya maya kita ke kita pansut desem. Nya apa merasa maya kita ke nyintai sport me.
0: Pagi hari diumba ngau kabu sagi apa amana untu pada jalai tadi
1: deh. Amun amun dia ma ke tenya nya ge asap sebunnya age mata dia maga magang nya na. Sem
0: nantu ulih laju nar ke mai kereta sampai kereta.
1: Nantu pagi kita nurun pukul 5 aja. Teng lama tu pukul 5 aja. Kira ke nadai antu petang lah. Tu tak perasai mana aku
0: perasai.
1: Petang. Pasal dia pukul 6 nya pun agi me berasai petang.
0: Ya.
1: Mata pun berpedek mesem.
0: Ya untuk Tegal sebun ke nuntua menua kita jadi baca ke madu baru pagi tu tadi mian ni nak pukul 8 pagi tu ke ulih di pedak ba opis rampak menua kalai ba Serian aku ngerikut ke baca ke madu tinggi ya hanya 476 apa amat tinggi bacanya ne. Di Semarahan 330, di Kuching 317, di Seri Aman 326, di Seri Kai 267, Sibu 219, di Mukah 214, Semalaju 181, di Bintulu 162, di Miri 170, di Kapit 164, ba ILP Miri 168, ngau di Limbang 159. Artinya tadi Nyus Lampur menua kita itu nyudah ngeluai hari 100 baca IPU tu.
1: Ya, balut sebuah magang memenua kita. Pihak maga sem ngau melau peninggal kita ini. Sebuah nasab di menua kita di Sarawak itu. Engkau tak pergi pelabak ke majak nyadi. Nanti pengawak bertunuh ke biomas tu. Nyu majak balat. Lepas nyu merakak garis antara menua deh. Nyu majak nambahnya. Jadi nitiah ke penerang hari upis raja asal ngau rampak menua atau NREB Sarawak. Gaya tu abisik kawa ngau teka disebut kita fasa monsun barat daya. Kedia tu benuang nuntung menua kita itu. Lalu di pelabak tembok bak bulan 9 ke dekat datai. Pergilah nyu deh nyingkang agai bulan 9 udah satu hari bulan. Jadi bak dalam timpuh tu mega sem ne tandang menua kita Sarawak nang dekat ngasai ke puput angin ke Meruan dari barat daya. Lalu taito mega mai sebuah nasab ari nos piak serta anang yang rugak kualiti angin kita di Sarawak di jadi Tegal larinya mega sem ainaribi ngelalau mensia mayuah ngambil kita itu tadi seluruhan berjaga-jaga maya hari kangat serta kemarau jam ke diato tadi me kita itu di perangsang ngirup air kecukup air panggur kecukup biar mega ngurang ke aktiviti berluar biar mega berkena ke sengkabung hidung dan mulut meh lebih banyak kita ke pansu
0: ke berat nah ne ngena mampu lidua ngah mulut nanti yeah. nyamak kita nak boleh nyeliah ke diri meh bisi pengawak di luar ne
1: nak nak diseliah ke kita meh bukan kita mimik kita pansut te tua ni bo te bukai meh sen ke jakok tu ka meh dia berumah tapi ba senentang pemakai beberi yeah. kita kena nya ada cara bukai meh lepas kita ke pansut ne
0: beli ke lau
1: beli ke lau ni bo ganti kita te bakang lama tu maya ari ke mana ya meh ada penanggu bekas sebuah nasab jam ke dia tu kita angkat yang kemarin anak rawon anak anggennya pun misi sekolah nak
0: ya,
1: nabi apa ni udah udah misi jam ke dia tu
0: ya.
1: Tentu kita kan lantang kata ya nanggi musim kemarau mandai sungai tak ada nadai jalai pemoga ya
0: berketau ni kak dia di rumah aja meh ya. Nanti ngasai ke diri nantu berpengerain tadi tahu nganjung diri ke hospital atau ke klinik meh
1: ya.
0: Nur kita yang tadi beci berubat laban dia tu di pedak ku mayu orang ke batu ne batu pedih rekuang
1: rengak
0: atau tentu tegal sebun asap ke benong jadi di menua kita meh dia tu
1: bisiknya tadi jam pak lelek
0: amat
1: amatnya pengasai bagi tempo gede sem nak ngenyi-ngenyi ada nama kok muka nama atau berasa macam kini kita ngasai lelek besem dia tersepuat tenarai nadai gue tengasuh dek sesepuat tak maya hari bersebuan ketau dek tau nemu nyo sesepuat ukai sesepuat ketegah nama nyak tadi melaban dia udah pansut keluar ukai unak gede beruman ya tadi laba kita udah tersintak ke asap berluar
0: ya betul
1: menang harap kita sama meh ke pengerai laban bisik di pedak aku tumu pagi tadi bisik agi gak sekedar orang tu tadi agi juga yang nesem
0: amat
1: ketuk ke dulu meh pengawak begini
0: betul
1: ukai agi kita tu ngano tanya tadi meh sama meri sukuang atau kemerangsang semua kita ngambil ngetuk ke dulu pengawak bakal juga yang briswalk, berbesikal atau ke nama-nama aja, me hiking. Nganan gue dulu, me kita kerinduk ke bawah pengawak begini. Tu ke dulu, ne. Siapa nak rindu ne? Lama-lama kita ini sudah nadai masuk ke peluang, ne sem. Amat kah sakit ke benar ya? Tang uliah tu nya
0: digakak. Udah di rumah ne. Udah digakak di rumah. Exercise-nya deh.
1: Exercise-nya udah kerja kita berumah. Okay, seminat kita itu patut belajar aja. Tang ngagak exercise ke ngeranti yang ketulangnya mimik membentuk ketubuhannya pun ambil nak cukup 30 minit sejam antena ngemas rumah kita
0: ngedar ke tulang ngedar ke belakang kita nyo engkau nyo lelak bela duduk belama ni
1: tu ke dulu
0: jadi tu lagi merindang pendengar ke pagi tu Min atau setiap lagu ke dibaik Casey Suzy ke pagi tu

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kibarkan Jalur Gemilang.
2: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
3: Fly the Jalur Gemilang.
4: Julah, kibar Jalur Gemilang.
5: Balai, apa tak lagi ditunggu tu? Kibarkan Jalur Gemilang.
6: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
7: Jang, kibar Jalur Gemilang.
8: Gantong Jalur Gemilang. Gantonglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belerak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

0: Lagu Ari Lin Wan Yukat Aku Ngau Pemaji
1: Ah Maka Sukat Reng Kau Pemaji
0: Angka Meda Pemura Semua Manya Tadi Peninggi Semua Manya Tadi
1: Ya Pedih Malaban Ya Nasim
0: Pedih Ngai Ke Ya Mai Tanya Ila Namanya Terkena Nyukat Mua Nya Deh Nyukat Maji Orang Tadi Neh Amin Okey lagu muka kena merindang peninggal kita nyun dak berasa ini tinggal 10 minit lagi ba awak pengerak pagi nyu kamu puak pulai ke kami dua min tu lagi nama apa awak dek udah tu lagi min
1: kira ke pulai ke rumah aja meto sem ada oleh mindah kita ge sama nemu jam ke dia tu lebih lagi kita di Kuching di to cukup balat meh sebuah nasab kita berluar dia mayu hotel ke boleh gagak kita ke dia rumah ke benar ya Sam
0: di rumah apa mayu pengawal
1: mayu pengawal nak nemu ambil aja Sam ngagak balap pindai kita ke ribuan kebalan ya gagak meh pengawal atau aktiviti ke merindang sida ya meh ngambil nebiak kita tadi nak semina berpedak ke smartphone atau ke telefon bincang aja 24 jam mai sedak ke dia berumah kita kapindai mai patut ngaga aktiviti apa dalam rumah hanya tadi atau ke kini kita kat madah ne bisik ro tadi engka ni bisik belanja lebih tau ke staycation staycation baca koro putih tau ke kita tu tadi mai balanek kita dia ba hotel beluar taja kita bisik rumah ambil ke banding kita bisik rumah bekuci ya tak mai sedak dia ba hotel dia ba dalam hotelnya aja nak pansuat tang lantang kati sida ya.
0: Lantang kati ini mana tadi.
1: Lantang kati ngau cara bekerja. Tajak kita tindok bah hotel semalam juga. Hanya uleh ya. Bisa lagi cara kebuka kita itu tadi. Uleh mai sida itu ngagak game. Game ke dia tu cukup main wah kebenaran nanti kita benda ba aplikasi atau ke apps ke

0: lain eh. Kita boleh main dengan sidak ya. Ngambil sidak itu tadi nak jampat kini lejuk dia baru
1: main. Lejuk mah agi pan dia tu nyo musim pemisi. Ke mayu hana antara penuh rumah antara. Mayu tau mah bekuntau ngobalan ya.
0: Ya, jadi kita pinai meh tapul ke beribun kan nak tau meh.
1: Tiga cara meh.
0: Tiga cara meh.
1: Nak merindang sidak itu tadi.
0: Nanti kita medak deh. Ba e-sport ke kita. Main game kemayari dia tu. Pan mana agak kebenaran ne. Labannya Siti ari cara kita mati anak kita tadi. Ni mulai lah oleh ngau pekit e-sport kini. Nya pun mana agak ke pemansang ba nembiak kemayari dia tu ne.
1: Betul. Kena nama tu nambah ke penemu sidaya meh. Dia tu meh macam ke penemu baru kau boleh dipelajar ke kita ini.
0: Ya.
1: Okey, kita akan kan ada mindah ke Sarito, rap ke kita sama nyaga pengerai meh tang tajak pial ke bisik ke gawa ke betah mau menya tadi ne. Amin.
0: Ya. Kak nak ngajadi ke tai tu dah di ulih kita nyadi ngajadi nak dajak ngajadi nak dijual ke ne.
1: Ya, jadi harap ke semua pengawak kita mujur meh. Tajak pan ba kayari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okey, jadi nada jaku bukai kena ngunjung ke awak kita sekali lagi meri selamat dari kebangsaan. Okey, semua kita rakyat Malaysia harap ke kita sama lantang sama ngasai ke pengelantang bawa menua kita ke udah merintah diri.
0: Pan pengelantang tu cukup nombor satu megak deh sen laban menua kita kira kena ada kacau nadai mayo penyarut nadai penyarut ke besar-besar mana kita pun dia buat menua kita Malaysia tu kan berasai lantang tajak pun hari bersebun kan kita dia berumah asal selamat menya alikun ke kita ini ada pihak na adik pula itu lagi nyule tino kita medak bertibi menua-menua luar menua-menua buka mayuh penyarut. Kita patut berterima kasih ya dengan pengelantang ke diasai kita dia di menua Malaysia.
1: Sekumbang kita ikut dah merintah diri ya atau kemerdeka ke kita. Okey, jadi bawa TV 1 tahu kita mendak dia tahu benong pengawal Paris nyeromba hari kebangsaan oleh pada telefon binci yang megah hari RTM klik.
0: Ya, berguna teknologi atau ke pemansang menua kita. Boleh diasai ke kita ini, Sam.
1: Okey, jadi harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, selamat pagi peninga atau Ari Wandi Ali atau pengerinduk di tangga baru ngujung kawak pengerap pagi kita di YFM ke pagi tu. Ya, selamat pagi. Selamat hari kebangsaan.
0: Selamat dia omega.

Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerjaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluanglah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI itu sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumiputera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumiputera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Kurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang dua pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang dua pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sagu-hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
3: Doa keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hashtag penyiaran jakim.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Pulau FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dan selamat Hari Kebangsaan untuk kita orang semua. Bertemu semula kita pada pagi tu bersama dengan kami Syah dari dalam Rentak 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi tu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Isnin hari tu 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Ada bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada yang menziarahi keluarga di kampung pagi itu, maklumlah hari itu hari cuti sempena Hari Kebangsaan tena. Mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, mungkin ada yang rakan-rakan pendengar kita yang sedang dalam perjalanan hendak balik ke kampung halaman ya. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik ya, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sinun, dari Brunei, dari Sabah dan dari Indonesia dan di mana juga kita orang berada. Okay, kami mendengarkan Rentak 97.5 Bintul FM tu, kami ucapkan terima kasih dan semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Dan bagi yang tengah berehat di rumah kini itu, mungkin tengah bersarapan pagi itu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja macam kami hari itu, sambil mendengarkan Bintulah FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang pagi. Dan pagi itu cuaca di Bintulu masih berjerubu, so semoga kita orang semua jaga kesihatan kita orang dan kurangkan aktiviti luar yang berlebihan dan utamakan kesihatan diri kita orang dan juga keluarga kita orang. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat saja pada pukul 9.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada hari Isnin tu. So, apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintul FM. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami, dan juga anda boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada setakat pukul 8 pagi tadi, pada 31 Ogos 2026, Bintulu mencatatkan 162 dan berada pada status tidak sehat, dan beberapa kawasan lain turut merekodkan bacaan tinggi, iaitu Samarahan 330, Kuching 317, Seri Aman 326, dan Serian mencatatkan bacaan paling tinggi iaitu 476, dan semua berada pada tahap yang berbahaya. Manakala Serike mencatatkan 267, bersatus sangat tidak sehat. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang bacaan IPU yang tinggi, kurangkan aktiviti luar, dan terutama aktiviti lasak. Kalau perlu keluar, jaga kesihatan dan gunakan pelindung yang bersesuaian. Dan kalau nak keluar rumah, ya, gunalah pelutup muka yang bersesuaian, dan minum air secukupnya, dan jangan lupa kekalkan kebersihan anda. Kalau anda mengalami sebarang batuk ataupun sesak nafas, sakit dada, mata pedih ataupun sakit tekak, jangan ambil mudah, berwaspada dengan tahap kesihatan diri anda dan dapatkan nasihat kesihatan jika keadaan berterusan ataupun bertambah teruk. Sebelum keluar, maklumkan sebelum anda melakukan aktiviti di luar, semak terdahulu bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU. Kalau bacaan kualiti udara tidak sehat, kurangkan aktiviti di luar dan utamakan keselamatan kita orang. Dan satu lagi, jangan lupa kongsi maklumat yang betul tentang jerubu. Elakkan menyebarkan berita yang tidak pasti ataupun belum disahkan. Yang ringkasnya, bila jerubu melanda, ingat 5 langkah mudah: amal, berwaspada, cakna, didik dan elak. Jaga diri, jaga keluarga. Kalau kualiti tidak sehat, kurangkan aktiviti di luar dan sentiasa peka dengan bacaan IPU. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM dan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan kita orang nak si tahu, nak ke sini-sini pada pagi tu, apa kata kita orang pergi ke kempen Demar Darah di Volleyball Mall Bintulu pada hari tu. Sempena kempen Demar Darah tu, Anjuran Persatuan Veteran Tentera Malaysia Sarawak bersama dengan Tabung Darah Hospital Bintulu yang akan bermula pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. So kita orang yang layak untuk mendemar darah, ya, bah, datanglah ke Sia Kelak, sama-sama kita memantu Tabung Darah Hospital Bintulu untuk membekalkan bekalan darah sentiasa mencukupi di Hospital Bintulu. Sambil yang kita orang shopping-shopping, ya, sambil kita menyambut Hari Kebangsaan di Sia, teruslah kita orang menderma darah. Ingat, setitis darah yang kita berikan mungkin boleh memantu menyelamatkan satu nyawa. Teruskan bersama dengan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami kerana di dalam rentas 97.5 Bintulu FM dan jam menunjukkan pukul 10.18 pagi. Dan di jam yang kedua kita ada drama khas sempena Hari Kebangsaan 2026 yang bertajuk Seteguh Jalur untuk anda pendengar setia Bintulu FM. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di dalam Bintulu FM. Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
2: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
3: Ya, ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar, sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Ha, baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
3: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, ha Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
3: Sabar Katipa, kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
3: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
3: Yelah, akarkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Ha, saya tak ada duit nak belanja ni.
4: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkan, Dayang?
5: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
4: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
5: Saya minta maaf Lucy, malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun, saya dah minta tolong Sanjit.
4: Kau selalu minta maaf, tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi, pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
4: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
3: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
4: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
3: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
5: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
4: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
6: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
7: Sabar, Tipah. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah ada hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
6: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
7: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
6: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
7: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
6: Berapa? RM30,000. Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
7: Eh, awak jangan dengar-dengar dia, Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
6: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
7: Ha, sebab itulah saya perlukan himat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
6: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
7: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
6: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
7: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
4: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
5: Saya pun macam itulah, Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
3: Saya pun sama, Cik Salma. Saya
6: awak pun ada alasan juga ke, Sanjit?
3: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
6: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
7: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
4: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
7: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
4: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang berita ni.
7: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
8: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
7: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
5: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
4: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
3: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
4: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
7: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke, ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
3: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
4: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ini juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
7: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Sayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahu lah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya mereka fashion. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat tekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kat butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha, Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipa,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipa tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yakni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu.
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Daya, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotage. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Ha, saya syak ada orang cuba sabotage kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syakwa sangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang. Jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipah. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipah. Buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu kita tidak pernah macam ni. Sekarang kita terlampau pentingkan diri sendiri sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah tu, Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak, Lucy? Betul tak, Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau, Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pencara tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah, terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting kita semua sudah berbaik. Jom kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul Kak Tipa. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang. Tapi takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun Lucy.
0: Mestilah, tengoklah siapa sifu saya.
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju.
6: Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat.

0: Rama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngguh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
1: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
2: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
3: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
4: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu, eh? Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
3: Saya Praveen Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
5: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
6: Saya Fanani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
7: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
8: Hai, saya Rob dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Ya, itulah tadi Bulan Cinta daripada Eva telah membawakan kita 11.33 minit pagi di jam yang ketiga. Sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang. Baiklah, untuk anda ada berita baik di mana untuk kita orang peniaga kecil-kecilan yang ingin menambahkan modal untuk kembangkan bisnes kita orang, ya, yang mana dalam amanat perdana Hari Kebangsaan 2026 di mana kerajaan mengumumkan Geran Sejahtera Madani bernilai sebanyak 200 juta untuk membantu penjaja dan peniaga kecil termasuklah peniaga dari rumah, penjaja serta peniaga pasar malam. Dan selain ini juga, pinjaman perniagaan Megro 2026 turut ditambah kepada sebanyak 1 bilion menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 6 bilion untuk pinjaman perniagaan Mikro 2026. So, rupalah peluang tu untuk kita orang perkembangkan lagi bisnes kita orang. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintul FM.
1: Nangga aku siunga lo. Sen ngali ja. Tentang berduit.
2: Ya, rabi runga. Kacak nak kereta kau. Kaklah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
3: Runga, batuk. Tangga kau rim 29 inci kau tu. 12,000, yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler, recon. Setakat kereta tu orang, ya. Bagus pakai jual midin dengan terkoyong.
2: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
3: Ku tahu. Orang jeles nak. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit, bah. Apalagi aku nak jalan lo.
1: Oh, duit kau lah ya. Jauh-jauh tu lah kakak besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Yalah, tu lah kakak besar.
4: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
2: Ha, Tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa Tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, Tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes Tok kerja di skirting kau. Baru raga.
5: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

10 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran Rentas 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan kita orang yang menceriakan hari Isnin hari itu, hari kebangsaan untuk anda. Dan seperti biasa, tepat jam 12:30 hari nanti siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan dengan ini saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Hari Kebangsaan 2026 untuk anda. Jumpa lagi, bye bye. Bye.

Selamat tengah hari peningat, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari Sabtu, 31 hari bulan 8 2026. Penyayang hati ke menua ndak patut seminak dibantai kemayang itu pengerami tau ke nyadi ke kelai pihak ngapak. Tang patut diayan ke bak pengawak dikerja ngau tanggung pengawak ke menua. Tuan Pemegang Menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar badah ke penyayang hati ke menua patut diayan ke ngenak penaluak ngagai menua berbasa ke diversity rakyat ngau penyanggup genap ikut urang nulung negap ke rakyat. Ia megat ngansak rakyat ngagak hari kebangsaan jadi ke peluang nur sidak ngembuan tinjau ya ke baru negap ke penyerakup serta ngelati ke penyayau hati sidak ke menua tu. Ia madah ke hari semangat penyerakup basa ngal tanggung pengawak begulai rakyat oleh diri ke menua Malaysia kelikuan entap maju serta mujur. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi mansut ke Jakutuk dalam Jakup San Hari Kebangsaan 2026 ya.

Angin di Sarawak diriput ke Majak Kamah, lebuh 4 kandang benua ngerikut ke tikas pengambah angin. Tau ke IPU, titau ngerusak ke pengerai, urung pukul 10 pagi itu tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengambah angin Malaysia, UPS Rampak Menua, ngayan ke Seri Aman, jadi kandang benua baru. Ia ting ngerikut ke IPU, ketau ngerusak ke pengerai. Ianya 331. Serian Mengkang ngerikut ke IPU, ti pemaduk balat, ianya 475. Lalu ditangkan ke Samarahan, tik ngerikut ke 333. Ngau Kuching, 331. Berbangaunya, tiga kandang menua ngerikut ke angin, tik balat ndak manah ke pengerai. Ia kalai Serikai ngerikut ke IPU, 275. Sibu, 220. Lalu Mukah, 216. Sekedari kandang menua tu ngerikut ke IPU, tik ndak manah ke pengerai, ianya Samalaju, Miri, Kapit, Bintulu ngau Limbang. Mesia mayuh kelebih lagi raban orang ke bisi risiko di lalau ngau Jakuk ti ngasuh sidak ngurang ke pengawak bak luar. Berduduk hari sekedak kanan menua di Sarawak ti ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke ngelui hari 200. Sapit Premier kelalu jadi Menteri Pengerai Mesia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke orang ti ndak boleh ndak pansut megak. Dilalau ngena sengkabung hidung ngau nyawa serta ngena ubat mata nanti semak berasai pedik. Raban orang ke bisik penanggul bakar ampus tau ke bisik chronic obstructive pulmonary disease tau ke COPD. Orang tuai umur ngau orang ke kurang penakal megak dipinta berjaga-jaga. Ia madah ke palat penyaga pengerai perintah udah diasuh bersedia kenyari pun bulan 8 tu kemari. Kena nyatup nama-nama penanggul ketau nambah ketegal sebuah nasab. Mesia mayuh kebisik penanggul pengerai kelebih lagi sendat sebut ke Majak Raya. Udah diasuh berubat ke spital ngau Lengkas. Opis Menteri Utiliti ngau Telecommunication Kesian Sarawak dekat cakah lagi berjalan ke atur kena mutar ke penanggul suntuk air. Ketegalari tadi pelabak ke dekat Majak Kemarau nyentuk ke tahun 2027 tu ilah berpun hari fenomena El Nino. Dalam penerang media sida, Opis Menteri tu madah ke tajapan air buat sekedak palan nur ngulih ke air mata udah majak surut tang air buat sekedak tekat ke besai kenyengkaum bengah. Gerugu Asyakirin ngau Sika ditetap kehagi bakal selama. Tajak pihak, kandang menua pesisir tiba panggai bak sungai Tipmit Mengkang tau kena laban penanggul suntuk air. 119 buah luri tangki air megak dah dianjung ke Selampur Sarawak. Lalu palan ngulih ke air megak udah dibuka. Kelimpah harinya, Perintah Sarawak megak dekat bersawup ngatur pengawak ngau agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA Upis Meteorologi ngau Sarawak Energi. Tunjung kaum langgur pengawak tika ngatur operasi menih muari berlabuh hari 3 ngagai 5 hari bulan 9. Tajapan perkara tu berpanggai bak gaya hari. Nyalai Mesia Mayuh dah dipinta berkelimat ngena air lalu jampat ngeriput ke sebarang penanggul suntuk air ngagai upis keberkuasa. Tunakah kami dapur ke berita tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat gintu hari kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta selamat tengah hari. Selepas itu lagi peningat kita mengulai dengan YFM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Mereka selamat bertemu baru dengan kita ke tengah hari itu. Tengah hari hari 1/31 hari bulan 8 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu dekat bulan dengan kita bawa ngelah tengah hari program bagi ban ke dekat ditabur ke terus dengan frekuensi 87.6 MHz. Jadi 3 jam tu kita dekat bulan aku pengeluar program kita hari Sibu. Lucia nak Thomas Kasau yang megak dekat ngeluar ke program kena sikit dah disedia ke ungkup ke Sarito megak ya. Gary di Sibu bakal ditemu kita bawa berita ngelah tengah hari kita atau ke berita tengah hari hari YFM Kuching tadi. Dia gaya sebun udah ikas ke boleh mulai ke penusian agai pengerai kita api mega nanti kita meda 220 penyampau IPO ke tengah hari itu ya nak pukul 10 pagi itu tadinya di Sibu jadi ngarap ke bala peningat kita sama bela terus nyaga pengerai diri nanti uliah anak mina nanti nyema nadai utai ke batang asuh kita pansut hari rumah ya sama kita nyaga dirimpu sama kita ingat ke dirimpu mega lalu berhati ke penglikun kita sama kita.

Yang harap ke bisa bala peningat kita sama bala udah nuat ke jalur gemilang kita ba rumah atau ke bisanya dipasang kita ba atau ke dituat ke kita ba kereta. Ini rumah ngau hari bangsa kali ke 69 ya ke disambut kita kena sarito 31 hari bulan 8 tahun 2026. Laba aku bisa ya bala peningat kita mayu medak sekedar utai ke bisa dibantai ke nyerumah ngau hari bangsa ke disambut sarito ba TV 1 pagi tu tadi siaran langsung berangkat hari pukul 8 yang tu agai pukul 10 pagi. Alai utai ke cukup narik hati nyerumah ngau lagu ke baru dah diingat kita tadi jalur gemilang. Laba aku bisa bala kita nak nemu tau ke baru nemu nanti kita bisa medak pagi tu tadi ba siaran langsung suang menyokong kita dipancar ke Bak TV 1 berkini tusun menira menua kita di Malaysia itu Bak baru berkeliling berkeliling am bilangan 1.3 tahun 1994 nanti kita medan berengkeh ngau ke lumur satu sekali ianya jalur gemilang tau ke menira menua Malaysia ditangkan ngau negeri Terengganu urinya Perlis Selangor Negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Kedah, Negeri Pahang, Negeri Johor, Negeri Melaka. Udahnya Tusun ke-12, Menira Menua Sarawak, ke-13 Sabah, ke-14 Pulau Pinang, ngau ke Penudi sekali. Ianya wilayah persekutuan. Nama kebuah nanti kita medak tangkan atau ke-Tusun Menira Menua kita, kita medak Menua Selangor, Menua Terengganu. Nangkan jalur gemilang ya. Laban berengkah hari 1 hari bulan 5 tahun 2025 dia bendera Malaysia dulu lagi hari bendera Bukai Batusun ya ditangkan ngau menua Terengganu. Laban nanti kita meda hari tusun ke kanan tau ke bak protokol dia ya nitih ke seniority tau ke bala tusun raja-raja bak menua kita di Malaysia itu ya ngarap ke uteto terang lalu bisa mega infografik ya ko dah dikunci ke bak pes rasmi RTM nyerumak ngau hari bangsa ke disambut kita ke sarito nya ngena mimik tau ke ngelansak bekawa ngau tusun menira bak menua kita di Malaysia pengudah jalur gemilang urenya menira hari menua Terengganu lalu pulang agak site utai ke narit ati laba aku kai aku sikok tang semua kita nanti kita bisa medak sekedar komen dari Facebook rasmi RTM ke pagi tok ti bisa ngayan ke siaran langsung bekaul ngau sidak ti nyambut hari bangsa kalai pagi tu dia Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris ia udah jadi leader tau ke ketua sidak ke nerbai ke Bilun ba persembahan udara kali ke 69 hari bangsa ke tahun tu ya atau utai ke cukup di ante-ante bala mensia mayuah kelimbah ti sidak ke Rindu meda aset-aset bak menua kita di Malaysia itu ambil ke banding bakal kereta kebal habisnya ngemai brain lalu site dage pagi tadi kita bisa di ayan tau ke dibantai ke robot ke becurak mansau lebih ya ke mansa pentas utama tau ke pangau besai dua bala VIP kita yang ada petua agung duduk tadi ia nerima tempiak ke cukup nyari ya hari orang ke datai medak bak dataran Putra Jaya ya sitik robot ni artinya nunjuk ke menua kita di Malaysia itu boleh duduk sama baru tinggi berdiri sama tinggi ngau bangsa bukai rezeki kita itu ngasih ke teknologi tau ke utai ke baru dengan AI.

Oh, dia tahu aku dekat ngenatai ke Jacob Pesan. Ia ke bisa diterima kami bak YFM. Jadi pesan ke terubah tu ditujung dengan semua kapal melayan ke dia di kampung Lubuk Meranti, di kampung Sika, kampung Kakus, kampung Sekitung, kampung Arus, kampung Lumut, kampung Bajuang, kampung Lunyeng, kampung Entangur, kapal melayan bak kampung Tungkeh Dayak, bak Kesino, kapal melayan bak kampung Bulan, kapal melayan bak kampung Tubah, ngau semua kena uliah di rintai ke nama ditu. Ia ti ngelala awat anak Merdin tau ke apai baja. Jadi pesan tu madeh ke awat anak Merdin tau ke apai baja tu udah nadai kena sari tu 31/8/2026 pukul 3:37 dini hari tadi ba rumah Yampu ba bandara baru Samariang. Jadi niang tu dekat di sungai ba rumahnya Lumur 4051 Bandara Baru Samariang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11C. Hanya di nganti ke nganjung, nganti penatai semua kaban ke dituju ke pesan ya. Jadi aku nanu isi berita. Jadi isi berita tu tadi madah ke awat anak Merdin tau ke apai baja. Udah nadai sehari tu 31/8/2026 pukul 3:37 dini hari tadi baru mahyampu di Bandara Baru Semeriang. Lalu dekat di sungai Sarito Megak, jadi dekat di Anjung nganti penatai semua kaban ke di tujuh pesan ya. Penerang kesiliak tau bertalipaun ngagai Florence Awad Balumur 011-331-27522 atau ke ngagai Roland Baja Awad Balumur 017-8077-601 ya. Pesan ti kedua tu Megak di kenatai ke ba awak ngelah tengah hari. Jadi pesan dituju ngagai semua kapal melayan ke dia balu buat mawang di muka di DJ kapal melayan di Gelam sebawah Bintulu, di Sedabai sebawang Menalun, di Senunua kapal melayan di Sungai Bulu ba Balengian ngau semua ti ngelala ke nadai tu ianya piau anak hitam ya atau ke inai banta atau ke inai cigung lamai ya ku dah nadai ke dah 30 hari bulan 8 2026 minyak kemari lalu dekat di sungai kena malam tu hari 1 31/8/2026 baru mai rendu skimbi meraduang ya. Jadi ni yang tu dekat Anjung kena hari 2 ke pendam minyak pergilak 1/9/2026. Ngarap ke semua kapal melayan ya ke dipesan bisi mendiang ke pesan ke tengah hari tu entinya mak sidak tunadai dengan pesan kita ke ngelala sidak ke dituju ke pesan ada salah kita tahu nampung berita tu ngakai sidak ya.

0: Bertemu baru sarito ba randau temuai dan sarito kita saya betul eh mega lapanya rumah ngau hari bangsa ke disambut ba menua kita di Malaysia kena 31 hari bulan 8 bahkan intian tahun mega kami hari YFM Sibu nak kala tinggal mega dekat berkongsi ke sekedar program khas berkawal ngau hari bangsa dan sarito mega peninga kita di strata menua kuliah mendengar program bagi ban kelebih ke dia kita dekat mendiang ke te randau tau ke kenang khas boleh ngosiko ari tuai bangsa kita ke dia tau ne udah mega manggop ngawak gelar pengulu dan sebenarnya kita ka berkunci lalu mai kita ninga bekeni peniau direktur dia sebedau tu ke manggop ngawaknya di sedadu bab menua kita di Malaysia di tu ngoinya aku ngelalu ke tuan Peri Ana mengingat mari selamat tengari ngagai nuan.
1: Oh, terima kasih ano oh, selamat tengari.
0: Oh, jadi mana berita tengari tu ne tuan?
1: Berita mana ya? Buat ke masa tu mana lah, okay, nak ada apa-apa.
0: Gerai,
1: gerai semua, okay.
0: Jadi menyuka aku tadi dalam kenang tau kerandau kita ke tengah hari tu nyerumah dengan hari bangsa. Minta nuan tu madah ke ngagai bala peningau asal peningau direk nuan lalu pihak megak ni tahun nuan berengkah mangkup ngawaknya di sedadu tu nah.
1: Okey, terima kasih ya. Jadi aku tu pengguna peri yang nak mengingat asal hari SPS dengan ngomong. Jadi kebuah kemilih pengawaknya di sedadu ataupun tentera hanya pada tahun 1972 bisik kat nubuh ke SPS ngungunnya mayanya sebagai ni ya, lebih kurang umur 14 tahun. Jadi mayanya sebab bisik bala-bala askar orang ranger dan tak kira. Jadi minat tu medak sedaknya. Medak sedaknya tadi dalam kehidupan dalam tentera tu. Minat lalu timbul. Satu hari nanti mungkin aku tu akan berkhidmat sebagai tentera lepas benda gaya hari pakaian hari senapang orang dalam kita tu tadi macam benda kena aku sidak ya datang dia mula-mula mayanya tahu kita singming memang aku minat jadi seorang tentera.
0: Oh, benda baju celoreng sidak ya.
1: Benda baju celoreng, benda pakaian sidak ya.
0: Ya. Jadi tahun kemayan wan nyu ngau sidak minta pengawalnya lalu boleh mayanya gitu tuan.
1: Maya aku minta mayanya sebab tengah hari aku bisa dengar iklan dari hari radio. Lepas mayanya kita ada handphone ada semua dah. Cuma kita dengar melalui radio saja. Mada aku bisa pemilihan anggota tentera di Kenawit. Ianya pernah 20 hari bulan 10 tahun 1980. Aku lalu hadir ke diri interview. Lebih kurang 275 anggota mayanya sampai. Tetapi ia kan lulus hanya 75 orang saja. Jadi nak 26 hari bulan aku terus melapor di penerusan camp ianya di baru amanya unitnya sebab dikumai orang Kebri ataupun dia ke dia tu dah tukar ngagai amo jadi melapor dia menjalani latihan selama 6 bulan. Selama 6 bulan kami berlatih di ya laban mayanya sebab komunis cukup mayu jadi kami tu nak uli hantar orang ngagai pusat latihan laban berumban. Jadi bala kami itu sobat lengkai oleh dia di Kuching selama 6 bulan. Anggota mayanya lebih kurang 216 anggota maya berlatih dengan aku mayanya. Ya kaya boleh pasang out dengan kami hanya 86 saja. Oleh yang kliennya semua narik diri mayanya latihan segala macam cukup keras. Jadi laban minat tu bisa utenya nalih dami kira laban minat kakaknya dia askar tetap habis gak training mayanya. Keterubah ya aku dekat Rabak Penerusan Camp. Tahun 1981 bulan 12 aku ditukar ngagai satu amo di Pahang. Kami pula ke Pahang satu amo bola tabak camp Batu 10 di Kuantan Pahang, okey.
0: Nya pejalai tadi.
1: Ya.
0: Nama kebueh nuan tu nak ngauran narik dire nah tanya. Oke kelimbah rinuan ke rindu atau keminat menyebut kita enggaknya bisa utai ke jadi ke pengeriang nuan tu tadi nah tuan.
1: Satu ya, mayanya apa aku sebagai tuan rumah. Jadi nanti aku tu narik dire mayanya tadi agak malulah tu au laban utai tu tadi kita maulah kita rumah panjang itu kadang-kadang nama aku orang takut nyu narik dire nak nakal. Jadi waktu itu mau nak mau pun diteruskan walaupun nyok payet mau punya kunyak tadi bukan tetap kata, ditangguh, tetap ditangguh. Mungkin kata ko hukumannya, utanya sige diajal magalah, lebih utanya tadi ketua atau tadi satu mental tu tu mesti kuat. Kenapa orang buliah, aku nak buliah. Awalnya aja utak terkira aku satu malu untuk kumpulai keluarga bertanya. Awalnya dinya mereka mendorong aku tetap semangat tu kuat.
0: Kaknya di sedaru.
1: Ayah kaknya di sedaru.
0: Lepas sedaru tu punya kutai tu tuan mayu wah nuan tu tadi ni bagi sedaru tasik kini sedaru langit atau ke sedaru darat kini okay. Kemunyinya tuan.
1: Ya ya terima kasih Anu. Jadi dalam tentera tu mayu unit Renja bisa askar Melayu bisa tapi kita dibantu nak boleh masuk askar Melayu lambatnya khas untuk Melayu makanya tadi macam-macam makan artileri bisa berpuluh unit dalamnya dalamnya macam jadi aku tu tadi terpilih ngagai satu amul ianya unit kereta perisai ya, darat tentera darat tentera laut udara tanya. Jadi kami tu tadi dipilih orang menyertai satu amur unit kereta berperisai ditempatkan di Kem Batu 10 Kuantan tahun 1982 aku duduk dia sebab
0: mula
1: dari
0: tahun 1981
1: 81 hari kucing bulan 10 tahun 1988 kami tu sebab berperingkat dan tahu lah. Jadi aku tu dulu tahu ngambil pasal leban ngau orang tadi nyambut hari jadi ko amul di raja di Port Dickson mayanya aku tadi dulu hari anggota bukai
0: ya tahun 1982 nya nama kini beda unit nuan yang unit sidak ke bukai ke bakau dan disebut nuan tadi tuan eh
1: okey amul tu ya lain daripada orang lain lebih dia tadi mayuh cawangan ya amul dalam amul tu ya bisi macam trup serang aku mai orang tadi isol trup ianya pastinya tadi kami tadi itu kemarin jadi kru apa nama kru kereta perisai au dokumara kru komanda mayanya coba au jadi dalam tentera tu tua dibekalkan orang ilmu lebatin ada ilmu tua tu tadi nak uliah bekerja nak nama tu sekat tuan ada ilmu tu tadi tak ada guna lah lepas setiap tu sudah masuk unit tu dihantar ke kursus kursus lah menentu ke masa depan tu utai tu amat mencabar eh?
0: Ya mengambil perkawa dengan pengawal dalam unit amur diraja ni tadi
1: ya betul
0: dalam timpun nuan ke gawak bakuantan ni tadi kalau dianjung ngau gagai endur ke benung kacau kini
1: ya tahun 81 83 aku pergi kursus kursus dalam kereta perisai sebagai driver tahun 84 aku menyertai operasi sebagai driver mayanya aku diletak mula-mula operasi di Greg di Greg dekat kem lapangan terbang Greg di Perak dia kami bisa diantar orang macam pergi ke Keruh Baling nama tempat kawasan panas kawasan hitam mayanya jadi mayanya sebab bisa di Kampung Lalang memang lalu kadang-kadang waktu malam pun kita orang melukar escort kami tu escort escort bukan escort tidak renja tidak askar Melayu apabila tidak ikat jalan ke hutan kami tu escort ngantar bekalan makanya escort bekalan jadi mayanya amat panas amat cukup tahun mayanya sebab kami tak berhenti nak nakal nak tan tetapi pembunan kak berhenti tahun 90 ditolak awal-awal perkhidmatan anda diperlukan jadi nanti lu buat apa sahabat tua tu bersumpah bersumpah cop jari bersumpah depan agung jadi tua tadi ngai-ngai pun diteruskan laman sudah nerima hari panglima sudah perkhidmatan anda diperlukan
0: harga diguna orang
1: harga diguna awalnya sambung sampai ke pincian.
0: Ya, nanti bakal duan ke ngenian duan ke nyadi driba atau ke escort sedak ke bala sedadu ke bukanya. Bisa ngasai ke penangi atau ke takut. Kini lama kita driba. Mungkin time yang
1: iya, iya, betul.
0: Kita time yang utai ke dulu nyadi ke dici yang munsuah dah.
1: Ya. Ya ke paling sasaran orang memang driba. Nangi tu sedikit bisik nangi. Tetapi tu mengharap mengamandang ketuk kereta perisai. ngarap kita tu nak uliah di tangkis anda nak uliah di timbai aura lah, tetapi anggapannya salah. Lalu kita itu pernah berlaku di Keroh tahun 1970-an subah kah anggota Amol mayanya ya kena Ricky ya kereta perisai uliah di timbai aura. Jadi mayanya memang cukup takut lah, tapi apa boleh buat. Oh, laban utai tu tadi segi dah tugas tu dah berjanji dah bersumpah. Mayanya.
0: Ya mako tu tadi asai temagi hati ke tu alabas pagi tu aku bisa mendak siaran langsung hari TV 1 sida mantai ke Asia Negara atau ke kereta-kereta perisai jet ke jet sedadu teh kebunyinya tadi deh ngau kereta kebal. Katanya tadi tu alabo maya nuan ke gemainya nan sike udah dipelajar ke magang mah perengkanya tadi nah.
1: Iya udah. Jadi tahun 83 aku khusus driver aja. Pergi ke tahun 1994 aku sebagai ketua kereta ataupun kru komandan. Laban dalam Amol tu dek mesti bisa khusus ketua kereta sebagai ketua keretanya. Laban radio set dek nemu, mengenali kesenjata dek nemu, driver dek nemu. Jadi utai dia tadi tik tuan yang ada ilmu mengenali kutanya tadi tuan nak uliah mangkuk dekumai orang komandan dulu atas. Ketua mengenali kesenjata, tua mengenali kan radio set. Semuanya berfungsi atas seorang komanda selepas hari driver. Awalnya jadi mayanya tadi aku khusus ketua kereta tahun 1994 1 hari bulan 9 lapul habis 31 hari bulan 12 4 bulan tanpa cuti satu hari. Memang mencabar nak pergi ke sebagai seorang komanda ataupun ketua kereta.
0: Jadi nyembunyi kesalahan tanya tu tadi tuan bisa asai ke bunyi lelengau tengok kini lebih kemudak kereta ke kalak dipegain wangkanya kaki kang asai degoknya baru cerita tau kaki ingat kini gemai tanya.
1: Iya. Jadi masa aku dulu sebab ya kereta perisai ke pegawai aku yang pertama sekali hanya perit skor kal kau orang kereta peninjau. Yang kedua hanya B100 ngau B150 kereta komando. Yang ketiga adanya taekwondo. Lepas keempat aku pegawai ke Sipmas. Empat jenis tu menyukuran dan ni tinduk pagi uliah masa main lagi uliah lagi ingat. Jadi yang kebaru tu aku nak ambil lepas masa aku sebab udah vincin tahun 2001 utai tu tadi empat datai yang ke dia tu. Jadi jenis kereta ke lagi ingat akunya tiga lagi uliah lagi. Kadang-kadang pergi ke Kuching yang mendak bala kaban ke mamainya bala anak murid. Lepas sebab selepas harinya aku punya di juru latihan ngajar orang memandu kita perisai. Jadi utanya tadi minat tu sentiasa lah. Tetapi merik tuan je tadi lebar besar kena umur tu sudah meningkat. Jadi kadang-kadang hanya saya orang bisa petunjukkan pun nemuai. Aw nanya madah madah ke dalam orang pun macam hormat kita lah.
0: Ya. Nanti kita ada duduk ke dia saya kau. Okey, boleh
1: boleh. Boleh, boleh. Siga gua boleh. Bila-bila masa boleh.
0: Jadi ngarap ke bala kita balua dia lebih lagi bala peninga kita ke rebat baru yang kanya bisa rundi antau ke bisa hati ke mangkok pengawal bakal ngetuan tu. Dah ada salah deh. Laban tu Siti Ari pengawal ke cukup mana kita penemu tuan tu dalam tahun 1980 dah kalak kak ngetu nak tan.
1: 90 atau 90?
0: 90
1: deh. Aku ngetu nak jadi.
0: Dah jadi udah nyanyu. Datai ke bak ada nol kepinjian 2001 deh.
1: Iya betul.
0: Udahnya atuan nanti ninjau tak keberarti kesingkang perjalanan wan dalam dunia kita kena di sedado tak kita bagai orang kena di kepon ya dikena kita jaga menua nih ngelindung hari munsuah kena di pedak kita ya ke di pedak entade kalau nuan dianjung agai menua luar kini
1: kena tahun 1998 bulan 10 aku di anjung orang warga Bosnia menyertai PBB pasukan bangsa-bangsa bersatu. Ketiga kali nama Nayat baru pergi. Lepas mulanya ingat cerita hari kawan. Menuanya tadi di Bosnia cukup celap. Jadi mungkin utanya tadi narit diri aku cakap ngai dan juang orang. Kali ketiga. Jadi apabila kali ketiga tu jadi kok SSM akunya yang pegawai waran dua bahari. Sanuk ku ya sebenarnya aku pincin aku kan bedak dekin ku ya anang nariat dire anang madah rimpungai dia mesti pergi ku yang aku tidak nak pergi dia menghadap pegawai pemerintah. Jadi apabila disebut munyinya leban tua tu mudah bersumpah dini-dini orang kaya tua tetap pergi. Mm-hmm. Jadi mau tak mau pun terpaksa pergi ke Bosnia. Sampai di Bosnia dia cuaca yang amat cukup celap. Oh, masanya tu cukup celap, bulan 10 sampai bulan 5 cukup celap. Oh, jadi aku pergi sebab 1998 bulan 10 pulai bulan 6 tahun 1999.
0: Oh, muka setahunnya
1: ya. Nah, 7 bulan tu ya. Lebih kurang. Oh, lebih kurang ya, Mas. Kan 8 bulan. Masanya dia dulu sebab nyanya masuk jadi ke orang expo nya nah, pengambis Malkon. Malkom tu ianya pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu, bangsa komedian semua. Jadi kalau kita ini anting kita meda

0: surai. Apabila tidak akan melakukan pembunuhan ataupun akan dibuat siapa-siapa yang mendak pengaman, ia sedikit nak cakap kita. Hanya kelebihan kita dia sebab.
1: Jadi punya kutanya tadi, utanya udah kalau nyadi daripada mata dirempun ya, tuan, maka orang kebebum kutai,
0: ya,
1: punya kutai tadi ngerubuh ke gereja, masjid semua deh.
0: Yeah.
1: Kau, jadi nadai perangi tau kau berkeni lah dalam timpun orang kebak Bosnia dia, okay, makai lagi jadi pemandu sidak ya kini.
0: Mayanya aku pun jadi komandan juga, terima aku bisa aku, terima aku kita iban juga, jadi. Untuk pengetahuan lah, aku dah adalah anak Iban pertama daripada kereta periksa yang Ribatan Rajang. Mungkin dari Sarawak. Lepas anak Iban pertama tahun 1983 bulan 8 aku pergi kursus kereta periksa hari kereta mid sampai ke besar kereta ke besar. Anak Iban pertama megai kereta periksa.
1: Ya, merasa semoga hati kami ada
0: WFS
1: ibu tu mengingat tengah hari tau.
0: Ya, pertama.
1: Jadi, boleh betul enggak tau ke beranda anak bangsa kita lah. Engkau tetap bolehnya di ke contoh ngagai bala kita semua. Nak ngira ke deriba periksa yang kaya bapak pengawak bukai kini. Ya, nak kore, tuan.
0: Ya, ya.
1: Dan ni dalam timpuan nuan ke nyadi sedado tuan teh dikenal lah Pak Kunen sike mayuah pengingat ketia saya nuan sekali kemanis tau ke payir ni antara utai kena boleh dibuai nuan sekali ni. Untuk ketua bertunggak ke Sarito pun utanya agak nyadi ke kena yang agak dalam rundi yang luan untuk tadi ini tuan.
0: Tiap-tiap jabatan sama ada tentera ke ataupun jabatan muka pahit mahu tu ataupun utai tu utai penanggul sikit bisa. Tetapi atas minat tua atas minat tua tu mengeratukan satu-satu tugas memang bisa penanggul memang bisa utai ke dikenangi. Tetapi utai tu tadi uliah di atasi tuang ya sebenarnya minat setiap tugas kita bisa minat dia akan suka akan nikati tetap tu boleh malu punya payet mawang yang sikit bisa dini-dini no bisa jadi utanya tadi dia ke payet mawang yang dalam tentera tu berkerusus hati tuan nak berkerusus selama kerusus tu tak nak ngira hati tuan ada kerusus tuan ada ilmu bahkan ni tu akan meningkat. Setiap jabatan mesti bisa kursus. Tetapi kursus dalam tentera amat mencabar. Lepas ni atas itu atau tak ada kursus. Bukan kursus ke belajar. Pasal tu belajar berperang. Maka ni ketua ngatasi. Nanti orang yang merak nembak tu. Maka ni ketua ngiga musuhnya. Nanti orangnya ngacau tu. Lepas ni bukan kursus. Nanti jabatan buka itu. Ya kursus. Berguna ke pensi. Berguna ke pen. Dalam tentera tu berguna. Tetapi kebanyak lagi ya. On the ground. Kenyataan dah jauh. Nanti tu atau dalam punya kau umpamanya diajar membunuh. Tidak disilap, dia dibunuh. Hanya kata saya kayak dalam tentera sebab you diajar membunuh. You silap, you dibunuh. Lepas anggapan orang musuh atau 10 kali pandai hari kita pasukan keselamatan. Kena cerita
1: Jadi nuan tu siko hari orang kemayo penelabak atau kemunyi ku jakok kemayo hari tu pengalaman bak dalam dunia sedado tu. Labak ku agi uliah mantik nyemak bala baluah dia agi kak bertanya ngono wan ini penemu tu di sini di baik kita sampai parah itu tadi na tuan. Nama kini Jacob Prancis anu ngagai sidak nembiak kerbaik baru tu. Angkanya bisa jula arti kak baka nuan kini mangkuk pengawat jadi sidado.
0: Ya. Okey, jadi pesan aku ngagai bala belia orang kena dia bekerja bukannya lebih baik tu atau tadi masuk tentera. Lawan tentera tu satu kerja yang kayak mulia, kerja yang kayak mana uliah mantu masa depan tu leban pengalaman nanti dibanding dengan pengalaman jabatan bukai dalam tentera tu di mayuh bidang diajar mayuh bidang diajar okay selakat tu jadi tentera ajar perang okay bisa ajar ke macam nitiah ke nama utai ke dami arti tuan jadi apa unit macam cawangan semuian tu diajar secara berkomunikasi berkomunikasi tu sesuatu tugas nanti tu operasi tu minta bekalan minta makai semua itu tugas orang sebagai semboyan makanya agak orang ke bekas tidak iso troop atau troop serang nama tugas ya sebagai troop serang jadi pesan aku ke bala belia lebih baik masuk tentera hari tu ada dari melepak sebarang satu-satu pun kita bersama nemu dia tu pelih ngegak bekerja
1: jadi kelimpah hari ini ngambil kebala kebisi mening ke radio tengah hari itu bila namun tuan tu dia tu udah mega ngetu gawat tu

0: ke di kumai kita udah pincin hari pengawak sedado lalu dia tahu udah dekangau pengulu jangka penglebih nuan ku udah jadi pengawak jadi sedado tau bisik kini dikena nuan lebih maya nuan ke jadi ketua bangsa dia tahu nah kita yeah. Degelap pengulu lah ke kita
1: jadi tahun 2023 tuai rumah kami sebab meninggal lah dapat mengatnya parai. Jadi mayanya tadi nadai siko orang kak jadi tuai rumah. Masuk aku ngai meh. Leban aku tu tadi bisa ngawak bukai. Pia bisa duduk nyama ge aku duduk di ladang habis. Leban titu atau udah nya mandi askat tu kak. Nama tu rilek berehat. Duduk di ladang. Jadi mandang ke kami serumah tu tadi minta aku tu tadi jadi tuai rumah. 2-3 kali aku sering ngai sampai SEO Riknawit niki. Jadi aku ya encik lebih baik dengan duka jadi tuan rumah. Jadi aku ngunuh sidai ya. Tapi si orang kai berik orang bukai. Nadai aku berik gede. Tahun 2023, 1 bulan 1 aku dilantik jadi tuan rumah. Nak muka-mukai baru setahun lebih ya. Bisik kekosongan penghulu. Jadi orang asal masa nguji. Pihak aku laban nadai penghulu. Laban mandang aku tu hari asal menuanya tadi. Jadi yang berhormat pun nyukung. Jadi murid saya terima kasih yang berhormat lebih yang nyukung. Aku jadi penghulu baru setahun setengah aku jadi tuai rumah lalu dah lantik jadi penghulu sampai ke sarito.
0: Ya, yang memang jangkanya si teh hari penglebih ke di kemuan nuan laba seberato nuan pun bakal ke cerita tua kepun tadi udah jadi ketua orang lebu maya nuan ke nurun ngagai menua ke kacau jadi escort orang semua tadi nah penghulu jadi nyuratai bau ujung ranau tua ke tengah hari itu munye kutanya mayo teka dikenang tok ke kak ditanya ke utang tua ngetu kena kat terdolo engkau juga lah orang Malaysia lah. Oh, ada makin ni pesan nuanya rumah ngawari bangsa ke disambut hari itu. Nah, 31 Ogos.
1: Okey, terima kasih. Jadi merik selamat hari kebangsaan atau hari mereka. Sesebuah negeri itu amat susah. Nanti kita ikat merdeka amat pedih. Hari usaha atau pengobanan lebih-lebih lagi pasukan keselamatan, tentera, polis, sama ada laut, udara, utai tu pihak megang lagi bala-bala, aja jabatan-jabatan bukainya di kerjasama risida tu baru kita itu boleh nuntut kebebasan atau kemerdekaan. Jadi pesan aku harap kita itu tadi berterusan. Jadi bakal kami kebetulan tu munyo kunya tadi itu. Pandang-pandang mah munyo kunya. Lama kami berterusan tu macam di asing ke orang. Segelintir kami tu tadi kadang-kadang sila tu tadi merungut dalam persatuan tu. Jadi harap ke kerajaan tadi nang linggah lah perhati ke kami tu tahu nya pesan aku okey no
0: okey pesan ke mana megaknya nah ke tengah hari tu nya dia pendengar terima kasih sekali lagi nah
1: okey sama-sama
0: ya pendengar nanti kita berarti ku teku dah rekonsi kenya tahu dia ambil meni ke ulih pulai ke lalau tok ke Perancis yang agak sekitar sekali ke kita ke gawaknya di sedado tok ke bab pengawak bukai ngarap ke anda mantu melebih ke ente kita berarti ke sitik leka jako udah kak badok tu tadi tang ketegau pengerino hanya di pengawaknya oleh diterus ke jentuk ketua tuai pincin dalam tahun 2001 nah ke ngau ku beranau tadi peningah ianya tuan peri anda mingat ku dah gawak bak unit satu amor di raja kem batu 10 Kuantan hari tahun 1981 ngagai tahun 1993 udahnya hari tahun 1993 ngagai 2001 pindah gawak ke Kuching Perisen mayanya jadi udah kalah gawak di Bosnia Pak Baru Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu jadi selama hari bangsa ngagai semua kita ke tengah hari itu ngotok aku mupuak dalam program khas kita kena 31 Ogos 2026 hari itu selamat tengah hari.

0: Mari sama tengah hari bersrimai ngau Hari Bangsa Sarito. Tentu ya kita bisik program khas Hari Bangsa tahun 2026. Ngau nya cukup betuah laban Sarito uliah ngatai ke dempo begulai ngau kita ianya yang berhormat Anyi Jana. Kaban Kunci Negeri Sita N49 di Gemah. Mari sama tengah hari to Ebi nama berita Sarito.
1: Okay, selamat tengah hari mana berita to?
0: Sama hari bangsa.
1: Nama tak berjerebu. Sikit pakai amnya.
0: Tajak panari bersepun tang tetap boleh kena tai ke dempu. Ngakai konti ke tai. Jadi YP nyo terus ngau ranau tu wama tau. Lepas aku nemu tentu ya mayuh berita kekat debaik nuan dikunsi nyerumba hari kebangsaan Sarito. Jadi nyerumba hari kebangsaan tau ke hari bangsa kita ke Sarito. Nama kini reti kebenar ya hari kebangsaan untuk bak menua kita banuan untuk YB.
1: Jadi saya sepi aku lah. Jadi kita sama nemu lah hari kebangsaan untuk disambut tiap-tiap tahun kena 31 hari bulan Ogos. Tapi saya kasih anak kita tahu untuk tahun 2026 kita di benua Sarawak tu. Saya kukai Sarawak aja lah. Nak uliah nyambut hari kebangsaan laban hari itu berjerbu. Yang tajak pihak semangat hari kebangsaan tetap bisa. Jadi ya saya kulah hari kebangsaan tu nak sige cukup mererti kebesai bagi semua rakyat Malaysia atau ke rakyat kita di benua Sarawak. Laban ya uliah ingat ke kita detik-detik sejarah tentang mengenai ke Malaysia boleh nama tu kemerdekaan dalam tahun 1957 kelia. Jadi inti kita berarti ke utai kenyadi dan sigi mayuh empas yang agai menua Malaysia atau ke negeri Sarawak sepengudah kita merdeka. Jadi ini ibu aku nyebut satu persatu lah. Yang sikit jelas oleh daripada kita dari beberapa aspek dari oleh pada kita dari teknologi dan ekonomi oleh mengga pada kita dari segi perpaduan dari segi tanggungjawab kita ke rakyat Malaysia lebih mengga pembentukan sasiah kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi semua itu yang segi sudah mana sekumpulan kita sudah merdeka hari sebentar kita ke merdeka macam-macam kita kenyari dulu keliak yang menyukai kota dek sudah merdeka atau yang segi mayang berubah berubah hari beberapa aspek tersebut kota dek jadi saya ku setakatnya dulu lah tentang nama arti hari kebangsaan kita kebaran lawa ke tengah itu
0: amatnya setuju narga aku kalau penemu nuannya YB deh nanti nadai pemansang penyerakup pengelikun tentu kita nak uli mansa maju jadi baru ni nuan meh bacara kita kemudian munyi nuan tadi tahun tau kita di Sarawak kira ke nak uli nyambut hari bangsa tegak sepun ke bisa nyadi tau dan tentu ya bisa ke cara bukan do kita nyambut hari bangsa tu no kedua lebih baru ni nuan nama cara ke uli ada kena kita kira ke kena ngenan ke penyerakup alapan tin ada penyerakup tu pedias kita begini kita ke ngenan ke penyerakup apa menua kita tu.
1: Jadi penyerakup tu segi amat besar reti ngagai kita di Malaysia, kita di Sarawak, baik ke bala nebia lebih mega bala kita ikut dah berumur. Jadi tajak apa kita nak oleh nyambut dari bangsa atau dari kebangsaan ke tahun tu tang kena kita ngetan ke penyerakup tu segi dikerja kita tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa kita kepatut ngerja pengawak kena kita nyerakup ke bangsa bermenua kita Malaysia atau ke negeri kita Sarawak. Jadi mayuh kaku reti kaku tu tadi laban nilai-nilai muni tentang kita kak nyerakup ke bangsa atau nasige pun ada sekolah sebenarnya. Bisa daja ba sekolah. Jadi lebih agak irinya pun bala kita ke udah besar tua itu pun mayo acara kada kita nyerakup ke bangsa kita. Bakal kita ngetan ke budi bahasa kita pun cara kita nyerakup ke bangsa, nyerakup ke kaum, dan budi bahasa tenang segi siti cara kena kita berserakup dari semua segi. Lupa muka maya kita ke berkena media sosial, kita ke ber WhatsApp, kita ke berchat, ngau diri sama diri patut kena bahasa ke uliah nyerakup uliah merek pemanah tajak pihak ada kena kita secara WhatsApp diadu kita secara chat tang ada segi kita menyerakup ke bangsa, menyerakup ke kaum kita, ya uliah dikena kita laba kita WhatsApp bercat atau dan tiap-tiap hari itu kita megai handphone tu saya ku jam-jam sehari ya leh kerja buka itu. Nanti kita kena bahasa kebetul jako ke mana nya uliah nyerakup ke kita banyak kia kaban, banyak kia orang atasan ngau siapa-siapa ngau kita beran lau ba WhatsApp. Lalu pihak muka kita mesti mayo hadir bak program-program ke dato, banyak ke dato ke sekolah, dato ke agensi, dato ke persatuan. Nyak pun salah satu kena kita ngenan ke penyerakup kita dalam kita bergulai bermenua kita di Malaysia itu.
0: Amat ganya oi beleh penyerakup tu kita nanti kita mayu bergulai ngorang bertemu ngorang dia kita uliah mayu kaban kita uliah nemu adat ngau main asal siti-siti bangsa ya kita udah tua umur tau ka kono be tahun te bakan dia sekolah sigi amat ganya lepan te bakan nuan bona sigi ya saya sigi sikori pengajar tentu nuan beda besai empas dainya tadi jadi kepenudi benda tu webi apa randau tua ke Sarito nyirumba ari bangsa nama kini pesan wan ngagai bala peninga kita baluadin.
1: Jadi saya ko biasalah tiap kali kita nyambut hari merdeka kita patut berpesan banyak ke secara live atau ke secara kita berandau kena handphone atau kena nama. Jadi ya baku lah pesan aku sebagai wakil rakyat atau ke YB saya kuku ngena konsep inspirasi atau ke patriotik. Jadi maksudku tu tadi Jakob ya lebih kurang berkaitan dengan konsep ku disebut punya tadi lah. Jadi selamat nyambut hari kebangsaan ke 69. Lupa mangga sama-sama kita nama apa namanya mengekalkan keharmonian atau ke mengekal ke konsep kita boleh boleh sejalai konsep kita tik kita jaku iban tadi mayo agai berbakiah lah mayo agai berbakiah mayo agai kita berandau lalu piam ga kita perlu mengekalkan perpaduan laban perpaduan tu sitik cara kena kita nama apa namanya begulai sejalai ngau diri sama diri. Jadi ya kujuan nak tak kurino mendak konsep Malaysia mendani ngambil kita itu uliah begulai sejalai uliah nama apa namanya uliah mengekalkan perpaduan laban ti kita nak memahami konsep Malaysia mendani mungkin perpaduan ukai ngombai nada itu yang mungkin berkurangan nah. Jadi konsep Malaysia mendani kak sebut kurito hanya nombor satu memahami kita mesti memahami nama utai kenyadi basiti-siti nduo, basiti-siti tempat, basiti-siti program. Lepas itu kita memahami, ya nak boleh jadi isu. Lepas kita nemu ya, kita faham ya. Jadi sudah kita faham, kita mesti hormat. Hormat nama utai kerja kita. Lepas itu ada datua ngau mana, datua kita ngau ngau teratur, datua kita ngau ni setakat kuliah dia dulu kita yang ambil kaya mencapai objektif kena kita mengekalkan perpaduan. Lalu pengujuan yang dah konsep nasihat dan ni tu tadi, nama tua tu dah bisa boleh hutai ambil ke mana yang pengulu nyebut tadi. Ya, nyu nyadi pengulu. Nama udah nyadi pengulu mesti ketika celebrate ya. Nya ujuan yang dah. Ya, ane yang celebrate maya tu nyadi pengulu. Maya tu ngetu nyadi pengulu pun kita perlu celebrate. Ah, lepas kita sudah memahami pun tadi deh. Hanya ulih mengekalkan perpaduan. Jadi selamat hari Malaysia, selamat hari Merdeka. 69 untuk tahun 2026. Oh, terima kasih.
0: Terima kasih ya yang berhormat Tuan Anji Jana. Hanya kapan konsil Negeri Sita N 49 lima kuliah menatai kerimpuh berandau ngau kita sebuat berandau khas Hari Kebangsaan 2026.

0: Ya, nyak lagu peningah kena aku merindang kita ke ngali hari tu. Sitik lagu hari tu di bersumpah masuk neraka aku ya. Pemamayu dunia kemana hari tu. Kini kenyu ke neraka agak bersumpah berbaik. Kenapa aku rentai? Kelasmu je naik. Nak
1: sanggup kau. Bukan nama aku punya pun nak sanggup. Munya aku dek. Pemamayu tu kini ke berbaik masuk neraka.
0: Oh, nyak. Kau kau banyak mah ke dunia memanah berdunia tu. Tak ada bersumpah masuk neraka aku ya. Nyak.
1: Iya, kita itu dia ba dunia ke betul. Bisa semua mengata, "Udah tu sate, anak ke kau baik ke neraka?" Set nak aku.
0: Oh, berapa pengangat ban neraka dia udah nya banding ke dengar itu. Nah, kita ke sebuah tu udah senat sepot. Mata ya. Udah ngerabu teh pedang.
1: Pedai nau.
0: Ya. Apa pedang? Masa lo hidak ente ngek saleh lagi deh. Saleh pedang apa sebun.
1: Salah gamo ana yang alasan maya tanu kore.
0: Iya.
1: Au nyame ama muni kore sione gari ke nak maneh ke bekato ne. Ante kami bakapi pukul 8 pagi tadi ente na salah ko 164. Ente salah ko meh.
0: Au
1: ke tahap ke nak maneh menya.
0: Au kira ke ulih mulai ke penusih ngagai tenyak kita menya ngagai ke tempo pengerai deh.
1: Iya betul-betul.
0: Ya meh.
1: Tu ana berasa ya nap ya.
0: Nah, dai tu ata kabrasa ya tau. Laban utenya nak di pedau mid site ka?
1: Betul.
0: Au teh kameh dan teh nengka pukul 10 tadi ente udah 164 kapit. Nah, miri miri ka sibu udah 220 nya tadi nyu udah tinggi hari itu tadi udah nike sibu agai 228 nai dua.
1: Nai dua mana hidup caranya. Au nadai cara bukai mengurun rempo berumah ente nyemak kata ke pansut. Kan hatak nak min berkena kemas kenapa ya?
0: Aunya, laban dia tu pun perintah ngau sidak rupis pengerainan sikit merangsang kita berkena ke mas deh penutup betul. Mulut ngehidung ke kumai emang ada kuah lagi kena gelayang kedua. Ini salah tampuang deh.
1: Aau aman aman. Ya meh laban utai ke nyadi nu majak tau ke kumai kita majak balak majak raya deh. Jadi bagi menua kami di kapit tu siapa deh. Dia upis pengerai bagi menua kita di kapit udah bilik gerakannya bilik gerakan jerebu peringkat bagi menua kami di kapit mana nyalai hari itu 31 kemarinnya siang
0: udah
1: berengkah dibuka au jadi seorang tanya kita tahu mereka ngiga orang ke patut kita tahu ngiga nama tu Encik Sahasti Balumo 011-1400-2593 011-1400-2593 banyak bilik gerakan bagi menua kita di kapit. Nah, banyak kaku. Nanti ini dia ke sehari itu 31 benar ya raya kami di kapit pagi tadi saya spekku nanti dah baduk engkau baru baduk ke jam tonis ya. Laban kita nemu bagi menua kita di kapit nu nyamut peringkat namanya bagi menua kita kapit dipilih ya nyambut hari kepastan ya peringkat bagi menua kita Sarawak ya.
0: Yang banyak melaban ke sebuahnya tadi mayuh tai megak terjanggal mayuh megak program ke diketu alai asaiko negeri Sarawak aja nadai nyambut hari kebangsaan ke 69 tahun 2026.
1: Iya, mina ulah medak ba TV 1 pagi tadi ya.
0: Rino ke medak sida nampi aku nanti.
1: Au teh kada ganti ko, anti ko medak hari subuh-subuh ne ya. Nan mo nyari sko untuk ko mo dah tuai to. Rino medak teh ke balangit teh terbaik ko nanya deh.
0: Sama.
1: Teh ya kakau.
0: Aku munye ko de me pagi tadi aku ngante namanya bisa ke aku dah nyebut tadi ente amada penglima tentera udara Jenderal Tan Sri Muhammad Ian terbaik ni Muhammad ya.
1: Muhammad no.
0: Ngemai bala rapan yen ba kaku kita kena nemu tu bekeni ke sida tau benturin tu di tau na berlantai pengadire langit.
1: Nah berlantai ya udah ada ulah agak curayaknya bekenya maka sida mana diamond tai ke naik. Ai suka ku rino ku tainya.
0: Sida ngadu ke formasi ku sida
1: ente. Formasi. Iya betul.
0: Udah nya bekeni ke nyawa hida langitnya tertenggah betibi ulah pada live
1: ya, kaku. No. Ayah nya maka ku tai di panjang kurang amat cukup canggih ya. Au. Nyak meh berasa temaga hati kau boleh benda utai ke bekenya saja apa nak kala ngau benda ngalau ngendau bandu ya nap ya
0: site ke namanya ke bisa ubah pak kumpul tentu ya kotona yang kuara bukai angkanya apa mari je ke yo nada nau ka aman ada naba kumpu ka ko tahun tahun dah ko meda live ni tare nyu bise niat ate kun te tahun baru ase ke ka kian dinga de ranau kami sibili ya kamada nai ka ko na ante kita ka kian ya kamada nyeng na mata re pada de ka ko sida sibili nya kemarai pukul 3:30 udah dien 3:30 tiga kena lemai 3:30 lemai 30 hari bulan 8 udah babai tikai semua ke nah tan kita ngau sida malam-malam ni beki meh nai ngau orang
1: amat nya pun eh au mendak le TV ja pen au ande bisa rezeki cukup mana kau le mendak nya dia deh tik te berarti ke sida ke berbaris nya mana-mana ya hari no mat
0: nya meh ko mendak sida robot tadi entai ape mana ya si kau rubuh mana manzau tadi aw mana na nunggu aw rek kawat kaki kaku
1: ngomong na aku dah
0: ya
1: aw nyame ini yang ngajak me kita sebuat dari Sarawak so aw dia aku terubah kapit dipilih jamu dia ga mayu na geleman pe kenyadi ne laban nanti kita mendane sia kita berarti ke bahas tentang larangan pembakaran terbuka erti ya amat ga jam tu amat musim unu ga nanti orang ke bumai bukit ne sia ne
0: ya
1: kita lebih lagi bakal kami di kapit kita kenawit kia sibu sibu payok kini buai payok
0: bisa ngau bakal kan ti ten tebagi ente au ten tebagi ente ko berarti ke nyu buai payok kita udah laban nyu mayuh tanah-tanah ke baruah dan ente debani ngau kita namanya tunggak ke tengah Sarawak ke Bataraja yang kian deh
1: ya au jadi nyak meh patut dia perhati kutai nyana sia nagang rempu betunu kutai laban bisa undang-undang ke udah ditetap ke laban tu nanti kita nu temu renunu tu terbuka tu deh hukumnya besar nak lebih dari RM100,000 tau ke penjara 5 tahun tau ke kedua-dua sekali nak berasa laban lah nyak kau aku apa tadi berarti
0: kita ya kita nyu de jio de nya de hukum ama na ulah de seliah kita munye ke jako Nancy ke dia tau musim bumai sege ngici maya kemarau me betunu utai dan utai udah kelalo balat beketau ngainya de ketua nitih ke neka ti tuan aku de na leh kita nyu darurat ke bakat tahun 1997 berasa laban semua tete jangau ekonomi kita nyu nyu lubeh de
1: jalan yo. Oh, matnya lain mata duit pun balak labuh mainnya supok. Nanti kita berarti keempas ngagai site utai kenyadi. Kenyak ya ne?
0: Ya.
1: Aku saya ke utai tu di langit. Nadai uliah di tanya tua deh. Nampak nadai selapat deh. Amai ke bandiang. Oh selapat mentara sibuk kapit. Ya main benda tembus pia. Dini yang kenyadi agak tu berkenyak nak kudai.
0: Oh antai uliah berkenyak antai lama. Perintah dah nyelapat ni. Kita ingau menua sepia ni deh.
1: Ya. Ya penapa ya sapnya.
0: Ya, jadi kami pagi tu ba RTM di Sibu di Tonti aku tu berasa betul eh now. Laban sari tu hari besar kita nemu mai upis. Okay mai upis nyuka genam upis perintah ba menua kita di tu nyeng kaum sida company nak gawak na. Tegal ke Sarito Ari Bansa 31/8 Mayuh Radiau. Jadi kami dua di Jema pagi tu nerima penata yang berhormat kita nya. Dini dengi kau yang berhormat Tuan Haji Anajana Kabang Kunci Negeri Siti M49 ngemeh ngarombongan ya. Ianya ngobini yang pupuan gelim dan yang konsulam hutang anak kerani ngau pengulau pria dan minggat ngau bisik sidak kebukai dah. Bisik datai kita nanti. Datai kita dan nya amare selamat hari bangsa ngagai kita semua. Ya. Ulah lempeng kita. Nya kakau. Asik ko ri tuai raba bangsa to kenyadi cunto men te nuna diau metu de na sare to diau. Atang nya tadi ngabas men muai.
1: Betul.
0: Ngabe ke berente ke nuju ngagai pengadire. Na selamat hari bangsa sano tek munyinya. Ini yang agak bala rakyat ya lebih ke berjakup bisa diingat kita tadi nah ngau bala peringa ke bukainya
1: amatnya awal awal kita bisa temuai
0: bisa 11:30 tadi nyu mupuk ke tu deh laban sida ya nyu ke namanya ngagai aku nak ingat nama terumah ngagai menua tunggak ke web pakan ngulo penusia sida sajen bidak sibili ada laban sajennya pun baru deh nadai 2 hari tu ku deh nanti ya kesegi selalu nyempul yang pejalai ya berhormat pun Hanya di Sarito. Sida terus ke baik kasih nak aku kau nak selelian kau tak kena untung deh.
1: Kena ada itu untung apa?
0: Ya. Yang aku kami hari sibuk matang tadi. Ya pagi pun upis kita di tahu aku tu. Ngan nanya buat penemuan yang berhormat.
1: Betul. Aku datang ke upis. Bisa ikan pernah orang ke kau. Malah sudah sekreti kenyaga yang dia. Sama, mereka jauh kami asai nyok. Malah satu dah.
0: Bila pernah mua pengen direk, kita nemu kau dah.
1: Ya, ya kena maya nyok, mereka kigok dah.
0: Tahu, maya nyok, kita berbaki. Ya, ngelamak tau. Ya, nak berbaki dengan bala sidak bangga.
1: Tak, panjang aja, lama nyok maya dah. Ya.
0: Gitu.
1: Sidaknya, mana tanya. Ngapak nau tadi deh.
0: Sidak yang berbaki dengan lama tu nanti.
1: Hai, lama maya orang masa sedak. Nanti hari sidak tanya kau.
0: Tak ada tanya orang, dia tak ada deh.
1: Tanya orang yang, nai nungun DJ kau ya, nurun kau, kau satu sekali tau kau.
0: Pertanya setahun sekali mungkin tak bertanya.
1: Maya ada bersaiz sih ya.
0: Oh, maya orang ada bertunuk pengadirannya.
1: Iya, dia kenyok kita ini aku dek, badah magang pemohon ladai. Maka pemakai, mente kita makai utai, jente utainya mimit aku dek, berbuat kau makainya.
0: Jente utai bisa, lupa yang ada kau.
1: Lupa ya, nara ini malah lihat kan nyanyi kah kau lihat tinya, nanti mana lawak kini, nanti kita itu bisa mangga yang berasa ujung minggu deh. Anak mayuah meliutai, bapa belalok makai yo, nyudah ya, biar ngau. Jadi beli mayu ngai ya.
0: Nyu jumpa je lawak ya, dia deh.
1: Bahkan aku deh ya, kena ke nama atau no nyak kebuka ya cerita ranau tu atau nanti keruduk kedai Cina, mai balan ni ada. Aku madai dengan sedak ya. Ngai aku minta mi. Anak minta mi sebako kaku lagi. Panu aku sertai je lagi sebako. Enggan ke apa pingai. Uji minta ke sedirai. Nyamai ya kaku.
0: Nge pepulai ke aku deh.
1: Pepulai. Ya apa pagi. Apa pingai deh ngai aku. Lain gak say.
0: Lapa panu mai wahai lain gak ya. Nanti panu mai lain gak ke aku deh.
1: Ya. Nyak kaku. Penemu aku. Bengkai ke jakuk aku.
0: Oh, nanti penemu orang ke perumbahan kalak kan ti ngasai kata. Sebab sekali mai kita ambil sekali jalan ke kudah no.
1: Aman, ni mungkin ya no. Mungkin ya, mungkin ya kemuntang. Eh, ngincak ke jampat ke, sebab sekali kuya ke, ya aku tu ngai. Ngincak ke nyamai ke kuaku.
0: Oh, aman ya, mai ketua kata diri. Nyamai milian ada gagak, ni kurang ti ya, sikit baru mai.
1: Ya, mungkin kudah, maka orang ke berkamal tadi, mesti ya, nanti kita ngamai kamal. Anang, kini ke?
0: Anak bergulai, kita yang ambil gambar. Ngai ke pemajik lagi. Ini tanya, ini belabar, ini kunci pemajik. Nanti bakal kita tiga gambar, aku dek, no. Ini belabar jika dia. Ini kunci pemajik, padahal gambar pada orang. Nanti kekediri, nyamai orang bayam ya. Boleh milih, aku kak bayam ngemang, kak bayam ngungku. Kak bayam ngedek, nih, aku dek. Nanti ini bulai lagi, ini belabarnya pemajik dia. Nanti temu.
1: Dia orang milih, itu pandi yang kurang. Amatnya,
0: nih. Contohnya, peningan ada yang pemajik nih.
1: Contohnya nanti kita bergambar. Nama empat pemegang lagu pengadiri.
0: Ada bergulai ngurang. Kita nanti kita bergambar ke kediri. Kita ngambil nyamai ke orang bayam pemajik kita.
1: Betul. Dia benda nanti orang maka orang ke berpukit kumel. Dia ada sedar mayon-mayon. Ini nak pergi harus memilih pemajik. Ya belah pemajik ini kok.
0: Belah tanya dia. Belah ke work atau pangau. Jika kediri ayan kedai baru temu dah ya pemajik.
1: Iya, majiak jalan kau leh.
0: Oh, nada rumah.
1: Aman.
0: Oh. Si kau ayam ke malam tau? Si kau ayam ke malam kilo?
1: Ayam kilo.
0: Ada bertai, no.
1: Lele, balak kiam ante. Oh,
0: malam tau. Malam tau bayam plate nomor satu kilo, plate nomor dua ante, bisa 12 ikut. 12 malam, ya pun tahu dia.
1: 12 malam, ya pun tahu dia bayam. Batu baru ngamnya sih ane.
0: Ngamnya lagi di ni. Ini bela tanya ratah dia di ni.
1: Tunggu bela tak ayam. Nak lama bayam uji sari 24 jam bayamnya. Mengangena ya.
0: Parai lah pasti dah kekang atau pekit nanti aneh ke balas tidak namanya SIDS Pampan Sibu di ketua kau puan Angelin Uci Masih yang dia tahu saya benua ngiga tidak kekang awam Miss BDCF 2026 udah tutupnya 28 hari bulan sarinya udahnya 6 hari bulan tina salah saya kau tidak ya bisa namanya nguji ke pengelandi balas tidak keinoknya pilih 8 ikut ngaga fena 8 hari bulan 9 2026 deh. Ngarap ke Puan Angelin ya, berarti matu kebaik ke dua jente itu nanti kaknya ada ilah
1: pasai lah apa aku dah akim lelek ya ngatu nyaya raya lelek eh
0: kenyata lelek gagal ya kak ngatu kebaik pilih apa kenyata
1: kenyok macam lo, nyak berapa baju amat asai ko, tino wak mikir kenyak dulu, meh.
0: Ya.
1: Betulnya, hari satu, enam hari ku terubah, bayam, kena kelih lumur satu, enam beban dia maji, enam mulai.
0: Ya, padahal sampai ngai, meh kena lumur satu, dia nyak, malam si tesiko, malam si tesiko.
1: Tak sampai ngai.
0: Gelek nanti dekat berapa ke nanti?
1: Gelek. Kau aku kemua aku nyampe kenyok. Mangat nanti 12 ikut pesta, 12 hari. Rasai. Dia mampala akhirnya.
0: Betul. Amat nyak Muhammad Baji amat ya. Bari ke 13.
1: Apa amat aku? Dan nanti ke pangsut lumur satu nya. Lama amat dia bayar. Baji hanya siap. Mangat 12 hari. Dia kerudinya. Itu sehari jauh dia. Panya dia berkenyok.
0: No. Oh. Belak bisa 24 jam ya dah seharinya. Adanya ambilnya badau. Eh bayamnya nyari site.
1: Ama badau. Ada yang ingat tu pun satu nya badau.
0: Badau.
1: Kau ingat. Udah kira ya. Uyen sare deh mesti ame ada 24 jam nya no. Kenyok ya.
0: Berkenyok ada batangan ya ge. Nya lagi ngerakau.
1: Ada batangan ape yo nu ngerakanya ka kunte ya nu. Namanya ya plate nomor 1 nya nu ngante sampai ya ke plate nomor 12. Di ni no nu du minggu ka du minggu nya bayam nya. Ngai ya. Pulang lejo.
0: Ini lejo. Benda yang pun jual lah ya.
1: Lu lejo. Ya, susah. Nyak kaku. Kasihnya ke rumah satu. Lu lejo.
0: Lalu dimati ke dia. Me anti.
1: Ya, dia hanya 24 jam. Aku dek. Contoh hanya peningan. Tapi satu bekerja. Ni, nemu.
0: Ya, boleh peperuni yang kedai. Ma, belak baji. Maka orang kemari. Tapi dia pilih ya. Kak, kumpai ke nomor satu baji. Nomor dua baras gate. Baras gate nomor tiga.
1: Patut ya. Orang kebersemak monyetok siapa ni. Dia ni dia lah ngira. Orang kebiak makin lama ke, baras ke, makin biak ke, makin badah ke. Dia ni dah kita tuai tu majak nunan tu badas. Apa nyebo ya jai, nunan tu badas.
0: Nyo bisa orang ngembah pemajak kita ke baru ada.
1: Iya.
0: Baru ada kemarin sport orangnya ke badas. Nah itu buah orang ke
1: rumah. Iya, itu ni nak deh. Nanti ada kebersamaan, eh? Sudah ini kita yang bersebut. Sebab maka kita nyok, aku cok, kuya. Aku bisa sikau, Mami Ros, eh? SIDS sebagai benua kita di kapit. Karena yang bersebut, nanti sebab maka kita nyok, aku, kuya. Karena sebab yang kamat. Yang kamat dengan tuai, deh.
0: Ya, buat sebab ulang ngempuang. Dia tahu nama, Mami buat jagoang. Ambil gugur. Ini no baji, ya. Kulit ya, sebab sentau, dia tahu nak kail.

0: Nah, bersama. Nah, berasa ya, Riko. Dina berasa ya, makin tuai deh. Ayah ku berasa yang sepek ku siang.
1: Betul. Aw bula ngomena berasa nanti. Aw to si teh ku manggil ada kesibuk kita nanti. Jerebu ga tau ke ku mete sebuan. Lanjut nah ku mulut nyebut jerebu nak ku deh. Bisa tanya nanti baka nadai penanggu atau kakau deh. Ngangau ku bala peringa semua. Mereka semua kita itu. Kangau ku maka yang teng. Ngangau nan nao menyanyu beluik nao jakau ku tu tadi. Laban nutai ke sebuan dunia tu. Bisa ku unsit kaniva sibu jaya nyanya kakau lah. Ujung minggu tu lah.
0: Oh,
1: jom minggu tu na. Oh, nanti nyadi, ngai nengereh dulu. Laba kan yang kerja tempai, gan terima nama-nama berita baru baru hari balak komite deh. Oh, pukul 6 ngai 12 tengah malam. Betul meh, udah nyam malamnya. Lalu bisa tanya, bisa bunga api, udah ambil pelaku. Mayu angkat penyanyi udah dekangau, bakal si dah Mimi Fly, si dah Esa Reno, tu hari senanyu orang tau. Di rumah ngau penyanyi, bapak menua kita di tempo, masih dah Hafiz. Ramli Swater, Ricky, Gabriel Mawan, Matthew, Ngau, Sida, Harry, Francis. DJ, bakal biasa lah, DJ Sony.
0: Oh.
1: Ya, laban, sampai lama pun dah mana gari nam tu dia deh.
0: Ya, aku. Sebenarnya
1: di tahun, entai.
0: Tengah ada dia deh.
1: Bisa berbahasa sama aku nak ngai ke pula teng ngai ngai mau peluang yang mendau teng uju bilik rumah aku dia entai.
0: Oh, nak limpai ni.
1: Ya, ngame aku bisa tu sih kaku ngede ngaku orang bukai yang angkatan baru kita kengau awat festival yang tadi deh. Mau deh kemaya deh kalau mana ngena ai bumbu. Ai beli ura berapa harga ni kemana kede nya.
0: Oh,
1: ane mau peluang mana ngena ai keberga no. Lama tu
0: buka. Ya, beli.
1: Ay, beli ke? Ya, beli. Memang nah, kita bayar bil. Tanya lain ke? Dia sedia-sedia kurang. Reno ganti. Oh. Berbaik kepala ni.
0: Mayu ke tana?
1: Lebih 10 ribu.
0: Oh, Mayu ya,
1: ke datai. Mayu, ha? Lepas pengawak ke bekenya. Dia boleh ngemai bala. Bala ni ke jalan umurnya. Mai ke kelalu mit dengan yang di. Minak ke kita kira. Dia mada gaya menua kita sebuah 2-3 hari itu. Ya, mi. Kita kena mana kita berbaik kan. Kita tahu ni udah agak telanjur di gagak deh. Ya, mi berita kami hari ini tu. Kita mi kunci di lantai bakal kembali tu. Ya, aku tahu. Sampai di situ pura program. Ada yang aku dengar cerita ya.
0: Ayolah, macam ni kan, deh bisa. Ya, macam saya jalan itu, jalan lun tu makin tampak deh, makin tampak deh pada tawas. Sekarang kadang ngau namanya utai babi apa lumpia, jadi mumpah jadi bus ya.
1: Ya.
0: Apa apa sih liang liang.
1: Oh, ni ulang itu dua seliang kedua, kura?
0: Ya, ni datang.
1: Okey, angin dia apa sebut ngau dompet dia ni nak
0: tai. Ya, dompet, ya, muka kau.
1: Nah, nama penyari bukannya, anak kau deh?
0: Ya, mereka kau tentang tanya pia sama-sama kita jaga pengarai. Nak kau deh siapa lebih bagi to seminggu to cuti aku temu pengarai di rempu lebih bagi kita inai to nanti berapa ya kata tinggi darah nikah deh.
1: Nikah
0: memilih.
1: Nyari naga, nyari singa, maya tau.
0: Ya, nu pasuk maya jadi nama jadi lu deh.
1: Jadi bisa ke site berita tau nadai gentu nyentuh ke diterima aku tu tadi nanti nak ke di malam bisa sebuah bas tu accident bak bulatan kenawit dia nanti jalan durian dia deh ke ngemai orang bisa sidak ke bakarnya tadi deh kebabadi nyawa nadai di report sidaknya kini kita pada bas persiaran. Ya, penama bas tadi deh. Pukul 2:25 minit dini hari tadi. Bisa 23 ikut balat bakal. Sidaknya tadi. Yang kaum 19 ikut. 19 ikutnya Urino. 4 ikut lelaki. Ditaban bisanya dengan hospital Kenawit. Bisanya ditaban dengan hospital Sibu. Sidak ke Sidin kemarin. Ini ke satu. Jimat. Maya minyak musim kemisi itu. Sitik ke disebut dari tadi. Gaya hari kita. Nyobaka ke petang belama. Baka ke mamam belama-laba sebut untuk deh. Maya driver hanya tahu namanya muka. Tapi kereta me pengadirek belam dah bisa tari mua kita ide bisa kereta.
0: Ya.
1: Ya berita ke nanti mana lah diterima kita ide.
0: Ya.
1: Sudah sebuah basnya si dia. Nyuka pagi itu pukul 4:50 minit bekenya lah bala bumba tembok ngatu tau ke ngadu kesidaknya dia. Bala direk nyentai ban mu dia boleh tak kenawin.
0: Ada muku.

0: harap ke sama biji mak menes ya. Kadang nyak meh utai ke nari sadang nyadi tu teh kena pia.
1: Ya.
0: Yeah. Bagi jam jam cuti berketau yang kanya no mayu ke kereta ke minah.
1: Mm-hmm.
0: Ya kako.
1: Iya. Minehnya okay. Lah selia engkanya bisa pejalai udah di betul, pramu betul. Tumu. Ni teh kato pengerai jawab mentai. Mekena ya. Kemas ya ke hmm. Betulnya ke. Ada yang kena betul, kenipisnya bisa ga mau orang aku deh.
0: Bisa mau hmm. Sedaya deh.
1: Mm-hmm.
0: Ya, oke. Okay. Kau pernah nyurat kerem pun pak kau
1: Badok deh deh, naik. Pemuat dengan aku itu hilang. Tapi badok.
0: Oh, umasnya kita nemu takak jam kita nemu ai deh.
1: Hmm, lagi.
0: Nah, nanti orang moro.
1: Ah, nala nanti orang moro nak kau deh.
0: Ya, sikit ngai apa mau orang ngempur namanya biliknya di ni ya kan ngasal muka moro deh deh.
1: Hmm. Kalau nak dia pernah mangkat kau deh.
0: Nemu kita betul.
1: Teh bisa oh, kan jako kita. Ya jako madah ketenti ante yang ngasal dia lama ke nemu ge ya berayangan kuping ngambil dia nyepu lama bayam kuping
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Deh.
0: Hmm. Oh, ente yang ngai ngai nama nungok dia lama kini kaya bisa jalan dan nyanyi anak nyamai mulu dekat kok kaya urin deh.
1: Hmm, hmm ya.
0: Ya. Ya, ai urin tu peningan mayonas mesti ya, urin kenyanya, ai bukai. Masa sekarang ya.
1: Bukan tahu yang ya, amin kau dah.
0: Entah kita nyebut ai urin nemu-nemu, mai bukai semesti ai urin kenyanya. Entah kita nyebut sadian macam sadian tu deh.
1: Sedangkan ya, sadian ikan.
0: Sadian ikan.
1: Di ni kenyanya.
0: Entah ubang lek deh siya.
1: Entah ubang lek kau dah.
0: Oh.
1: Dia kugit kemagian kau dah.
0: Kuget kemagang di ni nemu je nama bukai. So kasut kena buat tanya me nama atau kereta nya. Tu helek kemagang apa mau je nama nya.
1: Ya, amat munya ko dan tai. Laba ko ingat ke site nunggu ai dari bangsa tong lebuh 2 minit tau mate. Ingat aku kala no si site cerita ke di baca aku subak dai. Ya nak kala nemu ai ngagai nai as ko meng ngudai gawa. Cerita tau na dai numa ke siapa-siapa dai. Angka ada nyempap ngelama ena nemuai itu tadi. Lama ena ada nyengok inai. Sekali datai ngamai bini ane nemuai. Utai mengkai ketau ke inai. Tak baik inai makai. Dia nemuai nanti kita nemuai ngapa inai. Sikur dia sedia ada. Tak ada di rumah dia no. Lawak apa semua. Agai dia wat tamayah kaset deh. Tamayah baru. Agai dia wat tamayah baru. Nyum nega kale inai namayah kaset. Ayah ada inai kuya. Nyum aja namayah kaset kuya. Nama aku nakala makai pada dia kuya. Nya ke di pedak kita cara kasau mata kita berketau na ten sebenar yang munye ke kebateng inai itu tadi ngamai lama gi betunga dia muai ngi yo nya mi ana dai nai ngaso makai nya mi ami ya
0: ma ngasi ya
1: pulai ngege cerita tadi kena inai nunga mai lama gi baya mane nya mua lama nan muai ne nya kebateng yo hmm ya lum bega ga lum anu inai yo.
0: Nak
1: nemu ulu ilai. Kira kemunya kerja kau orang putih ya, moral of the story ya, cerita aja tadi deh. Ni nak betai, matu deh. Jengkau kasih, jengkau kato. Baka kita, nak makai dulu dah no. Nak bukan, udah tadi. Nada inai deh, kau ngasuh deh makai aman. Ya kau menda deh lama gaya kerja kau, bisa gaya ceritanya sebatanya.
0: Betul betul. Mana
1: sih? Ten deh sih, so kau pulai umamnya. Dah lebih jam, sorry lah.
0: Ya, sorry lah.
1: Maaf kak, sih ke moro tu kak. Ah, sih ke moro lah deh. Benda gaya kerusi, gaya pulai.
0: Bila ya orang ya. Ya, guys ya. Oh, betul baru ke hari kebukai, minggu kebukai, ngau berita kebukai, Arab ke hari ke waktu num pulai ke mana napi ya, ngambil kenyamai kita jalan pengawal program, TBT kita iba luar rumah. Tiap aku. Okey, pupu apa ngedek dia untuk ngai pukul 3. Terima kasih ya.
1: Okey, bye-bye nanti.
0: Bye-bye.
1: Okey. Ya, berita hari kapi meh setengah jam pukul lain DJ Menti tadi lah bagi kita ke bisik program ke di record kita nyerumak ngau hari bangsa Saritok 31 2008-2026. Jadi, bagi jam ke bedau tu kita terus ke program kita nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu lagi.

Maya aku duduk kerirek, ngingat kesika orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricih nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemit besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Penial Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

baru kita pendengar berdalam program Pendiau Penyidu Baku. Bakal selama aku pengeluar program PPA Datai Baru berdiatu jam. Andor aku macam kenang hari bala pendengar kita. Pihak mereka pendengar, mari terima kasih. Aku ngakai kita kengempuh kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia nanti nyemak bisik utai ke dekat dikunci. Kisah penghidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala pendengar kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang risiko peningkat kita tu dia aku dekat mic kita menin ke situ.

Terima kasih ya pengelopo krim ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peningah bakal keminggu tu nadai ngemedis ke hati siapa-siapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadi aku. Kami semadi bisi empat ikut peningah. Mina aku aja anak Indo apa yang ngawinai aku. Kami menyadi bila udah bisi penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadi belak gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik munyekujak ke orang. Tercepan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadi belak merik ia belanja. Dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngaga utai ke dekat dikunci aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nare kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Inih tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nada sekali kalau ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidak hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngaga sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena de guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peningah, laban kami kebisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merik inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngaga inai aku. Sikit nak melekak hari penyampau RM500 sebulan. Bekenyak mega menyadi aku kebukai belak merik. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merik ianya menyadi aku ke nombor tiga. Tiap bulan antik kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merik inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja ngagai inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemadeh lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tiang nama kebueh, tiap bulan tu hari subak meh, debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, entik aku ngenang, labuh hai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-rei ia bergeruk WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama, laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena ku jako. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayuh merek inai aku belanja rintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau je minggu, dia aku tekuir rundiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nak ada gawak bau je minggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisa pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nak ada madah dengan kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyenguak inai ku anak hati aku din. Tiang awet aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggi ya pansut hari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah aku cakap. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wad ngawane ia kena muduanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tai nai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lawak ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkang berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuh hai mata aku peningah. Laban sebedau tu aku dah jai runia ngaga menyadik diri. Kumai aku ia minat merik 100 saja ngaga inai. Tiang nak nyangka nintian bulan ia berbeli ke belanja inai. Kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngaga 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngaga aku.
Asai ke besaleh ngagaya besangan badalam hati. Katik aku tau bisi rundiang kena maneh ngagaya menyadik diri. Aku maneng ke penyampau duit 100 tibre ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak sebedau to. Medak duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dah kesikit orang kena munyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya nan sikit nadai ganti. Inai aku sampai sarito agai nyabek berai. Agai nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agai di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruan nak betih nuan. Meruan ngangau kenuan siang malam. Saya udu genuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyade. Narai sekali maku sampai hati ringan kenuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyade kebukai. Ngobala anek nuan keditinggal kenuan. Udah belajar nabur pemanah ngagai orang. Bak pengawak di kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi narai nak ke orang bercerita ke pemanah. Nadai nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai madik. Lebu sidak kebulai ngenuan. Rantang menuan bujang bergulai mesti wai apai. Terima kasih wai madik. Laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat bergulai ngui inai. Udah ngelantang kati inai. Lebu maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik bulai arimit sampai ketuai. Meruan dikenang aku ngobala menyadik.

pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Beliau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba mai akan dekat datai. Ngatai ke kenang ke muka megak ke bisik diterima kita hari bala pendengar. Ngotok muka dulu aku. Bye bye.

0: Okeynya tadi peninggal lagu ke dikenal merinang kita muak ke ngalih hari tau nyu dah berasai maka setengah jam kita udah mulai dalam program ngelah tengah hari kita ungkup hari sibuk ke sari tau sari hari satu kita dan sikit boleh ngok kami pemegang mudik mendiang ke program ti dikeluar ke kami hari YFM sibuk nah hanya di hari YFM sibuk maya maka utek ke dekat dikunci kita tadi pun kita udah mendiang ke sekedar randau kami boleh ngobala temuai yang mega berkongsi ke berita kedai baik kami hari sibo dan ke dia tau dia kami dua bisa di Jemaah nah. Nyung nyet bisa dia kore ching kaku nyari pori ni sana ping
1: dia wana ping au ga aku ambil kuning ke
0: ambil ada kuning kore au ok nama laba kaban ngeseh kita deh maya sebesebun berketau kita mesti nyengok bala bakih kita berumah panjai tau ke nama pengawak kita ok kita nyeliah ke sebuah raja tangkanya musik marau dia terbetulnya kutai ni kau dah?
1: Oh, kau diperhati ni ya?
0: Tak boleh dapun, tak ada dah. Ok, ingat ke maganya peningannya. Nganya dia berjakuk kau. Cekuar kau.
1: Engkau tahu sumbat kat katarin nganya dia kata.
0: Ah, pulai tu lagi mesti kena mas kita dah. Oh, kena berpeda dia berluar dia tadi. Tanya. Memang.
1: Ya, hari diperhati aku tu di Jelusia ni. Ngau bala peningan. Berluar dia udah... Sebun balar mana? Baka pukul 6 pagi ya.
0: Baka ba kundasang na.
1: Iya.
0: Mana hanya ba kundasangnya? Tanya-nya.
1: Celap.
0: Ngau. Angin kebersih itu. Nada aja lah. Udah berapa ratus ke pukul 12 dari 228 ba sibu. Nyu nadai kelai ente di pedak ni nadai kelai bisikan urun na.
1: Nadai. Nyu kelai ni kei. Hari kemarin 190. Nyu semalam malam tu jauh deh ni kei ngakai 220 berapa tadi? 28.
0: Ya. Nya meh. Ante ditiah ke penerang hari namanya perintah tu ke sidak kebukuasa bapenua kita di Malaysia hari tu ti nyaga penglikun na dia kat tutup yang tel ngelwei hari RT udah datai ba 500 na nya meh baka-baka pit tadi pun kemarin udah berengkeh bilik gerakan sida aya retinya uteh tau udah berat aman
1: au udah
0: klai perintah udah mayu uteh ke dibuka lebih agak baka bilik gerakan ngai balak kita nya ngai nyari bejakau yang tinya tu ni rumah ari bangsa tu tarena
1: oh ni rumah ari bangsa tu bisa mega kita di Sibu di tu meh YFM Sibu kira ke sari tu mai kita rancangan khas meh besar mai ngai ari bangsa nanti diperhati di Sibu tu ni sia ngai balak peninga bisa tugu pahlawan kita di Sibu di tu di ni nya ko kita atau ke tugu pengingat tuai tu atau kebenarannya ba dataran Tun Tuanku Bujang ba pesto dia baru tu sia ngau bala peninga kita ini tugu pahlawan tu atau ke tugu bujang pengingat bujang berani tu peninggi ya 30 meter umah sia peninggi tinggi atau nang ya nyadi ke sejarah mato kena kita ngidup ke baru semangat tau ke hati kita itu lebih gerba baru ngagai pengawak ke udah dikerja bala bujang berani kita keliat lupa maya sidak ya ke nah yang benar ngetan ke menua kita itu hari munsuah nanti kita medak buat tugunya dini nyako kita amat nanemu kita laban yang amat baru temu dalam tahun tu masa ikonis ya
0: ya
1: kau jadi kebenar ya tugu pelawan tu ya digagak 20 meter bandua asal bujang berani ke bernama Rosli Dobi.
0: Dua asal ya tadi. Kita ge kilek ge.
1: Ya.
0: Ate digagak ngagai pesto kita ngambil kenyame di lawak retin tadi na di jema.
1: Au.
0: Nada nya mayu takeh ge 20 meter tadi na.
1: Ya, 20 meter. Takehnya. No, nya jauh na. Jadi Rosli Dobi tu ngambil kita nemu asal yang dai hari sibu di tu tu na sia. Jadi Rosli Dobi tu supaya ya udah nikam lalu munuh gubernur British ia kedua ianya Duncan Stewart kena 4 hari bulan 12 tahun 1949 jadi tugu pahlawan tau ke tugu pengingat bujang berani tau ukai semina dikena jadi kekelai gatau peninga tau ke tanda jatang kena ngayan ke pemerani Rosli Dobi tau ngelapan ngau bala ya megak lapan bala British rambaunya subak jadi siti penyelai bak tugu pahlawan tu ia bisik mandang ke surat ke penudi ke bisik ditulis jari hari Rosli do Petompo sebedau ia dihukum gantung kena 2 Mac tahun 1950. Jadi ba isi suratnya bisa ditulis dia ia mada uliah merem pas meto ngagai pengasai ti orang kemaca lalu ngingat ke pemesai reti menua likun hari perintah orang menua luar. Jadi batugu tu mega ya bisa ingat ke bala kita, bala kaban Rosli Dobi ke Bukai, ke bak dalam rukun 13 yang tadi, yang kaum Morshidi Siddiq, Awan Ramli Amit Muhammad Deli, ngau mega Bujang Suntung kelimpah ke, dikenak merik basah ngagai bala Bujang berani ke Bukai, ya ke berbadi nyawa, maya perang dunia kedua ngau mega konfrontasi Indonesia Malaysia. Ya. Bisa tanya kita di tahu.
0: Basibo di tahu. Yang kita ngumai. Ngai ke Sibu. Nada kita ngelantang kata. Pian ada nua. Lepas kumpul dah medak kia di Jema. Ngau bala peningat kita. Tulis ya. Tulis jari orang munya. Nak gang ngumai ya tulis sirit. Yang Asia tulisnya di tiket ke baru ngagai batu dia. Ba kaki tugunya. Ba semen ke di. Kena sida enuan ke tiang tugunya deh. Aw, Rino, kita merah utai ke ditulis ya dia, deh tulis kena jago orang putih lah, iya gak orang main yang
1: sikit orang putih ya, deh.
0: Aw, tahu ke macam ke direk ya, nama teko ya.
1: Nanti dia peda di Sibu di to, kebenda ya siane, ku to pengasai kumpulnya di orang ke Ukai asal Sibu to data di Sibu, dia aku meda di Sibu ya ngembuan mayu sejarah to, sejarah ya ke uliat perhati kita deh, lalu bisa megai ke Bukai kat kunci ketua ketengah hari itu ni saya.
0: Jadi ke Bukai itu ngame balap kita nemu ngau sili age me au kelimpah ri tugu pahlawan kita megak mayu andur ke Bukai tang laba konan tu tampe kante kita nyebut Fort Sibu tau ke Kubu Sibu tu tadi. Laban ke dinga kita Fort Sevilla, Port Emma tau ke Kubu Emma, Port Margareta, tekminya de Elise, ya bisa bersangkut paut magang setiap ite
1: phone tadi
0: deh. Atau yang disibu itu bisa peninga. Tajapan yang nak dipedak kita, nama kebuah nak dipedak. Okey, nusi ngau bala peninga kita, berkawa ngau Kubu Brok bisa digagak tau ke dikumai kita Fort Sibu dalam tahun 1962 subak ne. Mayanya dalam perintah Sarawak Kingdom deh. Bala peninga. Lalu pengudah temuk sebab dia ada Port Sibu tu. Jadi site Port ke atau ke Kubu ke Pemadu berguna maya perintah Raja Buruk di Sarawak. Lalu buat tahun 1868 mega dia awam dun kedua, dun Sarawak kedua digagak bak Port Sibu deh. Sebenarnya tu bak Bintulu, awam keterubah dun Sarawak di Bintulu sebab. Nyupulai ngagai Kubu Sibu atau ke Fort Sibu tu tadi dalam tahun 1870-an dia diserang musuh mayanya perintah Brok tu nan sigi dibantah akibat kanan eh ba penua kita tungak ke Batarajang kita
1: batengah tu
0: tungak ke tengah Sarawak siko orang ke ketua kita bangsa sebab kedekangau nama Panglima Lintuang deh. Jadi yang ngilai ayat Bataraja yang boleh ngau 3,000 iko bala kebukai sidak ya lalu nyerang Fort Sibu tu mayanya sebab deh. Mayanya Fort Sibu dipegai siko pemesai British ke bernama Henry Curtin ya ke baru aja pindah hari kucing ke Sibu mayanya nya. Nanti kita berarti ke sejarah yang megak peningah. Sejarah ke ditulis Henry sejarah ke ditulis dia Henry banyak baru kang hirup pagi sedak sebuah deh. Tenang muka-muka sedak Panglima Lintuang tu tadi
1: kalau 3,000 ikut
0: lalu nyerang Fort Sibu yang nak muju mainnya laban Henry Keter ngau bala sedak ke Bukai dibantu Brook Law ngau bala raban sedadu 50 ikut kedupai hari bangsa Sing ya kegawak ngau perintah Sarawak Kingdom boleh ngalih ke Lintuang retinya bala sidaknya nyawam ngalih ke sidak Panglima Lintuang nyak malain suba Fort Sibu jagi bedau ke mayanya nak boleh dialih ke sidak ya. Udah nyak bat tahun 1873 pengurus perang jadi antara sida antara bisa tendua mimin dia ada Henry Keton tu tadi di kangau pulai baru gawa pindah ke Seriaman rak ke tadi hari kuci
1: hari kuci yang ke Sibu
0: ke Seriaman alapak ku nanti maya kita dia tau dia peninga ya kumai radio tau ke SEO na
1: ya ke ngibun upiasnya tadi ya.
0: Udah ke Basriaman pindah ke ya ke Kucing nak ke mengalami dia temu sakit celangan tu dah Henry Keton tu tadi ngujung ke parai parai di Kucing lalu pendam ya tau di pedak kita nya nanti kita bisa ke Kucing ba pendam lama Kristian ba kuasa gereja St Thomas Kucing nak jauh hebat pasar dia nanti kita nemu gereja St Thomas dia no ya deh
1: kira apa puak pasar dia menduanya
0: ya ngau siti sekolah sekendari ke diangkat ke ianya St Thomas di Kucing nanti kita berarti tau ke medak mega peningan ya sejarah ke ditulis ba siti bob ke tajuk ya Sibu of Yesterday arti dikeluar ke Sarawak Chinese Cultural Association pada tahun 2002 dia madah ke dalam tahun 1862 dia Raja Brook tu udah ngasuh siti kubu di Sibu gagak mayanya deh nya mebisa Fort Sibu lalu foto patut digagak kuno kuya lapan mayanya ekonomi batungak Sungai Rejang ngau ba tengah Sarawak benua Manseng lalu jadi siti palan perintah di pemadu berguna maya rambau Sarawak Kingdom lalu Fort Sibu tu jadi ke antara palan berjalan ke pengawal perintah lalu nuanya megak ngena antara ne
1: lau
0: cukup mana yang gandung adu ke Fort Subak lapan dia benanga sungai tau ke dokumen kita ba panga air batang ikan ngau sungai Bataraja nemu kita nanti kita ba pesto dia bisa kita meda namanya panga air deh bila
1: bisa beleh spia
0: ya benya luan tadi deh udahnya ba tahun 1836 dia Fort Sibu tu dirubuh ke Tegal timre peluang agai pemansang bukai ba menua Sibu mainnya kita akan nemu di nidonya aku hari tadi nyebut Fort Sibu narai daripada
1: ya
0: luar ya nah ba palan bangunan debaga pelabuhan Rajang ke dia tau
1: nanti kita meda datai nanti kita nemu dak nama tu sanyan ko kita na lurus kita jalannya bisi bulatan bermuanya bisi pelabuhan lembaga pelabuhan Rajang dia
0: ya sebenarnya dikagak supa dia mo Fort Sibu dia rubuh kurang tahun 1936 lalu didiri ke bangunan sida pelabuhan Rajang deh dia menua ya nadaya daripada mata tua kesarito yang ya bisa dicerita ketua ngagai bala mayu ngai kalau ke dini menjadi jelusia di jemas tu nemu ke dalam Fort Sibu
1: tanya mes sejarah ya kalau oleh debuai kita nah tentu jauh harinya pan bisa museum
0: betul
1: museum hospital Lau King Hau ne
0: ya Lau King Hau
1: Lau King Hau
0: jadi nanti kita ngagai Lau King Hau ataupun ya mayu nyimpan cerita yang pun megak peningah dalamnya nanti kita meda ya bisa mandang ke pemadu di kerenduk kita nanti aku lagi yang meda sekedar hari perengkah ke kena orang yang pun ngelek subak orang ke berani
1: garek sida Indonesia
0: ya hari tahun berapa ke tahun berapa garek metron sister sida mainnya subak bisa magang dia
1: yang tu ke penimbang te anak mit keliar ke baru ada
0: ngau tali pusat na mir ke terubah dia sebab pun bisa ngau guntin sida ya
1: ngau
0: lampin bunyoknya alabak ko kita ke ada berengkah hari tahun 1982 bisa nama kita ditulis ke ba hospital Lau King Hau di Sibu dia laban mayanya sebab dia perintah menua kita di Sarawak ngiga ana mir ke ada hari tahun 1982 ngagai tahun berapa ku na ingat yang berengkah hari 1982 nganjuang nama ni kita kia ngamek ke ditiket ke lalu ditulis nama ba dinding hospital Lau King Hau di Sibu di tahun mayo cerita Sibu di peninga.
1: Oh, museumnya kebenar ya pan museum spital ya keterupa. Hari spitalnya tadi. Jadi museum.
0: Ya,
1: ni nak tadi ya. Ya, ya mage-mage yang ni ya. Yang tu ke bangku kena orang beci ya.
0: Bisa makai yang dia deh. Sebenarnya hospital Sibu tu buka sebab dia meh hospital keterubah kita deh. Dia tahu nya bisa hospital Sibu gila nak hospital Sibu nya dulu dia ringkanya dipindah ke Perintah atau ke Nyoman Siang. Ia ni nyari sejarah macam mana dia mah?
1: Nyari sejarah.
0: Maka upil kita di tahu meh. Ada asal kita nyerita ke upis kemudian tahu nak kerumah tahun bapa.
1: Upis kita tahu udah mangai 50 lebih tahun ke tahu?
0: Ya tahun ke 52 ditumbuh ke deh. RTM Sibu tu nanti nitiah ke ulang tahun ya ngaku tahu
1: nanti nitiah ulang tahun
0: bulan 12 tahun 12 hari bulan 12 nanti berita buka saya kunengkak tu aja matua nyerumah hari bangsa hari tu di jemaah terima kasih oleh Nurun nyari WB gede ngelel pokoknya tadi alamak aku udah dengar itu sudah WB kita
1: udah udah wak nungak sedah ya tadi Nurun ngai tanya
0: Kata dia temuai datang ke rumah kita
1: Nurun kita Nurun kita ingat jadi ke kita kasih ya temuai datang itu ngak
0: saya ko to nak to bugulai sare to ngobala peninga kita di jemang ka bisi jako ko penudi kini to ka berita penudi de bai dari luar di tare
1: berita ke penudi bai re luar nya nadai tang to kira ke madah ka ko madah ka kita me ba ari ke besebun to lebih age ba pemisi sekolah to ko nemo kita suah ga ka ngambe awak pemisi sekolah mai anek min dai abjalai tang nadai kedaya laban gaya ari beketo to tau nyeruga pengerai kita deh ngarap ke kita sama nyaga penglikun rempo berkena ke sengkabo mulut ngoi hidung lebo kita ke pansur rumah ente nyo nak tahun dah meh ente uliah dia uga di biliat rumah tutup makan motai ke pendak petutup mai kita au
0: kita nangi ke debu te kena pedak tamak rumah deh
1: lebo tanya nak ada pedak
0: ini ngai mai bersihnya.
1: Uji kita muka pintu pagi tu. Lalu nyium bawa asap ni siya?
0: Kena membuat tu atau pun bawa asap udah sepik kau.
1: Ya.
0: Bukan ketua ketegau berdaya tadi nak pansir rumah ni juga kereta. Empat pemalat ya tu mau. Balak masa ipek. Amat bawa asap buat ni.
1: Bau, bau. Garek pan ngai ko nyembuai lo ko ko dah oh nyu cerita gare itu ka pulai na mu ko tau okey ngau awet tau meri selamat hari bangsa ngagi semua rakyat Malaysia ngarap ke kita ulia sama ngetan ke penglikun penglantang menua kita terus berserakup begulai ngupang dira oh munyi tanya tau pesan
0: munyi kon selamat utang
1: okey nya cara aku terima kasih terima kasih siana udah gawak ke kita tadi
0: okey sama-sama gawak tua sare tau nada bekerak kau tu deh hari pukul 10 tadi cerita tua itu peninga. Jadi terima kasih menggagai kita ke bisik bukulai ngau kami 3 jam tu tadi pemegagai DJ Menteri Kapir udah ngau ngemujur ke program kita 3 jam megak sarito. Apa mah setengah jam yang nyelir kenyare menjam nah bisa ngau beranau.
1: Terima kasih Menteriau.
0: Ya, terima kasih ngau MCL kita Mr. Siau ke gawak megak sarito ngau kenyaga UPS kita ba gat room din Adik Hasmadi. Terima kasih. Hanya jam kita bakih punya kunti ya orang nadai badas magai orangnya.
1: Badas magai sebut magai yang.
0: Yang tak ada bisa nak temu magai orangnya. Sebut kena semua kena.
1: Hanya aja ke bisa deh nanti.
0: Kita empat dah deh.
1: Kita empat dah gede.
0: Ya. Kau pernah utara kita jauh mula sebut mimin. Udah tahu kita peninggal ke dia bawah utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari hari miri bawah program bagi kayan. Udahnya kita ke dia bawah Bintulu, Seriaman ngau di Bandar Raya Kuching serta di Sibu terus mending ke program rentak ngali hari di YFM Sibu. Jadi aku pulua program Lucia dan Thomas Kasa mereka selama ujung minggu, mereka selama berjalan ke pengawal selama hari satu. Wow, kali ujung minggu selama jamu hari bangsa saya kuju minggu dan ada menang orang
1: hari minggu
0: ada yang ninggal orang capuah
1: saya tak pergi lah kerja ya. Ada yang mandi belus mesti dah
0: ada mandi belus tu aja apa mandi belus lawam kita ada yang mandi belus hari tu okey peninggal mumpah dulu bye bye.

temuai Ariwa FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang janya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimik berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mian digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Raja. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diam bak nebim Sungai Raja. Gagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak di Singapura pengerami kebesai yangnya festival Tepikong ti tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menu Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari besak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Berita Ngalihari YFM.
1: Bunyau Gau Mujab Episod Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya selibuah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah berkanya lagi. Makai dia. Udah dia makai. Tino. Udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Nak dia pengawal bukai dia.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak mukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek. Tuh, bakal nyumbuh kalah berkak, jap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek. Tau, kekumai orang pisien tanda kemayari, tau, nemu dia, jap. Nyak, udah, dek. Pedak dinduk dalam video, jap. Nyak, ke dikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli. Kak dua jari, kak yang empat jari, nanggung jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulih hari istriah dan nemu dia nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang dua jemari dia tuh. Dini, dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada dia aku nepuk mua malu aku tuh.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyap. Ini aku sudah ya. Ameh, bukannya bisa boleh lawin sidak kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah Tina. Bukannya kalau minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedak di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balau gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam desiko anang mai urang jap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nti bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nti bekenya di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang aja sedanmu dek aku tutu sate nyau duit simpan tuanya majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tangan mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka senias jap
2: ah senias aku nyau nanti muka senias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sehari sih ngai aku senias mesti kak benanang besar sekali anang bemimir
3: lah nama senias ke uleh ngasuh tu kaya ane jap kak tuan senias kapal tasik nadai ke kita yang menua tu dito nyonya dan duar ketua pakaian kapalnya lah nah kak agak low cost housing perumahan kos rendah saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skiem ane jap
2: amai kau dinyok saya oga sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua akan anggap perumahan. Tua tuh, kayak bisi piko. Kena nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya pama tebeli ku tadi. Nih, anto. Nih, ya tuh.
2: Dap mai pama bebeli di tadi nyong. Nyau belemak, asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pamah aku nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke makit pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 nih ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui! Kini nyau temu pahit isi pamak tu sampai aku nyak mende beli udah gak duit tu majak tu sur dek gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat nyak meh demeri aku RM20 nyak ni piampau pamak kedeka dek padah aja tu lagi aku nangkap ya bak peguang tu rumah peti yang kian aja pamak putu guang dia maya lepa nyomai bandat kedak yang pak penarik pengawak silap tu guang dia
3: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu ya kemudian ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Mesek, gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok kira-kira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam. Siuliu. Apu! Aku bisa kal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini, kira?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak, tua. Nemu ku jatuh. Mana, tua, dia tuh. Asyaku, gagak, peguang, pama, penandang besai. Sari 300, sebulan 45 juta.
3: Apu, ini apa? Pamak berenang mesai. Ni nak pemesai jap. Nah supaya pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Enak berani ngambil resiko. Satu, yang kesatu ya ntar deh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak berdagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu deh nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kak nemu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat, udah digagak jadi sadian. Tan miahnya tuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu deh, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngerem no luar. Ah, bakal ngagai. Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada keduit tua cukup, jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya, kaya. Kayaknya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendak nginyau buat biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh segika lama-lama nganti jap.
2: Nyau, deh anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saud ngake penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh enam pelita jap. Aku ngai nebay di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi uco kunuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngau Bandung. Ngedak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngakain duar kia kasal dan nyabak pala nempau. Tinggal dulu jako aku. Empai habis jako aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang api ya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uli merek duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau, nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau nanya apa?
2: Ya kak bakal geringkatnya. Hantar gerintau tu mesti ya geringkat kertas.
3: Tau. Iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ketua.
2: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian ya. Nak patut gak aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Ih, baik. Baru usah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini gini tu dah.
2: Ya, bak kini lagi, bah. Kian me tuan ngamik nomor telepon bak tiang karanya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngos hidup nyawa?
3: Ya, aku pia. Ya, lepa dinda ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: RCD, asal besar.
2: Nyong, amai tu, 2 rupiah nyong.
3: Asai ku ya, amai tu jap. Nih ya, toh saya dijap.
2: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos hidup ya. Ya, nama pada sidak nggak gede buat telepon kemarin nyong.
3: Nih, sidak madah keluan ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku tidak ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap biji pedak di nyenda di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak, dulu di Nike ketuanya. Lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh Nike upih aku baru. Nada yang guna beli tuan dah kedunya jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
3: Wuih. Hello. Anybody home?
2: Wuih. Jadi rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau. Tak aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. dengarnya ah bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga ningar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nae, DJ ya, DJ gawa bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang, Pak Suyen nyanyi aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang, Jap.
2: Nyai, lagu Puyang, dengar. Ketuk bunyi ya. Waman Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh, Jap. Nadai utahi kena temu, deh, antau.
2: Ini kau tingkah ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Soli ya, Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya. Apa lu wali-wali memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Mama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Piat oke?
2: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu me bujang ya bujang.
3: Nah, kami dua menya toke. Nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, mansanya me bujang. Anang ngilau seduai 10 udah apa lut. Ya to minta. Dua teh do me bujang. Seluai de kasih sayen to agreement ngambek utai to. Boleh jadi official. Anang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana bu company. Deh peda tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat bu company itu bujang. Tolong orang bu company.
4: Abu nyau. Tepal main gerimian tuh kanyau.
3: Main jap. Tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya anang ngilau mene bujang. Anang mayu luneng bujang. De seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
4: Bah, anang mayu luneng nyau. Sayen aja. Dengar deh, ya madah. Cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit.
3: Anang bekenya deh jap. Tiga kedin hajerak ketua kesain buta mayang kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi sebuah visa sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tuh jap.
4: Bah nanti pihak ngendak baca. Baca kanya uli ade aku ninga kaja.
3: Oke tu ninga nih. Tu grimin taras serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
4: Ah singkuang.
3: Ah. Ini? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab.
4: Aku.
3: Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, 2 ya.
4: Nggak gitu, nggak gitu.
3: Nggak syarat, isi syarat dap.
4: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putu yang ada duit ke dipidau. Laban kena mayar processing fee.
4: 500 ribu?
3: Hanya itu ribu, mana. B, 700 ribu dekat putu yang ada penyampau duit ke dipidau. Kena mayar ekon, ngahoi mineral serta mega pen dikena sayen grimien.
4: 700.
3: Lima yang hanya jap.
4: Oh, nak.
3: Aku bisa jap. 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau, laban dikena mayar kos kertas serta mega kos fotostat grimien. Hei, nama tu nyelai mai grimien tu jap.
4: Ya menyau, nama tari temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap tu berada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jap. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
4: Amin nak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah pengguna kegerimian enggak ya.
2: Ha. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
4: Kak sayin aja nih. Uruskan.
2: Wajah. Nyanyi saja.
1: peluang tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah.

Lawa Rentang dari Hario YFM. Hario besar kita ke Sarito, Hario Raban Bangsa kita Malaysia. 31 Hario bulan 8. Tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Kapan nak repak meh utai babelah kebuan din kan nama nak uleh di kerja alaban sebuan tu deh. Kak kita itu tadi nunu ngai kenambah kia. Salah hari tangkap orang gak kita. Kamu dah sabar dulu meh. Nanti hari itu nyau ngasuh kita ngerja pengawak bak tanah. Ngambil ke ndak untuk repak lagi. Ngambil ke lantang meh. Muda utai ke bak belah kebun dah dia. Okey, jadi mulai baru kita ke Sarawak Pasar Kuching gitu. Pengudah mendiang kawak ngelah tengah hari. Aria bagi bahan YFM Sibu. Kayaknya tadi ungkup ya ke Sarito Idar bak hari satu. Lalu Aria Batang Rayang udah kita kemudian kita kira undur baru meh ke sungai Sarawak Pasar Kuching. Nampung semaya 24 jam Sari YFM tindak ngetu-ngetu segulai sejalai enggawa kita semua. Okey, jadi wakas buat kita tadi hari adik kucing megeri itu nang ya agi bersebuan bakiah nanti kongkau ya kapenda semua aktiviti kita nyawa terjanggal ba hari besar itu tang nang awak bukain tadi alasan dur kita itu nak boleh ngerja pengawak ngau diri sebilik dalam rumah. Lepas itu dikerja dikira apa ngawa utai kerja dalam rumah tu tadi nang mayuh ha. Tip kita berarti ke semiannya minta muap minta sapu. Ni ke sarang pelawak antaranya belah lekat di belah tabir ba belah jendela dia atau me awak nu kita mesti rumah kita yang bu. Tapi ya baki ya. Okey. Jadi maya berita ke dia kenang ke ku dah tu lagi tentang sebelumnya lagi terus mai kita semua berperindang segulai sejalai kita ba rentak ngali hari ba arian dur belalak kita ke Sarito lagu ke Dibai Antonio Piring Lapan ba rentak ngali hari ini lagi seminak ba YFM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya sih ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena sih maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau anil kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
3: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Berkenaan ke sebuah kita ke Sarito kalai titih ke penerang ke sini pedal kaku bak berita so kabar kita ba suara Sarawak. Sarawak itu yang pu akuliti dalam nayau datai ba ikas yang kecukup ndak berpengerai lalu pihak mega dan tulikun ba semua 13 stesen no mantau kalai indeks IPU ya ke dibaca tu ya kembih nadai pun ba paras ya ke sederhana aja. Okey, lalu berkenaan ke baca IPU indeks pencemaran udara kita pukul 12 tengah hari itu tadi ke alai tadi ba Serian data batikas 463 ianya ba ikas bahaya, Semerahan 336 bahaya, Kuching 343 bahaya, Seri Aman 330 bahaya, lalu dia serikai direkod ke ianya 277 ba ikas ke cukup nak menah ke pengerai, Sibu 228 cukup nak menah ke pengerai, Mukah 220 cukup nak menah ke pengerai, lalu dia Menua Bukai Kabupaten Semelajau 184 nak menah ke pengerai, Miria 170 nak menah ke pengerai, Bintulu 166, Kapit 163, Ngapim Galimang 160. Lalu tiga yang ke penudin semua tadi Waikas nak manah ke pengerai. Berarti yang nyoka selampur menua kita di Sarawak meh ke dia tu ikas pengamah angin yang nang cukup nak manah. Kelebagi adab ke selatan itu dan datai bak ikas yang ke bahaya kujaku ke mayari itu. Lalu ngenang ke diri itu pagi tadi galbuh meh mulai ke diri area lu bantu ke Kuching itu dia semanjaya jalai tau pada kenyau nang tu berapa terang wai. Hau tai ke di pedak kelebih lagi udah rembus ngagaya menua semujan nyentua ke Serian apa benar ngiciang jalan jadi kita ia ke berbaik ke pergap kangkut ba highway pan bonio jam itu nada salah kita tahu masang api tajapan hari di pedak beka keterang tang kadang-kadang bisi bangsa mata orang ia ke ulau beka kuto me tenang tu pedak wei kita orang sekedar jadi nada salah kena me lampu alo like nya pasang kita nang awak orang ketawa kita amat meh ko tadi kita tu tadi liko nya ketawanya kayaknya nemu tainya ini namanya juga nya masang api hari siang bah tadi nanti mata orang kena medak deh jadi nya meh siti ari safety to ke cara kita nyaga pengelikuan diri ba jalai alun mai hari ke balat na bersebun jam ya ke dia tu lalu ngenang ke berita yang kusir pada aku megaba surau berita kita Sarito berkawal ngau sengkabung mua ya ke cukup laku ba pasar nyerumba hari ti bersebun tu kalai tiap rak nur berjual ke sengkabung mua ba premis pamasi kelebih lagi nyau mayuh udah susut kelebih lagi hari yang minggu nyen kembali ke Tegal baca ikas pengamah gaya angin IPU ti datai ba paras ya ke berbaya jam ke dia tu lalu tu nanda ke nyau ka selampur orang di menua kita di tu nyau udah nemu lalu pia mega nyau udah berarti ke pengerai diri impu nyeng kawem balas dah ke nembia ngau ya ketua lebuah maya pa luar rumah lalu berapa ti permis ti ada berarti ke reporter lebuah maya datai dia Kuching itu meda kebarak tu tadi bisik berapa itu stoknya udah habis dibeli mensia mayu ha nya minta di guna ya maya kita ke kena sengkabu motor kena jaga pengerai di lintang siti ya pesan anang kita meli panic buying ngerti tadi panic buying tu kita beli nyau di buruang mayuh mengalus semua berbuat ke beli kena mayuh laman kelalu nagi ngucuang ke ingat kita punya kes COVID sebab yang sentuh ke bisik sekedar orang tu nyau berambil untung nyawa sengkabu muanya warga ke kelalu nak patut ketika lama panic buyingnya jadi beli sikit beli tamunya kena tadi beli itih ke ikas ya ke perlu atau ke berguna aja nanti mesti sengkambung ya ke ketinya botol ya ke boleh dibasuk baru kena maya kita maya kubit coba lagi boleh kena kena mekia okey. Jadi kita tu lagi pukul 4 bersama kita dekat headbanging bawa YFM Rock terus segulai sejalai engkau kami anda boleh kini kini YFM nangis segulai sejalai engkau kita berlama terlebih lagi peninga kita di kapit oleh mendiang ke awak rentak ngali hari YFM ba frequency 94.3 FM.

jeluk milang tau ke Minero Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerejo pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menara Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menara Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

Agung Kenamuka lawa YFM Rock Bar Arya Besai kita ke Sarito Arya Raban Bansa Siti lagu Peter Tik Iban ke bernama Terabai. Lalu kepala rockers kita itu mendiang kawa YFM Rock Bar Ari 1 Sarito 31 Ari 8 tahun 2026 YFM Rock Kalaibar seleksi lagu-lagu kita ke satu tentu ya lebih bermain ke lagu-lagu patriotik ngau piak mega lagu-lagu ya ke bersebut berkawal ngau penghidup kita manusia bak dunia ke maya ari ngau piak mega tanah air kita menua. Laban kita nemu bak ari ya Raban Bangsa tu 1001 utaya ke uliah disebut uliah dikenang uliah dilansak kita bak tiap leka lagu nak ngira lagunya tadi lagu yang kemerangsang kita ngasuh kita taluak ngasuh kita saya wagi ngagai menua lalu bisik mega lagu dari madah ke apa nyino ati kita medak menghancur dunia tu dikerja ke kita hari pengilap ngau pengamu dirimpu lebih ngagai lagu tu ngambil kita sedar betapa kita itu tadi berguna kamanya nur tentu ke ku yang tuju menua kita yang ngambil ke Malaysia tu lalu tetap likun ngawah pihak mega terus terbilang nama ngau pihak mega jalan harita di adidinga semuanya berpun dari kita yang buah peranak menua Malaysia ya kakunmu naya segi sayau ngagai menua kita siapa nak sayau ke menua dirimpu laban bisi mega sempama ti nyebut nur kita tetap tertingkap agi dikenang kita anangi nur kita tetap berhidup lalu nyentuk ke ngasuh kita senang lantang besai nyentuk ke dia tu okey nyepanya maya ajak ke pemuka kita ba YFM Rock bakal disebut aku seleksi kita sari tu nang mayu agi berkenang ke ba lagu-lagu patriotik yang pemuka lagu-lagu nur kita itu ngenang berkawal ngau megak ya tanggung pengawal kita ngagai bangsa ngopi megak ngagai menua kita lalu ke sekali itu baset YFM Rock haram headbagging kita ngau setiap lagu ke Dubai Rabana masterpiece nur kita headbagging ke sekali itu terima kasih.

baru dah mai kita mulai kepingat kau Siti lagu patriotik yang kesuah didinga kita hebat TV kau piam ngau radio datang 1987 sebuah lagu mereka yang rebah tentu ya tadi generasi tahun 70-an 80-an ingat apa lagu mereka yang kerebah tu tiap kali benda katun pukul 7:30 sudah katun suah dipasang orang lagu tu habis katun pun lagu tu meh dipasang orang jadi nama lagu mereka yang rebah tu keamat ya jadi lagu mereka yang rebah tu nya Siti lagu patriotik ngenang ke orang ya ke udah tewas kuyah ku kita kemarin tu tahu ke sudah ya kuda terpejuah ba penusah gian dadah lalu lagu tu kampanye lagu kempen anti dadah ya ke dia keluar ke ba album hitam putih kehidupan dalam tahun 1987 yang tadi Siti project di keluar ke recording EMI Malaysia yang sawup hari jawatan kuasa album anti dadah tau ke dipuntang ke ngau nama anda lalu ba lagu tu tadi lagu tu di terkebang siku komposer yang ketebilang mayanya sobat ngau dia tu megak siapa nalah Fauzi Marzuki ngau pihak megak dia sawup penulis lekau lagu ia ke terbilang megak ianya tadi Hafsah Afsan lalu ba penyanyi ia ke BC dalam projek lagu tu ya khususnya ada lagu tu ianya tadi nama-nama ikon yang cukup besar ba menua ke Malaysia dalam tu kita mesti Sarifah Aini pihak mega Sriman Haji Arshad Sila Majid ngau pihak mega Mayu Hagi artis yang kebuka tinggalah diri sida ianya tadi Seruan Solidarity National lalu Seruan Solidarity lebih lagi ba leka lagu tu nang ya madah ke betapa labuh ya Siti-Siti bangsa ngau Siti-Siti menua ke Tegal Aria dadah lalu lagu tu mega nang ya jadi kelalau jadi ke tenggau ngagai kita ngambil kenyatari nak pejuang ngadah ngapia mega ana mega kelalu ngukum sida ia kuda terpejuang lalu nanti udah tarik biang sida baru pulai ngagai dunia asal tu ngambil ke sida ia tu pulai batas nama lalu jauh Aria dadah artinya tadi sawap sida nyawa ke diri Ari dadah ana ngenyawa sida ngai ke sida ia nyawa semak sesemak lagi ngau dadah nyam tadi setiap lagu patriotik ke mana mega dia kenang kita jemani ya ke dia tu laban kita ya berarti ke penusah gian dadah tu na nemu membia hari subah keliak punya nyentuh ke dia tu bapa mayuh dah jadi mangsa bapa mayuh dah rumah tangga tau kenya tadi ruang bilik ke ancur tegar ke penusah dadah tu jadi ingat kak ya ketip katipan anak sesekali berkena tahu kita nguji dadah tu jadi kekaban kita semua okey terus happy king bawa YFM Rock Arya Robert Masa kita ikut sekali tu lagu kedua Azlan and the Typewriter Bahtera Merdeka.

dari band legend, ianya tadi Deep Purple. Siapa orang lama tokoh yang kenang lah band Deep Purple tu, lagu Soldier of Fortune. Setimkan lagu yang ke suah dibaik lebih banyak kita sama gaya palan-palan pemerintah yang lebar lagu tu main metafora pada lama hidup siku-siku. Lalu berarti lagu Soldier of Fortune tu ke amai tadi tu metafora ke orang ya ke kelalu ke anguji ya nasib tau ke ngagai penyandang penglantang dalam dunia nyentuk ke nyondak ngasai ke penghidup ya ke normal nyentuk ke lebih maya datai ba siti tikas umur dia yang ngasai semua tai ya ke patut digapai tadi nemunya teberayan happy ya ajak Tegal hingga lebih yang metafora yang akan dikeluar ke bak lagu Soldier of Fortune untuknya asai resal dalam hati siku-siku ti lenyau semua tai dalam penghidup Tegal ke lalu ngagai siti julua hati berdia kita yang boleh berarti betapa pandai ya berkeli sebandi purple tunya David Coverdale ngawa pihak megah pemain gitar sudah Richie Blackmore naga lagu Soldier of Fortune ti dikeluar ke dalam album Storm Buyer tahun 1974. Okey, jadi nak berasa ya jam kita yang buka datai bah pukul 5 lemai kalai bakal selama jam 5 lemai itu lagi yang cerita mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur seberau kita begulai sejalai baru bacam ya ke penudi awak YFM rentak ngali hari lalu kena ujung ke megah ya program YFM Rock ungkup ya ke Sarito 31 hari berlapan tahun 2026 hari Raban Bansa kita nutup YFM Rock lagu ke Dubai Raban Brindai ya. Terima kasih 31st Century Breakdown bertemu baru kita minggu baru ilah bahari ngau jam ya ke sebakar.

0: berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei di PMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 31 Arabla 8 dalam tahun 1989. Pemansang wilayah tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagak. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bagi pemansang ekonomi serta ya beri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai hingga sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi beri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan hingga pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemeta madah kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beranak nyawa merdeka. Trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka. merdeka.
1: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Keduluk muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
3: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semu.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
3: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
4: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri, merik pengangat nyasuh sihat ngerili ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
3: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
4: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, Ajar Janang Siri.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Bantil. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kanang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita merungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Pak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke bahan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak di diau di pesisir, adab ke belilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sepedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sepedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kehidu Iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincir gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tahu ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawal ngadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pan Tuan Awal sudah ngetu gawa, tangnya dah angkat hari Sabu, serta dia mendambang rumah Vicarage di Sabu, nyentuh KLC, pada tahun 1930.

parti kedua Nyadi Brengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Birik. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Brilliant arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alainya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah. Sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 Upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Brilia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya mai katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu mega bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Canary ke diato kedigagah ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagah nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jaku Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang de pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh, ke jerita asal, nyau sejarah menua kitai.

Lagu yang kemujur nyingkang agai final ACSJ pun bulan 10 tu ialah di empuh nuansiko ke Dubai, Phoebe Chloe. Aram kita sama ngagai Dewan Dato' Amar Stephen Kaluningkan bahawa betuang maya nyila ngericah kagi panggau ACSJ final yang ke-9 ungkup tahun tu. Ok, jadi ya berkongsi ke info gaya riti diperkongsi ke Met Malaysia. Terima kasih ngagai ya ke berjalan ke pengawal muak kelemai tu. Ianya tadi Siti Hawa binti Ismail ke info gaya riti dikongsi kia kalian muak kelemai tu. Dia hujan di Sadang nyadi beberapa kandang luar di pesisir Kapiut Miring Ngaupia Mega Limbang Tang Tajapia di Menua Kucing Serian Semerahan Sleman Betung Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu hari di Pelabak ke aku tetap bersembun muak ke lemai tu. Lalu muak ke malam itu ke dini hari pergila hujan di Sadang nyadi di Menua Pesisir Kapiut Miring Ngau Limbang lalu di Kucing Serian Semerahan Sleman Betung Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu hari nada hujan tang di pelabak ke terus ada kak bersebun lalu berkenang ke ba peninggi gelombang di Tasik ba Western Sarawak adap ke utara peninggi gelombang di Tasik di pelabak ke hari 1 untuk ke 1 meter setengah peninggi engau penderas angin ia ke berpuput area barat ianya hari 20 untuk ke 30 km sejam pihak mega di Northern Sarawak ke alai tu tadi ya gelombang di pelabak ke peninggi ya hari 1 nyentuh guys 1 meter setengah peninggi ngau angin ya ke berpuput area barat peneras ya hari 20 nyentuh guys 30 km sejam mikas pengangat gaya hari 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail dari Malaysia ke info ti udah dikunci ya lalu bersama kena ngujuang ke awak rentak ngali hari kita hari satu sore itu aram kita meniang ke panggawa cerita tuai bergulai dengan Mr. Thomas Tegolaka bak cerita rampai tusun ya ke-6.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeratai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat dengan ketampung cerita rampai ya kejadi ngau bunsu antu kotlir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya menua di menua. Nemuai ngagai apai seruai inai ya lalu mega ngau sida serumah. Bala sida kinduk ku cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai kepinta sida inya tadi ianya pukai tau kejayau ku sekedak kita nyebut ya. Kena nguliahkan lelaki. Nama ada gagamat meh. Sida ewai nemu dia udah mulih jayaunya hari bini rampai. Jadi ya ke ngelamat tau dah. Bala sida ke induknya. Jarang ditutu tau ke narai tentu gaya sida ke lelaki. Nah nemu nama kebuah. Nah patutnya jai perlu aku ngamal sidanya ni. Udah sida ya mulih jayaunya tadi. Nama dah. Gakal mati sida ya udinya. Sidak ke nindu, sidak ke darah-darah, tau ke sidak ke bedau belaki yang tadi. Tau ilah. Jaga bujang kita serumah, wey. Ngelamat tu sidak ya, lawamat ngau kita. Tenak tentu dipalia sidak ya, kita. Ilah, asai sidak ya. Ti kita udah kak. Kabisi sidak ya, mau-mau jamah kita. Tau ilah. Pihak maku jakuk. Sida ya ngau pangan diri oi. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sida ya berperniang pangan diri. Gaganar, bisinar. Ha, insuara saya spek sida ya. Ya muai. Ila saya sano ya. Dan mu siapa punya kini ker kumaya sano yang tadi dah. Kengelamat tu nya. Maya aku ketujuh menyeliang ya. Tendak lagi buah kia. Bisa hari pang agak gayung. Tapi aku induk siku betulai ngapangan dia. Dengar lu lelaki agak senoyek tawa. Bala induk bukai pan kenyak. Sama belak gagit narati. Udah boleh jayau tau kepugai. Hari bini rampainya tadi. Hanya kerama-lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai megak ngulu tau kengeranau sedar rampai sebiliak. Medak berkenyah di alamai siti bini rampai lalu mai sedak sebiliak ya beranau ke diri ya biliak dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebiliak beranau ke diri. Laman bisi utai kena tau nak daripada aku ngagai kita. Pihakku, bini rampai bejaku, nguapai seruina rampai, serta ngau menyadi rampai kebenaman tua. Sebut dia mana, nama utai kerekat daripada kedek ke kami. Awak ke kami nemu kak. Pihak kopai rampai kebenaman tungkual tadi. Pihak topai. Lalu pihak megak ngau inai. Adik entua, aku hanya dia nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai ke datai kita dan muai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kukin lagi. Kebuah ya pihak, laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sigi udah beranau kelai rampai tu sigi nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku sebab. Aku ngai nyadi pulai ke kita kita ukai aku ngai laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia akunya dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian nganti aku nguliah ke rampai tu lelaki. Lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki. Nyadi tuai kami dian.
tangga ino kemudian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah ino kemudian uliah magang-magang te bukai. Minak laki aja na uliah. Sira ianya kagi belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku unti nare nasihat. Nak mulai jadi orang pai. Pihak ko bini rampai madah kentua ya. Ah udah ninganya tadi dia antua laki lalu nyawun. Mana minya anak tiap ya. Ti seduai na ulia pulai begulai ngok kami kita. Awak kelalu dian merampai begulai ngok kita dian. Mana ginya anak awak kebisai alai kenuai nai dek. Nemuai enggak dudi hari lah lusa di umur panjai lagi oleh minda. Pihak kopai rampainya menantu ya bunsu antu kok liarnya tadi. Ah tiga hari sudah sedak keberanau kedirinya tadi. Dia malam siti. Benuang sedak ya ke. Baru dekat tindu. Dia sedak tak dengan utai tak merempas. Labuah buat tengah bilia. Sedak alu begau ni nganya. Dia bini rampai medak utai ke labuahnya tadi tak gupung bunga senangal. Apo? Nama utainya no. Hari ini penatainya tak labuah buat tengah bilia kita di tu. Pihak ko ini rampai nanya menantu ya. Apa te beketu inai bisi penusa anak kena rampai dan menua komedian. Rampang bunga senangah tu. Dekena anak kena ayah ngasuh kemudian pulai laban ianya bisi penusa dan menua dian. Te beketu nya. Nak uliah lama kena rampai di tu. Laban kami menyana nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai. Madah ke entua ya dua ikut yang tadi. Oh, nanti pihak. Nanti ikut ngau mana. Ti kita nyanyi nak. Tau nak pulai. Pulai mah. Kati ikut ngau dah. Pihak ku ini rampai pihak ku malamnya. Oh, ni ngak sirah madah diri nak tau nak pulai. Dia ada yang tua. Menyadi rampai ke biak. Lalu lagi bujang maka. Madah diri. Kak ngau siraya pulai ngagai menua bini rampai kian. Ti kita pulai ka aku dekat mengau kita. Nanya mai aku tinggal ke diri di tau nadai rampai. Pihak kuntua biar kau ngipar ya. Oh ngai.

0: Itiah ke kita.
1: Biar kun tua ke majak tadi. Dengan tua nyekeran nama dekat ngau sirai pula yang agak menua nangas senanga, dia bini rampai kanya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tua yang ngau sirai. Nadai ku ngau madi nuan ga nak lah tangga aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila nuan nak tau nak ninga ke jaku aku. Ana ngelaban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke iparian tuaknya tadi. Au mika, ni kut nuan. Nak aku ngelaban jaku dia. Asal kita hanya setuju mai aku. Pihak aku tuak, nyawat bini rampai. Nyadi itu dah rampai nak munyi ninga menyadi yang nyebangan majak kerana namat kak ngau sidaya. Au dah nyari siti, dia sedar rampai pan yang kiruah kan yang dia kediri ke dekat pulai ngagai menua bini ya bunso antu kot liar. Sedar ya lalu ngiga utai ke dekat baik pulainya bakal benih padi. Benih padi mah ya di menua kita tahu ke tanam kita bumai dah. Ngami ke bisik di tanam sedar ya datai dian. Laban rampai ke nyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asiknya tak lain asai sepi ya. Nama kenya dia rampai mega lalu baik namanya berbaik ke kerban ke kena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang ngau mai wame utai bukai tadi ya ke kena ketemensia bumai di dunia tu berau pan mai ke sidaya maka berau pulut udah cukup tiga hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang mandai. Berat diri kutai debaik sidak rampai seduain tua. Ngemak semua kerban kedebaik kian bakal kerban kena bumai kutai bukai. Bini rampai ngemak anak seduai ya. Laban anak yang tadi ke berdau tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai misidak yang tadi terubah sidak dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu tang nyau ke lama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lelak mentua tu tadi dah nyau bekal ke semadi ya ngemak selabiat ya medak bekenya dia bini rampai lu nanya rampai ni jalai kerkak di tengah sidak ya. Nak ku nemu tak barang baik dek meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni ke semak. Nyama tengah kita yang ambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Nyurukan nauliahnya berjalai ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai mana kita tengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita jampat datai. Pihak ku ya madah ke bini ya. Ya perlu nyau dia nyak limpang hingga tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sudah perlu beratur. Duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar udah nyantua. Lalu di belakangnya bini rampai meram anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya ngai ketinggal lagi pihak aku bini rampai pihak aku udahnya sedah ya perlu duduk bawatan tepus ke depan sedahnya tadi ha. Kita pejam ke maga mata kita adik tadi nak menjam ke mata dia lagi tinggal dia nak uliah ngau kami pihak aku bini rampai au ika kutudahan tua tadi kak ya tadi aku sih niti ya nama ya utai kesebut deh pihak aku ya udahnya tadi bini rampai lu bijaku untuk dek kak bijaku tahu gak deh tangannya sekali-kali dia mencelak ke mata aku bini rampai madah kipar ya udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat sepi untuk tangkat mebatan tepus yang tadi ya saya keterbaik. Tudahan tua nak munyi semampai meja.

mengkematai abelama. Ya agi nganar ke jago iparya, ke ngajarya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngaik ya tak tinggal. Nyalai, sidak ya laju amat, sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi itu ya. Bisinar ya, dekat, namanya celak, kak medak bekeni, sidak ke depan batang tepusnya. Tanya nak ke berani celak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ipar ya. Sigi nak tahu jelak sekali-kali. Nama berdaulah suah. Tak datang ke piam ya. Ya. Nyalai balap ni yang mayu. Tusun detik ke-12. Cerita rampai tu. Di lengkak ke kunakak tu dulu. Nyalai. Udah tu ilah ketendinga ke. Tusun detik ke-13. Begini ku gaya penatai sedak di menua Sungai Senangau. Nyalai, serara kita nanti ketemu baru. Mupuakku. Bye-bye.

Okey, 13/1/2026 Hari Kebangsaan. Seratus selamat Hari Kebangsaan untuk kita semua ke Dinto tiap 13/1/2026 Ninteng tahun. Dan Stephen menggulang kau kita seratus bahasa iman sadar lemai. Kita bergulang 3 jam yang untuk angka pukul 9 malam tu lagi. Terus ninga ke kami YFM. Asimun kita ke sekali tu. Menina kita ngal lagu Hari Maya. Lagu Aku Saya Kenon. Terus berpindah kau kami. Bisi info serta moga merindang kita ngau lagu-lagu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai gau adi kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: siap nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: YFM, segulai sejalan.

Gabriel Perez Luis 10 jari. Okey, dikas pengamai angin di Kuching 376 dekat ke Datuk, lalu di Semarahan 353, Seri Aman lagi ke Mado Kamai angin ya 438. Okey, 438. Serian ke Melayu ke Pemaduk Kamah Agi Pemaduk Kamah yang 438 Seri Aman 335 Agi Megak Batikas di Bahaya bukan dalam mana ke Pengeragi Tikas Bahaya serta Megak kita berarti ke menua bukanya tadi korang tajapan korangnya tadi Agi Batikas di dalam mana ke Pengerai kelebih lagi Serikai Ngam Megak Sibu yang kawan Megak Muka Tikas amat-amat dalam mana ke Pengerai Semelaju Megak bukannya Bintulu ngau kapit agi batikas nak mana ke pengerai hanya corak kuning yang kebukanya tadi corak oren miri ngau limbang megak corak kuning nya tikas pengamai angin yang ke Maduk Kamah Kuching Serian Semarahan ngau megak Seri Aman tunggak ke selatan Sarawak itu segi balat amat angin kamah nya alai kita ke bisi pengawal ba luar rumahnya tadi nak boleh nak dikerja kita nanti udah habisnya terus tamak ke rumah tau ke terus pulai ke ngagandur ya ke betutup aku tadi nak nguji ngiga ba farmasi ngiga mask N95 mask ke kena napis debu ya dah nadai situ tebal lagi farmasi nadai situ dan kita ke bisi nasib ke ngiga bak farmasi ke semayang dua kita dia atau giga dia tu meh leban ya ke dan ditanya aku bersekedar dua di farmasi itu tebal lagi madah nadai agi setua leban orang nangi ke pengenai mana dah ok udah tu lagi berdekat bergulang kau Dominic dari YFM Limbang bak hello Y Limbang kita tinggal ke dulu dari Gap hari dari Wooden Gun.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke Ikut Lama Limbang, dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi dengan Helawai dan Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasen anti-rabies percuma, balawas enggau Limbang, apa bulan Oktober.
2: Gulai kami.

0: Selamat lemai, selamat kitai bergulai baru peninga semua. Ba, hello wai, limbang bekeke lemai tu. Jadi pemegang beri selamat hari kebangsaan ke guys semua. Bala peninga ke bisi bergulai ngau kitai bekeke lemai tu. Jadi gintir aku ke lemai tu nusi sekedar berita ke dekat nyadi di limbang ke lebih lagi. Jadi berita ke terubah di pekunsi kaku peninga inya bekawal ngau sitik pengawak tau ke pengawak berjual ke disebut Agro Tamu Medamit 2026. Jadi pengawak tu dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026. Ianya hari 6 ke dekat diadu ke Bak Dewan Terbuka Nangga Medamit pukul 7 pagi. Jadi pengawak tu diatur jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawap hari majlis daerah Limbang. Jadi ngagai kita ke diau di Medamit atau ke di Limbang atau ke semak pendiau ngau Medamit, kita tau datai nguluk pengawak pengawak berjual Agro Tamu Medamit ke dekat diadu ke 5/9/2026. Jadi ke siti tu inya berkawul ngau siti agi pengerami ke dekat diatur di Long Tenguak di Lawas berlabuh hari 4 hari bulan nyentuh 5/9/2026. Ianya River Rafting Challenge Festival Long Tenguak atau ke Festival Lumba Rakit Sungai. Jadi batu peninggal semua sekedar hari pengerami atau ke pengawak atau ke peket ke bisa diatur nyengkawam peket main ball terbuka ke diatur 4/5/9/2026. Jadi penerang kesilia berkawal ngau peket main ball tu kita tahu nganyung nama ngagai dawat atau ke WhatsApp bagi dawat 0109738676. Mesti main punya megak pengawak ke atau ke peket ke bisi diatur yang kawam peket ratu pakaian tradisi tradisional kena 4 hari bulan 9 2026 pukul 5 pagi. Jadi atur atau kesarat peket tu ianya kita ke dekat nguluk peket tu berumur 40 tahun ke atas ngau udah beruang bilik lalu wajib kena pakaian tradisional okolot. Pi mega peket rakit tradisional ke dekat dia ada ke kena 5 hari bulan 9 2026 nya hari 6. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pengawal tu kita tau telefon ke Gairuni L atau ke WhatsApp Gairuni L 0138216434. Jadi nya tadi berkawal ngau program Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ke dekat Datuk 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi Siti dagi pengerami ke dianti-anti kita di Limbang ke lebih lagi ianya Pesta Limbang 2026. Jadi ngarap ke mujo diatur kita sama bersampi ke gaya hari kita itu tadi nyau majak kurang sebun. Jadi nanti ni tiak ke program tu dekat diatur 17 ngagai 18/9 2026 buat waterfront di Limbang. Jadi bisik dua kategori di peket kainya kategori bidar ngau kategori tenal. Jadi ba kategori bidar bisi dua kategori di peket ke bidar 15 kuasa kuda ngau bidar 30 kuasa kuda. Lalu ba kategori tenal dia penganjur bisi nyindia ke kategori tenal 15 kuasa kuda, tenal 18 kuasa kuda, tenal 30 kuasa kuda dua selenda, tenal 30 kuasa kuda 3 selenda, tenal 40 kuasa kuda 2 selenda, tenal 50 kuasa kuda ngau tenal 45 SST. Hanya tadi sekedar kategori ke bisi dipeket ke berserimbang ngau Pesta Limbang Limbang Powerboat Race 2026 ke dekat diatur ba waterfront di Limbang. Jadi penerang kesilia berkawal ngau info-info atau ke berita-berita di Limbang kita tahu begulai ngau aku disadari Limbang ninting hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Nak kata dulu berita atau ke Hello Y Limbang kita terus ke YFM di Kuching. Terima kasih YFM di Kuching.
1: Mayari ke Bala Angat ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah Ari Sakam anak bonsu, jadi pesan madah ke binia, timah atau ke satia anak sandau, udan adai kena 30/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai Kaban Belayan Bak Rumah Mulu, Muara Payang, Tanah Putih, Kaban Belayan Bak Rumah Sumpil, Rumah Semaring, Rumah Siad Belawai, Tanjung Manis, Kaban Belayan di Stalun, Mupung, Rumah Mahupun di Sungai Tajang, Rumah Murah di Lubuk Nibung Kabung, Kaban Belayan di Sari, Serikai, Lubuk Ringit, Sungai Berangan Seberang, Ngau Kaban Belayan Kebukai di Nada Dirintai Kedito. Jadi pesan untuk madah ke timah atau ke satia anak sandau, udah nadai kena 30/8/2026. Lalu Kaban Belayan dipinta datang ngagai rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang, Serikai. Ni yang dekat di Senggai, Pegilak 1/9/2026. Lalu dekat Dianjung kena 2/9/2026. Lalu isi berita pesan madah ke timah atau ke satia anak sandau, udah nadai kena 30/8/2026. Ni yang dekat di Senggai kena 1/9/2026. Ba rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang. Lalu dekat Dianjung kena 2/9/2026. Pesan angkan kenyap, pesan pemati megah Ari Lenta anak jalak atau ke Indai Mona. Jadi pesan dituju ke ngagai Dereti Ramba di Kuching, Ramba anak bungkul di Junggok Mawang, John Jaya di Kuching, Stephen Kalimoto di Kuching, tuai rumah, tuai ba Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Kabam Belayan di Balai Ringin, Sibu, Kabam Belayan di Sungai Belalang, Seriaman, Julau, Brunei, Bintulu, Miri, Kuching, Semanggang, ngau Kabam Belayan kebukai di Nala Rintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke Mona Anak Melaka, Mona Anak Melaka atau ke Indah Maril, udah nadai kena 30/8/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31/8. Ngau 1/9/2026. Baru Meh Bungan, Batu Lapan, Jalai Uyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjung pagi 2/9/2026. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak kita oleh telefon ngagai Lenta Anak Jalak atau ke Indai Mona 019-88-93-412. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke Mona Anak Melaka, Mona Anak Melaka atau Kain dan Meril, udah nadai kena 30/8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31/8, ngau 1/9. Baru Meh Bungan, Batu Lapan, Jalai Oyak, Lamak Sibu. Ni yang dekat di Anjong kena 2/9/2026. Ni pesan ke baru diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami buat WhatsApp ke sekali itu pesan pemati Ari Sandum Anak Hitam tau ke Sylvester Sandum tau ke Mugat di Kangau Apai Dayang. Jadi pesan madah ke Piau Anak Hitam, Piau Anak Hitam tau ke Indai Banta, udah nadai kena 30/8. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 31/8/2026 ba Rumah Rendu, Skimbi, Meradung. Jadi ni yang tu dekat Dianjung Pegilak 1/9/2026. Pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Lubuk Mawang, Dijiah, Sebawah, Sedabai, Menalun, Senonua, Ngau, semua Kabam Belayan kebukai di ngelala ni yang tu. Okey, ke sekali tu pesan pemati mega, pesan madah ke Biah atau ke Mujan Anak Edwin Encam, Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke niang lusing pesan madah ke lusing ane acung udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026 lalu niang dekat di Sengai berumah Yempo rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Nama Desa Damai Bintulu. Jadi mayang anjung niang tu benda ditemu lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Kenawin Sungai Kawi Bintangua Kelepok megap di Bintangua Julau Meluan semua kawan belayan di Pok Ai ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi penerang ke silik telefon ngagai Biah dan ke Mujan 019-48-96-163 019-48-96-163. Dan untuk isi berita pesan madah ke Lusing Anak Acung. Lusing Anak Acung dan adai kena 30 hari bulan 8. Lalu dekat di Sengai Barumah Yempu. Rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa. Jalai Desa Damai Bintulu. Mayang Ganjung ni untuk berdauh ditetapkan. Datuk lagi nampung baru macam pesan bukan. Terus kena take ke pesan bawah WhatsApp. Ngau email YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali tu dari Stephen Teriang anak ringkai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggalala ringkai anak empari tau ke apa yut. Jadi pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yut udah nadai kena 30 ribulan 8 2026. Lalu niantuk dekat disenggai kena 1 ribulan 9 2026 yang nyari 2. Lalu dekat dianjung kena 2 ribulan 9 2026. Jadi nadai di padah ke dini nonyenggai dan Stephen Teriang bisa madah ke hari ini penataya kong labak ke niantuk dekat disenggai ba rumah riti jalai ke jadi Sungai Bakuang Bintangur. Nandu isi berita pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yud. Udah nadai kena 30 hari bulan 8. Serta dekat disenggai kena 1 hari bulan 9 2026. Jadi pemati ni antut nadai dipadah ke dini nunyenggai. Dan anak ia kanganyu pesan tu madah ke penatai hari rumah riti. Jalai ke jadi Sungai Bakuang Bintangur. Nyalai kumelabak ke niang dekat disenggai ba rumah riti jalai ke jadi Sungai Bakuang Bintangur. Pesan nangkan kenya, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Penurin, Saka, Buyung, Nyelutung, Temawai Lubu, Pematuh, Pasar Atas, Entanek, Naga Buai, Engkabang, Lubau, ngau kawan belayan ke nalai dirintai ke itu. Jadi pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai Saritu 31 hari bulan 8, lalu niang tu dianjung pergila 1 hari bulan 9. Jadi pesan tu minta kita tu tarik datai ngagai Nur ya ke bisa dipadah ke itu kalepsan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30 hari bulan 8 lalu dekat dianjung 1 hari bulan 8 2026. Nadai dipadah ke Megak Dini Nur Nyenggai niang tu tadi dan niang tu di Senggai Sarito. Pesan angkan kenyak pesan dari Afida anak Mbin. Jadi pesan madah ke laki ya Philip anak Pang. Philip anak Pang tau ke Apai Umeng udah nadai kena 29 ribulan 8 lalu dekat di Senggai Sarito 1 ribulan 9 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sari Awiak Seratu Nyiar Pelunga Ibus Seriduh Beratung. Semua kawan belayan di Kabang ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi niang tu dekat di Senggai baru mengkasan Sungai Pasir B Kabung. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai Afidah tau ke Indah Umang 011-2966-023. Okey, 011-2966-023. Nandu isi berita pesan madah ke Philip Anak Pang. Philip Anak Pang atau ke Pai Umang udah nadai kena 29 hari bulan 8 lalu dekat di Senggai kena 31 lalu niantu dekat dianjung kena 1 hari bulan 9 2026 di Senggai malam tu lalu dianjung pagila. Lalu niang dekat di Senggai Barumah Engkasan Sungai B Sungai Pasir B di Kabung. Ini pesan ke visi di Kenatai Keba YFM. Kita akan buka ke bisi pesan oleh kenata ke pesan kita bagi email yfmiban@gmail.com serta megak bak WhatsApp kami 0138268422. Persah dulu pesan kita, cik dulu ngambil ke pesan yang tadi terang cukup info ya dininun yang gaik kemayan yang gaik ya serta megak penerang ke sili atau ke nombor telefon yang tadi patut megak diingkah bak pesan ke dekat di anjuan kita. Okey, kita berperindang Andrew Morning James Anang Okan Okan ngaji rangka ngaca mata.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
1: betul
0: laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya baka pasang sorot utai nya tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya, ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6.35 Lasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Menatai ke pesan terbaru diterima kami, jadi pesan ke Skeleto dituju ke ngagai Kabang Belayan di Niah, Ulu Muka, Selangau, Entabai, Julau, Kabang Belayan di Kapit. Terima kasih anak penguang di Sungai Banyuak, Kabang Belayan di Batu Borak, Rantau Panjai, Penasu, Awup, Engkalat, ngau Kabang Belayan di Seratu, Tatau, serta ke Bukai. Di ngelala Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Jadi pesan mada ke Matthias Mark Angkung, anak Kennedy, udah nadai kena 30.08.2026. Jadi niang tu dekat di Sengai, Bafusio, Batu Nam, Bintulu, Jalan Hospital Bintulu, Jalan Yabau, kena 31.08. Ianya sehari itu, lalu pergilah dekat di Sengai, Baru Mestiwa Tinggi, Sungai Pangai, Batu Borak, Batang Igan, Sibu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 3.09.2026. Telepon ngagai tu rumah Setiwa Tinggi. Nanti kita dekat nemu penerang ke Silia. Ianya 0111-622-3441. Lalu isi berita pesan madah ke Matthias Mark, anak Angkung. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Tau ke Ucuk Niang Yud. Udah nadai kena 30 hari bulan 8. Niang di Sengai Bak 2 Bengkah Nur. Malam tu di Sengai Bak Fusio Batu 6 Bintulu. Lalu pergilah dekat di Sengai Baru Mestiwa Tinggi Sungai Pangai. Batu Borak Batang Igan Sibu. Niang dekat dikubur kena 3 hari bulan 9 2026. Okey. Niang pesan ke baru diterima kami Bak YFM. 7 lemai tu lagi kita dikandingkan ke program Barancau Tikai.

di negeri Terengganu. Lalu cara sida yang medias kin biak sekolahnya ianya baketo defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan ngena bol Rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketok ketampi lalu nanti ianya tadi labuh maya ngadu squatting nya tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya denya ngejuk kepala yang ngagai lok pintu. Lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisi nyadi bala peninga orang ke membuli nembiaknya tadi kuliah kena tinggang dua itik kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peninga jadi buat segi undang-undang jenayah cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016 cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal code section 323 kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 hari bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sida ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sida ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sida ia tidak tahu kerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayuh atau ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peninga sidak ke jadi pendakwa hanya persecution ngau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ketegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat berkongsi dengan kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara buat high court atau ke mahkamah tinggi lalu tanya kes tu mega datai ngagai mahkamah rayuan atau ke court appeal lalu pengujungnya datai buat federal court. Jadi bila peningah kes kebeketu tibisi nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law sidak menggak penulih kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidak ya minta ganti rugi laban udah bisi pedis serta bakal buat tubuh ya. Ahmad Ikwan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima ikut defendant laban sedai nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawal sedai lima ikut defendantnya tang ukai semena lima ikut defendantnya ajak ke ngerja pengawalnya ke kena saman ya ia bisi menggat nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9 jadi sedai defendant ke 6 sampai ke 9 nya banyak bakal penolong kanan hal ewal murid.
prinsipal sekolahnya, Ministry of Education serta mega perintah Malaysia, nya Gomono Malaysia. Ketegal dalam samanya kenyebut sidaknya mega ndak nyaga pengelikun nembia ke sekolah, maya nembia sekolah ba diau ba compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ninga ke case to ba High Court. Jadi ba High Court saman kedigaga Ahmad Ikhwan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu boleh peningah assault tu inya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuah inya bakal serta pedis. Jadi battery tu boleh peningah erti ya ngau sengaja ke nego tak kemegai orang bukai ngau nade pemenar hari orang kemputu buah tang pengawak kena go tau kemegai tubuh orangnya tadi nguniat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak reti undang-undang civil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama Ikhwan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent lumur 9. Kira gagak ya megak laban kenyebut dependent lumur 6 sampai ngagai lumur 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemia atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peninggal leka jaku itu disebut ianya vicariously liable. Laban dependent lumur 6 sampai lumur 9 nya hari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikuan nemia sekolah maya sedak ya kediau dalam kandang sekolahnya, nya school compound. Lalu TBC nimbia sekolah ngemedias ke nimbia sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi. Ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah. Defendantnya tadi kelumur 6 ngagi 9 nya tadi ndak patut dipertanggungjawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidak High Court laban sepengudah bicara bukti sigi cukup. Lalu nama kebuah defendant lumur 6 sampai lumur 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nya sigi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sida ia uliah kena saman retinya sida ia uliah liable tak ke dipertanggungjawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi nya liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peningat tadi aku bisa nyebut dalam kes tu sida lima ikut defendantnya tadi sudah dituduh ba magistrate court lalu sida yang aku salah nyalai hakim mahkamah tinggi lalu nerima pengakuan salah lima ikutnya tadi record pengakuan salahnya tadi ke ba magistrate court lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sidak ya nyalai sidak kengaku salah buat magistrate courtnya nyak muktamad lalu ia bisi binding effect nyak final and binding. Jadi lima ikut defendant tu segi bersalah High Court mega nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alindur pelajar atau kan biar sekolahnya diau kayaknya termasuk bilik ketua pengawas ngau sapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 yang tadi pun mega bersalah
laban sida ya hakim mahkamah tinggi bisi nyidi tau ke meda pemutus kes kebukai di kes bedau tau enya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and ADES 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu mega dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus dependent nombor 6 ngagai 9 tu bersalah lalu meri perintah mahkamah sidak ya mayar ganti rugi ketegal pemedis kenyadi Ba Aman Ikhwan serta pampasan dalam RM1,634.20 inya dikumai special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen receipt kenunjuk ke utainya dia bayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya. Lalu hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cida ya mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Aman Ikhwan tu disebut exemplary damages enya pekerti pampasan seolah-olah sedaknya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya bak High Court yang tak puas hati dengan pemutus High Court tang Aman Ikhwan pun tak puas hati dengan pemutus yang nyalai semua sidak ya dalam kes bak High Court yang tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nyau datai bak Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keberguna amat kena meri pemutus berapil sedangkan apil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peninga Court of Appeal tu Marathi ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedang lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah bak magistrate court sedang yang po record ke ngaku salahnya tadi ulih diguna atau kena maya ya bicara bak data ya bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bila peninggal kode appeal atau ke mahkamah rayuan madah ke High Court segi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban bak undang-undang disebut buat section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuan yang tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi atau ke High Courtnya bisi nak betul dalam menerima pengakuan rekod pengakuan salahnya tadi nyadi ke bukti sidak lima ikutnya salah mega dalam kes civil tu lawan rekod pasal sidak ke mengaku salahnya bak kes jenayah okai nunjuk ke sidak magak ngaku salah dalam civil case tu laban undang-undang bisa nyebut bak section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah bak kes jenayah okai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh bawa magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedak ke ngaku salahnya tadi ukai bukti ti cukup maya kes tu dia baik ngena civil case hanya maya orangnya tadi bisi nuntut pampasan jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted yang perkara mengaku salah buat kes jenayah bukan conclusive proof
maya ya data ya bak civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sida inya tadi ndak diambil kira. Tau ke diambil kira. Dalam kes tu bak Mahkamah Rayuan sigi ndak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Court of Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup, lalu megak buktinya tadi evidence tak konsisten. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal nanti Ahmad BC Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalu. Lalu kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuhnya bisi biru bakal ya patut bisi dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau kekesan serangannya bisi ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi medak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi mayotainya nyadi sedai bisi dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan nyadi saksi mbak court maya ke bicara bak high court. Jadi nya pen ngasuh bukti ke debai Ahmad Ikhwan madah kia kena serang lima ikut defendernya tadi ndak cukup. Jadi isu ke kedua bisi bak court of appeal kayaknya sekali ke defendant nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang civil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendernya tadi studentnya. Jadi Mahkamah Rayuan nyebut bak isu defendant ke 6 ke 7 sekali ke tau jadi salah megak laban defendant nomor 6 ke 7 mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewal pelajar ngau nomor 7 defendantnya pengetua sedang nembiak sekolahnya. Jadi pemutus kode appeal madah ke pemutus high court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya utai nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduak. Pihak maka kode appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi Mahkamah Rayuan tu ke Court of Appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia nya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi bak rundiang Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai berketuk segi nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu Court of Appeal bisi megak marati ke kes ke kalak nyadi nya dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan atau ke kes buli ke atas sama Ikhwan tu sigi nak dijangka nyadi ini not reasonable and logical bagi sida dependent ke 6 ke ketujuh tu boleh nemu atau kenyangka tanya tadi boleh nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nyalai dependent nomor 6 ngau 7 ya penolong kanan hal luar murid atau kan nimbak sekolah serta prinsipal atau ke pengetuanya nadai uliah kena saman ketegal utai ke degagak 5 ikut nimbaknya tadi bawah biliknya. Lalu dependent nomor 6 ngau nomor 7 ndak patut disalah ke bawah kes tu. Lalu ketegalnya megak dependen nomor 7 ngau 8 pan diputus ke ndak salah megak. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau undang ke dikena Court of Appeal dalam mutus ketuk
reti ya bala peninga kode epil ngemendar ke apil semua dependen nomor 1 sampai ngage dependen nomor 9. Jadi bala peninga nyak nak aku lihat berkunci dengan kita bakal kelemah itu undang-undang pasal kes buli atau ke serangan nembak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembak sekolah. Jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan omega dari segi undang-undang sivil. Jadi undang-undang itu kan disambung aku baru beberapa minggu kebukai lalunya datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi buat menang kita Malaysia banyak federal court jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laban udah court appeal pemutus yang diberi apil bisi digagak ngagai federal court. Alai terima kasih ya. Bala pelinga lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program berancau tikai. Mumpu dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat malam, itu kami nak bawa ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Hasil berau ditambah kena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taskar ngal tadika di kemenar ke dibuka ngena SOP ti likun ke Bala Nembia. Isi berita. Area tu ting mansang ke teknologi ngal pengawal pemansi abad bidang bertanam bertupi. Sarawak olehnya di sebengkah hari menua di Malaysia ke pemaduk mayuh ngeluar ke berau. Premier Sarawak Dato' Padi Tan Sri Abang Johari Tok Nopeng madah ke pansiak di bekawa ngau padi bas ke Dandur di nyengkawa Kuala Bram ujung ke sidak bisi benar pengarap ke menua tu oleh nambah ke agi hasil berau ti dikeluar ke dudi hari ila. Di nyengkawa pansiak di bekawa ngau bansa padi perennial ke diatur ngena sawup hari company luar serta University Yunan China. Yang ada kari pemanah atur nyaga utai tanam padi perennial oleh ngeluar ke nyentuk ngagai 14 tan hasil padi ke tiap sehektar umai ungkup dua musim bumai. Berbangunnya Sarawak megak sama bisik dekat ngerembai ke rentaian nilai industri sawit di nyengkawam sektor hiliran pemakai jelur tupi ngau biomas. Dia boleh nambah ke agi hasil dari sektornya ngagai ekonomi menua tu. Premier maksud ke Jakutu dalam Jaku Pesan Hari Kebangsaan ya di Kuching. Berperingkat Perintah Besar Sarawak dekat berkena ke jalan diplomatik lebuh mutar ke isu sebuah asap ke datai hari menua bukai. Sapi Premier Sarawak terlalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke isu itu perkara diplomatik dipatut diputar ke ngena jalai tindang udah bisi barengan nasional ngau ASEAN. Nyalai sebarang langgur penemu tengah su berunding terus ngau raban di Kalimantan nya ukai perkara ti engkeman. Tajah pihak sida bisi beranau ngau Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkawal ngau perkara tu. Isu ke sebakar megak sama bisi dibantai ke Menteri Besar lebuh ya ke bertemu ngau Premier Sarawak di Brunei bedau lama ke udah. Dato' Ahmad Douglas Uga Mega bisi benar pengharap ke hari kerjasama dengan ASEAN serta kawal diplomatik ngau Perintah Besar boleh nyawab mutar ke isu sebuah asap hari menua bukai. Dato' Ahmad Douglas Uga maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah temu awam JPBNS di Kuching. Gempuruk pengarang beritanya, Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke awam tiba-tiba dengan operasi menih mua hari di Sarawak dekat diatur pergilak. Awamnya dekat nur berarti ke pemanah mua hari sebeda operasinya ke ulih diatur. Operasinya di Sadang dekat di Pejalai Kentara 3 ngagai 5.009 tuilak. Yang madah kenti semua atmosfera nak nipak serta nadai mua hari ke cukup. Dia operasi menih mua arinya nak uliah di Pejalai Kengamana. Palan tika dulu di perunding ke yanya genturun dekat air Sarawak Energi Berhad sebedar dikerembai kengagai palan dur ngandang air ke majak surun. Empat loji diudah ngetu ke pengawak dia tu yanya di Semunjan, Lingga, Sepawah ngau Licua. Maga udah dipilih dekat dur menih mua ari kena nyawab mutar ke penanggul suntuk air. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas Ugam madah ke darurat semina uliah ditetap ke benda tinggal ikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU 500 atau ke ngelui arinya. Dua tinggal ikut ke IPU berkenya patut direport ke ngagai agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA di Kuala Lumpur. Ngambil katul dipatut oleh diperjalaikan. Yang madah ke perkara tu dekat diperjalaikan itu ke arahan NADMA nombor 1. Atau ti netap ke darurat dekat ngujung ke servis opis perintah ngau company luar ngau aktiviti kebukanya diketuka tak japan dak nyengkaum servis ti berguna.
Askar ngau tadika di Sarawak agi di kemenar ke dibuka. Di kena nulung bala pindai ti berguna ke orang nyaga ngemata ke anak sida bas pemanyai timpuh menua tu ke bersebun. Menteri Pemansa Induk Nabi Amin ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bala indai, bala pindai tau nganjung peminta ngagai taska enti sida berguna ke orang nyaga anak sida maya sida ke gawak. Ia madah ke perkara disebabkan megak Sabah Mungkur taska luar ngapalan penyaga Nabi Amin upis pemansang raban bangsa. Tajak pihak, ia madah ke taska ngau tadika patut nentu ke bala Nabi Sida semeruan dalam premis ke bayi tutup dijaga ngau patut serta nentu ke adu SOP ke likun. Kita datuk benda-benda ke berita RUI FM. Kandang menua Semerahan Asa Jaya Ngau Sadung Jaya di sadang dekat ngasai ke ubah ti besai dalam tempoh 5 tahun dekat data itu ila. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mandah ke kandang menuanya dia tu benar mansang nyadi sebagi ari lingkaran menggeri besai kucing. Tu berduduk hari pengawal berjalan ke mayuh macam projek pemansang infrastruktur tu boleh merik empas ke besai ngagai kandang menuanya. Lalu tu nyengkawam pada bilun antara bangsa kucing ke baru, jalai alun ke bergemar, jalai besai ke beringkat ngau projek autonomous rapid transit ART. Dato' Sri Abdul Karim ke lalu nyeri kaban konsol negeri Asa Jaya madah ke perkara tu jauh berbeda di dibanding ke ngau kandang menuanya ke dulu subak. Tindak mayuh jalai alun kalau sekadar nur semina oleh dilawak nengah jalai air. Ia maksud ke Jakutu bak konsert manta merdeka dekat di hati ke diatur kena nutup pesta Asa Jaya. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Dato' Sri Abdul Karim di lalunya di Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta Pemansang Orang Dagang megangan set bala Nembiak merti ke sejarah serta berterima kasih ke pemaya tidak saya ke kemaya arito. Untuk perkara ke berguna benar, kelebih lagi barbaik orang di ada pengudah menua tu ke mereka. Kebuah oleh pihak laban pemuju sebengkah-sebengkah kandang menuanya nak semina diperhati kari sukut pemansang fizikal ajak. Dan belak yang kaum ubah bak gaya runding ngau peninggi pelajar mensia mayuh. Kelimpah hari sidak disedia ngetan ke penyerakup di udah lama ditangkam. Raban bangsa Kenyah dan kelebih agi sida ti agi biak sudah diperansang rebut peluang dalam bidang lomba ngau main ngau pengawak dagang. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta Pemansang Orang Dagang Sarawak Dato' Dr. Ripin Laman madah ke bakar atlet ari menua pesisir di nyengkawam sida ke hari bangsa Kenyah oleh debai tauka diangkat ke baik ikas ke tinggi agi. Berbangunnya ia megak ngansak bala Nembiak ke berumur antara 18 ngagai 40 tahun. Sama bami oleh hari program pengawak dagang bakal Youth Entrepreneur Setup Ngau Sarawak Youth Startup. Ia maksud ke Jakutuk Dimiri lebuh ke berjadi pekit main bol ke diatur berserimai dengan pengerami main asal Kenyah Sarawak 7.0. Bahawa pengeraminya ia megak bisa meri agia belanja RM8,000 ngagai serakup bangsa Kenyah Sarawak. Upis Kerja Raya JKR bagi menua betuang dekat ngelati kagi tabik urus projek sida hari atu ti berjalan ke Divisional One Month Pledge 2026. Berpost dalam Facebook rasmi sida ya, upis tu madah ke ikrannya dekat design contractor ti berjalan ke 24 projek dibagi menua betuang. Tinyengkawam projek ngagak bilik kelas tambah, nangkir masjid ngau projek ngadu ke jematan jalai, Dewan serta infrastruktur sekolah ngau rumah panjai. Inisiatif nyemegak diperjalai kena nentu ke kontraktor oleh ngepun ke projek sida dalam tempoh sebulan. JKR Sarawak megak dekat ngemata ke ikrarnya ngau silia alai nentu ke tiap projek berjalai nitia ke perambu. Kelimpah hari ting orang ke risiko projek lawan berengkah.
Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Hasil berau ditambah ngena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab Ari Menua Bukai. Taska Ngau Tadika dikemerar ke dibuka ngena SOP Tik Likun ke Bala Nembia. Terima kasih kami nabur ke berita RUIFM, berita ditusun Monica Geri serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagak. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: White Arena. White Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. White FM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai. Okay, selamat tinggal ke YFM, Y Arena. Bawa berita ke Terubah berkawan dengan Phuket Badminton. Pemain mixed double Malaysia ke baru dipergulai ke Chen Tanji, Chen Su Yin. Dekat berpekit ke Terubah bawa Masters China. Kena nyindia ke seduaya bawa Asia Games. Aichi Nagoya ke dekat diatur bulan Yin Ilak. Double coaching director BIM Rexy Menaiki madah ke seduaya dekat di pedak prestasi bab ketu kena nentu ke tunggak kuing seduaya jemaah ilak. Su Yin sebenarnya tu kala nyingkang agar-agar final bab Masters China 2024 bergelang ke Pangron. Angkan kena buka dengan lumak basikal Dato' Azizul Hasni Awang boleh pemenar dari KBS hingga MSN ambil nyokong ya boleh ke tiket automatik berpikir bab Olympic Los Angeles 2028 yang dipasuk ke bab program Road to Goal dengan podium MSN pikir ke terubah ya ngiga poin berpikir bab Olympic 2028 ianya UCI Track Championship di Shanghai, China bulan 10 tu. Angkan kena berkawan dengan MotoGP, pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis. Semina boleh nombor 12 bak MotoGP Aragon ujung minggu nyin kemari. Ya madah ke agi bisip kara tipatut diripe bak motosikal ya. Lalunya meeting ujung ke pedis dekat ngulih ke penuduk di manah agi bak lomba ke sekali tu. GP San Marino dekat diatur kena 11 nyentuk ngagai 13 hari bulan 9 2026. Lalu ia ngarau ke boleh penuduk ke mana lagi bak lombaknya. Okey, kita ngelansar berita main bol Piala FA Malaysia atau ke FA Cup Malaysia dekat diatur pergilah bak round of 16 main ke Terubah Perak bersatu ngau KL City FC. UM Damansara United dekat ngelaban JDT. Brunei DPMM bersatu ngau Terengganu. Kelantan Red Warrior dekat berlaban dengan Kuching City FC. Lalu main ke dekat diatur kena 2 hari bulan 9 Sabah bertemu dengan Selangor, Melaka ngelaban Penang, Kedah ngelaban Star City FC serta Wan Tendong Stable dekat bersatup dengan Negeri Sembilan. Udahnya kita nyingkan ngagai berita main bol antarabangsa. Ujung minggu ni kemari, tim ke bisi berlaban bak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace alah 1-4 ngelaban Manchester City untuk main ke diatur kena 29 hari bulan 8 main ke bukan Liverpool ngau Nottingham Forest seri 2 sama Coventry alah 0-1 ngelaban Hull City Bournemouth ngau Everton seri 1 sama. Main ke diatur kemari Tottenham Hotspur alah 0-2 ngelaban Newcastle. Chelsea ngalah ke Brighton 4-3. Leeds United ngau Brentford seri 1 sama. Sunderland ngalah ke Fulham 1-0. Lalu Manchester United menang 5-2 ngelaban Ipswich Town. Dini hari pergilah Aston Villa bersatu ngau Arsenal. Ujung ke Y Arena kita hari itu ianya berita EPL-nya tadi.
2: White Arena.
1: White Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. White FM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

lagu ke dia beri nama bertanya hari ini ke kami YFM untuk penghujung jam kedua kita berkulai bahas Simon Sadalmai Sari Tok 31 hari bulan 8 2026. Hari moga berkongsi ke tikas pengamal angin di pemadu baru dan ke pukul 7 Mei tadi kalai serian lagi ke pemadu kamar angin ya lagi bertikas bahaya ianya 435, Semerahan 354, Kuching 379, Seri Aman 337. Jadinya semua ya batikas bahaya. Batikas amat-amat namanya ke pengerai. Serikai 289, Sibu 253, Mokeh 218, Ngau Semelaju 207. Nya batikas orangnya amat-amat namanya ke pengerai. Lalu ya ke nak mana ke pengerainya tadi, ianya di Miri, Bintulu, Kapin, Ngau, Limbang. Okey. Tebal lagi nya tadi sigi nama aneh mah angin kita di Sarawak mai tu bandar Bukai aku sempat ke berarti ke PIMS tadi dah ba opis rampak menua ba website opis rampak menua tadi aku bas menanjung gadung bisi duit ti ke Kuning adanya tadi di Sabah gadung magai enggak nda mayu ke Kuning kita Sarawak itu ke bala amat oren mira adanya Kuning. Ya kemerahnya aku ngacau man. Okey, ni bukan ngau tikas pengamal angin bak kita di Sarawak di tu. Okey, berperindah baru kita merina jara Bujang Kalimantan.

0: Okey, sudah terlebih pukul 8 malam. Terlebih kita akan ingat ke program Leman Budaya Iban Dusun Keempat.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

Jadi selamat malam balap tinggal ke Hagi terus kemudian ke YFM bawa sada lemai kita ke lemai itu. Jadi bakal selama muka nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temuai ke di kangau ke kita yang ke konti mega ke malam tu peninga yang

0: yang ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala pendengar kelebih lagi bala pendengar ke rindu ke program Laman Budaya Bantau mah. Jadi bekal berita dari empu tu kur semangat agi di sangkong petara nyale. Uliah kang datang ke dari ngagai konti bekal kelemah itu lalu bertemu ngau bala pendengar ke rindu ke program Laman Budaya Bantau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajaran ya, kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu mega sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambi ke kita yang tadi ulih berjalai ke semua pengawak tapi apa pengajar jadi tu kenang berkawan ngau Laman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenak ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikunci kenuan ngau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau nersak menua sebayan. Nengah cerita ti dikenang dalam leka Keman Jaluang. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang Temang Jaluang nama bob tau batang Temang Jaluang jadi orang kenusun nah bob tau inya baki aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang te temu aku cukup banyak penemu jadi harap ke ianya bisi mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyade ke bob sandiang aku leban bob tau hasil dari pengawak kami dua gulai leban nebo maya mansia leka Temang Jaluang sampai ke bob tau nyade suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadire dah nyade beporenya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau nyade bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan di Mansa Ngabang ngagai orang di pegawaian tu jadi kenangnya kemari menua di depan sahab bisa sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itu menuanya seminat dari lansa-lansa aja jadi lemai tu aku nguji dengan aku uliah mai balap ninga berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan sahab kita deh.
0: Aku kira ke mai utai nyak kujuang kage
1: mai kujuang kage
0: ya jadi agi belalak saya tu agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam Timan Jaluang bak minggu sitiknya kemarin ni pengajar. Jadi mayu megak bala peninga ke bisi mendiang ke rantau tua mainnya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Laman Budaya Iban ke ditabur ke tua mainnya di pengajar nyalai nya pulai ngake rantau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ni terus ke kenang nuan kujuang kage ba topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninga semua ti debasa jadi ba kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi ba program ke sekali tau kena ku aku serta ngau bekal ba program ke dulu kemarin apa bekenya ga mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan rawan begoleh aku leban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di ba Temang Jaluang tau ianya kita namanya sama begulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngagai rumah urang te begawai jadi Temang Jaluang untuk nyalai agi ari lekas sabak lekas sabak ari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi ba Temang Jaluang nya ari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia odenya lebih maya orang gawean tau dekat ngagak sungkup kang agak garung, agak rugan. Balas bayan tu tadi, mansa ngabang ngagak rumah orang tu begawai. Bebala mayuah sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah. Nyadi ya ke lelakinya. beka sidak misai, sidak sedalung, kengulu ke radian ya, sidak niram, raja niram ni, niram tu ke raja sebayan.
0: Oh.
1: Jadi, ya ke induk tuai, pengabang induknya, darar merguda, jadi, darar merguda tu, hanya, dekum, suah mengga disebut orang, kumang sebayan, ianya bini, langan-langan.
0: Oh.
1: Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenan ke pasal niram tu, jadi niram tu dia ada peran ampu abah kayu masuk ke tiang tengah, jadi sudah tu raja sebayan ko dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenan ke pasal teknya di menua lebu. Jadi niram tu tadi dia buat menua tindo semangat kita bergempuruk dia sebayan dia.
0: Oh.
1: Jadi sida ke bergempuruk buat semangat tu nyelai nau tak jadi menua sebayan dia. Ni tak ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur sudah cukup menor mati mah.
0: Oh, kira pulai
1: jadi,
0: pulai
1: dia pulai ni pulai ke sebayan dia. Oh. Dia kita dia belum gulai ngau
0: ya,
1: niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati celih, mati puni, mati berperang. Nya tadi sidak ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap titik menua ke derek ke derek. Ditiak kendor sidak ya ke ditiak ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sidak. Lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut lengan-lengan tu hanya kalian sebayan. Udahnya kita udahnya aku dah nyebut siku induk ke bernama Indah Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indah Bilai tu. Namanya atusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang abang. Lama-lama tertengok ke salai belau runtuk lengang ku ya. Lama udah tertengok ke telo manuk mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuai tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia buat lempak batu lada sengkilung tedung luar sawah alai pamak ketawa nusui berita. Ba ujung batu nakung alai raung manyung nusui pengraja. Jadi nyak menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jalung kita nemu misai tu meh orang ke, dulu parai lalu mungkal menua di Batang Manai. Kan jawabkan kita mungkal sebuah menua di menua kita di tu minyak ini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urutuai ke nama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia megah orang ke tuai ke berita leban dia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batang Manai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor bala semangat kita ke udah nadai ada diau minyak di sebayan din. Udahnya kita kemari berkenang ke pesiku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dia leban ya kenya lain di sebayan pun nemu ke kita sakit leban nitih ke pengarap asal liban kena ko jako tujuh kali kita mati di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nyadi Ambon.
0: Oh.
1: Nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nya tama ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nyak orang ti pemulih padi lebih maya ambu nak ini kita tamak ngagai lekap padi kita nyak kita kebulih padi kena ku jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama iban ke debaca nyalai disebut itu lebih nyak cerin serat di tu si orang tua deh. Jadi angkarnya kita tadi bapansa ngau menua uras bayan. Jadi menua uras bayan di umai sedap mian. Oh. Nak besai deh keba dalam leka timah jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya. Sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pengkak kena bertenuan deh, kena ikang ubuang karap maya orang bertenuan deh.
0: Oh,
1: bisik siti bangsa kerban tenuan tidak kumai leletan. Nyadinya manye leletan. Kira segi empat kurang lebih besarnya aja umai orang desa Bayandin. Jadi kenu kuaku semangat kita gemet ndak ada peda
0: dah. Au, ni ndak gemet umai.
1: Umai ada kan. Nanti semangat kita mengam mesai tungau bekal kala ada peda kada temu manang ni tadi. Ni tentu belum umai yang gemet. Tajak bekenyata tang batun sang demo maya boleh padi. Ha. Timaya nadai boleh padi tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiban terentang namanya benih benih segantang tahu ulih ngemenuh ke sigi tibang maya orang bumai de sebayan din
0: nama ke buah bukannya ni
1: ya nak kermu leban nyelai
0: ya
1: de menuh sebayan kadang-kadang ter penemu redin tunsang
0: au terbalik dari kita itu.
1: Maya hari kemarau, air sidak diam say. Maya hari berlumur hujan, air sidak langkang. Hanya kita kenyalai deh. Kita kena sebut, nyalai ku nyebut gak di tau gak. Angka dari menua alai sebayan bumai itu tadi, nyak, bak menua ke lapan ke depan sak sidak. Balas sebayan lo mansak, siti tempat tidak kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu, ke tinggi dia ke gambar bak ke ada gagak orang tua ya kelia nya kayu upa tau makan ni buang ti dan mau pakai bol enggak ku bakal kayu bakal kai ke bakal api yang
0: oh
1: bakal makan ni buang tau ke bakal pinang cukai ke tau tempatnya pinang laka ke besai pun ya tang me butek nyalai pasal ranya itu ya ti de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisi balag bal kasaba de kenangnya tadi nemu munyi kurang ke depu suliang lebo ya puput keribut munyi ke orang ke jepung gerorai munyi orang ke nabuh belikan
0: bisi tiun
1: lebo ya puput keribut lalu buah ya buah kama yo macam pengeraja ke de akak kangkun ke baleban lebih lagi hantu pala pengaruh banyak macam pengaruh ke diangkun ke bangsa Iban deh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi ndor ranya itu nitih ke katima jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanjuang nyuruang nyulut runduang jijabung sarang pedang. Jadi dito balas bayan tu tadi lalu bapak ngetu sidak ya ngetu dah manja sidak berjalan tadi ngetu sidak dito lebuh sidak ke ngetu dito dia sidak mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh ya puput keribut munyi kedah deh sebut aku yang tadi pucuk ranyainya tadi ngenyeruyun laban mayung macam bangsa buah jadi lebuh maya ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai geruda tu tadi lalu berjakup ngebelah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama kuya nanti diambil kita lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita ke dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena sedang narik reta narik mengaya pihak ke darah ramai geruda mana kita ke laki nyelai ke kita buaranya awak ke bisi utai de baik kita kena kita nyilek tumpek nyilek asik nyilek renai nyilek salai makai ke baik orang agak kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah so hanya ngulu kebala laban orang bukai kena berani ya dulu area lihat atau tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jaluang nge cegu kaban kutu nge cegu pilih piga itu tentu mai yang nyebut bujang berani bak menua seribas bak menua sekitar dia lah.
0: Tunggak kian.
1: Bakal sida rekaya nanang, rekaya rimung, rekaya rantai, rekaya minggat, bisa kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang. Lalu mega boleh buah ranyainya, lalu dah boleh buah ranyainya, lalu dah sambut bala induk sebayan yang tadi dulu ke darah ramir kuda, lalu lebuh maya udah tengkah bapak kumbuk tindo sidak yang nyambut buaranya yang tadi, buaranya yang tadi, lalu baliknya di tanu
0: pengaruh
1: mula au, kijang mulai nama bawa baliknya di tarian utiang babi ngelampai jadi gagah sidak kino nyedi ke malam sekedar gagal sedek induk tu tadi nanti berkata nade malu nak malu kita yang mansang ngabang ke orang te kaban belayan nanti namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisa kita de baik kita yang agak sidak ya kena kita rindu berami ngus sidak ya
0: bisa
1: ya.
0: Tu de baik
1: lalu kita yang muka ulian uluang sidak ngambil sidak tahu kaya raja adu diari pihak ku darah ramai gudah gagah balas sidak kini no deh udah nyangkat harinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak penggalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngermai ke belantan ampang tengkebang mansak tujuang kabuang larima alai buka bapencak kun tau beladang jadi tau menua pun kayu ditau bisi kayu bebungkuang badah bebungkuangnya jadi data dia ngetau dulu ke sedaya dia leban darah ramai kuda tadi ngasuh sedak ke laki nguji ke pengandia diri nempaluang bungkuangnya aku nak menemukan buah tujuh sedak tak rindu nempaluang ke bungkuang kanya bisi bakal perangai bala laki lah macam-macam utai ti medak utai nyelai kada
0: kerja
1: selintiang nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya nanti bungkuangnya bisi getah dia ti utai kelabu harinya lagi dia lalu diambil sida lalu tau nyadi pengaruh utainya nyadi nguji ke ditu pun bala orang kaya di menua sida di benua sedak serabak seribas betuang dia bisi kena sebut hanya dia ya ke bisi ngau disebut di tau inya beka rekaya dana linggir laki anuang rentap apa tambo mesti sama bela nguji ke pengelandia diri nempaluang bungkuangnya lalu utai kalabuh hari bungkuangnya tadi utai kena sida nempaluang bungkuang tadi nitih kelekat tema jalur untuk pengaruh yang nyatari yang jani tanduk rusak tanduk kijang lalu utai kalabuh hari bungkuan tadi diambil sida ke disambut sida kini no denyak lalu balik nyadi pengaruh nyadi pengaruh tau ke maya guna nanti dikena orang ke megai rumah nyadi itu rumah tadi ya tau nyadi ke penjelap dikena orang ngempuang indo nembiak dia rumah panjai lalu nanti dia diberi ngagai nembiak sekolah ya tau ngasur bala nembiak sekolah landia bersekolah ke nyu
0: bisi disebut
1: nyu disebut bisi disebut sekolah gitu di tadi ya kira ke pengarawan ati menya
0: iya
1: jadi hanya kayak tak nyade ba udah sidak bala sebayan tadi nempal luang bungkuang nya baru sidak yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh. Jadi terubah yang menua depan sak sida enya ba menua orang ke dia ba ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban. Jadi ditu tu menua orang ke
0: mati
1: punai. Tang sida kemati pun naik tadi ukai sebayan salah Tegal dekat ngame tang sida penya tang Tegal penyalah sida dia
0: penyalah sida pu
1: nak naik ngat nego ase ruas beluntang tak kutu nyebut kau akan disebut dalam tema jalur bisa menimbal ya kudahnya ya nyalai dito ba bak genderan tu lekat timang jaluang tu mega nama kede kira kan menyokong penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup derek ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
0: nego
1: nanti kita nak nego ya tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
0: boleh penusah
1: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago mengkat ini tahu angkaranya sidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sidak lalu dah terpansak ke siti ke genturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampuk pasun tinggang sebun hujan nelian dia berteluk cepuang puguk peninduk raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sidak ya tari nau bakemata ka pupu alung anyut bekelatung memesai benung tajau alas. Jadi hanya ya siti gemara. Artinya orang ke ditau inya mati lemas. Orang ke dia mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tu tadi rindu meda
0: pupu
1: air ya. Angkaranya sida balas bayan tadi bala mayuh tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyomansak sungai kumpai benai bala sida sebuat dorong ketuai mulah gansai burut mulai mata berayang nyadi tau nita ke bak tima jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak yang mati bunuh laban ditah ke genderan leka timah jaluan tu dito laban sidak yang tadi terperasa tau ke terkelanjur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara orang kino deh ketegal ke perangsang orang kino tadi dia sengiga kepala bunsu ngam antina pala munso anang nanya sida ke bini pi aku jako jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi babadilah lalu mati ba jari munso deh angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua ti ala orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar gawa namanya betikik ke pelai wan ege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawa rindu benda bernyawa bertakawang. Baulur ke rintuang tinggi belitang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyi situ juga ngilur ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekan pucuk kayu ngemek ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas kian kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa kini sepaka kini maka kita kerinduk ke nulis besar-sari rinduk ke nulis dah maka orang kerinduk ke belagu besar-sari
0: belagu
1: ke ngigak cara ngagak lagu tip madu badan
0: aditya ke
1: nak nyalai yang gak ku.
0: Enak, yang dia pernah kita hati ya.
1: Bekau orang kerindu ke bergagak ke terabai. Nada yang munsuh pun lagi yang gagak terabai. Biar gagak yang kejual.
0: Iya.
1: Kayaknya kenyak minyak kini. Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbah senapang. Jadi itu ya kena-kenang itu. Bak sentang lekat timbah jalur ke depan aku itu. Ya. Orang ke sarok kena tembak dah. Kena tembak ketika sarok lah. Orang tu dia bersembiar batu batu gemetar, pansut api, dia menua ijuk puguk bersumbuk meselidi. Jadi, nyak jaku silup dia kena nyebut ijuk bersumbuk meselidi. Erti ya, laras senapang banyak. Betang senapang dah. Rantau bunyo beranyut, nur sabut, bekas ikut, nyabak dedui. Tentu kita nanti kita mati, kita tu sati. Nyabak makanan belayan kita ini. Kode?
0: Iya.
1: Jadi, pengawak orang itu, maya matahari lesi padam ketumpah, gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga. Maya matahari terunyi padam tekelap, sidak ditu gawak ngemata kekilat betek hijab ngelambai mua. Jadi arti ya, ti orang nimbak ke senapang. Pak, bercik meh. Api ya, pansut dari rumah senapang. Nah, jadi, adinya kita meda kejang karinya sidak berjalan baru lo mansak menua orang mati terlihat. Jadi orang dia orang ke mati terlihat tu dia obat rau nyergu baka bulu sengayan tasah urat kedani lihat pandai mengkecap minsap darah. Dia tu tu menua bujang sumbung nak dia ke burung mimpin mua. Menua bujang jaga keru hati nak dia ke mimpi tagang petara.
0: Oh,
1: nyade ya. Nyade orang ke mati terlihat tu tadi. Ketegar yang langgar pentip male pantang kena tahu dah
0: kerja.
1: Kerja lah. Jai mimpi. Agi dia terus terus ke lumpur ngerjap pengawak. Nyade jai burung agi dia terus ngerjap pengawak. Nyale kadang-kadang boleh penusahan kita nak namanya nak peduli ke tagang. Bak sentan tu, kan mimpi aja lah. Tagang orang tua, nanti dia nak nyamai asai. Anam kan nurun wat ku lah. Bak kita patut nurun dah.
0: Ya.
1: Tau ke, ya ke iban nyelai. Kita kenama buruan tu nyelai. Satu tamai, ya kan nurun ngamik kayu. Lah, datai bak, kak baru kak angkat. Tadi putus tali
0: mak.
1: Sentagai duko ya deh. Contoh.
0: Nak metau mindah
1: deh. Nak metau mindah deh. Hanya deh. Jadi angkat darinya sidak sebuat ke berjalan itu tadi bala mayuah sidak tu mensangat bayang dah. Rumus bab menua orang ke mati pangkat petik. Jadi orang tu dia bab menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia bab lempak madang segak ambil ke bila lamar bidai. Jadi tu menua apa jaga penyagang kerama antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi namun dek penyagang kerama antuk nuyan sak nama utek rekomen kerama antuk nuyan. Kala de ninga utek nama tuntun.
0: Tuntun nada.
1: Tuntun pete.
0: Utek tuntun pete. Kati ko kita
1: nama kayu kayu kada kaga kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyada kaga orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ia lalu terkena ke tungkul hati babi ke ada pangkak petiknya deh. Nyak retinya pengawak nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama nama gelar ya apa jaga penyagang kerama antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan. Petik. Sikit nangin siap dia ngepak.
0: Ngepak dia aja.
1: Angka darinya, menuanya, sidak sebuah tadi berjalan, terus baru berjalan, lalu rembus buat menua raban orang sepengkah ke dikumai mati, ngega getah. Makin mati ngetah. Ia keliak orangnya ngetang, kelas saw ku ya ku. Ya kena ada gas deh. Ada minyak, kena agak api, maya lemai hari. Tau ke, udahnya, maya kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tahu dijual kena ngiga belanja dia dijual sida ga kelasau tahu ke getahnya lalu lebih maya ke getah tadi kadang-kadang tersat sida ya jadi orang tu dia buat menua munggu mada puduk tekuk pelekuk geluang ke tebarung tu menua apa jamas orang pas ngiga belanja apa jamu orang siro ngiga pengraja oh Tegal ke ngiga getah ke dijual kelihatan macam getah ke juga orang ya, lebih ke nyato getah jatuh, getah nyelutung. Udah nyanyo datai getah pra, pra tu tanam kita, pra. Oh. Tang getah nyelutung, getah nyato tu tadi segi dia dalam kembo puang, tau kawak ke getah. Kayu, kita kayu, kita kayu keruin, kayu rasa. Udahnya kita meda, udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi. Maya matahari keterunyi pada tetumpat, sidak ditogawak mata keurat ranau gelumang. Hanya betul sebut aku ya. Maya matahari terunyi padam cunduang, gawak mata kepun jelutuang, ke bebanduang dua bertentang. Nyadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi. Yang mata kepun kayu ke ngeluar ke ketah masih dah.
0: Tu balap peningat tu abah Facebook tu bisa
1: apa?
0: Okay,
1: ke nama sudah?
0: Anu kata senar pendak tu lagi
1: deh. Okay, tu dah yang tadi.
0: Ngantai. Ya James Nuyang jadi kuya begini ke begini orang ke dia suah orang aga ukir sungkup ngukir sungkup dek kuyanya pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke ngaga sungkup ke dijualnya tadi kuya kena orang ke rindu ngias atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya enya.
1: Enggak jam suai segi macam tak tanya dia. Semina tu ajalah. Asal ku ngagaya laban hal pasal agak sungkup tu kaul ngau budaya, kaul ngau pengarap. Jadi ba menua sebengka sebengka ya. Apakah ba ba menua kita dia tungak ke batai ngadai atau bergerak ke sungkup utai kenyak lah. Jadi nyak bepernya sawut aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali semina sitai jalan jalan aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangis amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi nyong salah macam aku bekat tu dah berbiji mi madang gaga aku nanti semua utai tu mali magang-magang mesti virtual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang ke nembiaknya tadi nadai berani mansiak nadai berani nulis ke pengawak tau nyadai ang ba aku kami tu orang budaya aku ya anggap utenya hari sukut akademik anggap utenya hari penemu ke patut de pelajar ke hari rebak siti ngagai
0: rebak
1: siti bakanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi nanti kita nganggap ya sebagai hari nama ko kita kerban ti kak nyadi laku dijual dikena kita ngidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuh ninggal ke pengarap lama kita ya nyadi pengarap baru nya tadi tinggal udah putih nyebut ya artifact saya ajak mek ke depeda jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah nah dega kebuah kita nak tahu ngagak ya mini mini sungkup sungkup min tak ukir kita badan-badan lo tahu deh nyadi kerban dagang kok aku lah
0: nanti berani kan nyimpan
1: nanti berani
0: aku akan nak berani
1: korang kan pesawat aku nya oleh namanya ngupas rundi yang ngal aku
0: pendingan
1: jam senung yang lalu nanti oleh badah terima kasih ya nanti olehnya mereka panjang agak meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tahu enggak nyukung program tau lalu madah ke rundia diri buat sendang perkaranya lalu aku tau masuk ke rundia diri dah
0: iya tau bisa sikut lagi tu pengajaran Edwin Antai jadi ku yamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke diri dengan menua sebayan pengajar ku ya
1: nyak pun nyak pun utai kenyadi buat batang manai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak ensurai runjing tang dalam lekat yang menjalung ketau nak nadai ke aku terpansak ke lekat je aku nyebut ensurai runjing tang rata-rata ditemu aku semua orang berkenan ke pejalan semangat. Dia dah patah mandai bisa siti sungai, bisa siti pun kayu ti bernama Zurel Runjing nya depan sa lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang mandai. Tangku nak nemu bini tang batang mandai tu tadi. Tiga menua ada sebayan deh. Dia jauh ya semak ya ada ya lindung ya tanpa lebentara kita ingau bayan nitih ke bala lemambang tadi semina nebal kulit teruang nyak makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini nyak leh semama iban bisik madaka
0: antu baru dago
1: anda macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dago ya segi semapa ini ngau kita ura putih lain kan nyebutnya kumai sedar spirit ku sedar
0: iya okay. Lagi bisik tu
1: terima kasih yang agak sedar
0: tau wesan indian lama yang dia pulang ngutu aneh tau ku yang nanti kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti agak biak kita nampung jari orang ketuai tau ku ya sedar ngepun dulu kita nampung ya nadai ke pemali pihak ku ya atau pengajar
1: jadi saudaku atau ke kumen aku yang terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utai ke depan ya ada ya bisa pengamat itu ke sebenarnya ya tang semina situ aja lah laban kenang aku dia tahu ukai ngenang pasal namanya ukai ngenang pasal gawaian tahu kebetul semina ngenang batang pejalai semangat dalam detail ke cerita tema jaluan deh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah bak city program di hari ni nanti bakal bisik peminta hari bala mayu nade nanggol apa indah kebas tentang tema jaluang tu aku nak nyebut utai kenyadi lama maya jaluang agi dia bakal cara lemambang yang dia ke dirumpu lebokan yang majaluang utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jaluang dituntung ke ngagai orang ke ngirup jaluang pendak ke kuna aku semina ngenang
0: pejalai
1: semangat hari sebayanin nun lalu nyangkai ke sida bak rumah orang ke ndo sida ngabang hanya batang kenang ke lemai tau lah lagi terus ketua
0: ketua tu
1: udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalan baru jadi di tau sida lo pansa data ba menua orang ba pulau Madang Kelansau alai buau bekangau kerara orang data ba juga Madang Penua Nora nemu tanua kejanan san jadi pengawa ulah orang di tau inya maya hari lemai ya petang leo sida tau tak kiruh bergagak ke dunia langkau arau maya matahari lesi padam lelak sidak dituk kawak bergagak bergigak ke upak pantuk ke jatau nama kebuah kenya laban sidak tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat yang nadai rumah bergawat ngagak langkau arau mendor ke dirai lalu laban nadai pemakai ngiga barang upak
0: bah. Ni kebisik
1: Jadi di tau dalam leka tema jaluang sidak nyebut pak pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya beri dua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepelepe Habib Sinang. Sidak tu orang mati sesat lama ketegal kena ingat keperpat jalan mansang. Jadi mana nak leka. Kedah? Agib sejam tuan ya. Angka darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu bahaya. Jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit ngerupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu batu keruk langgar ikut emparu rangkai. Jadi tu pengawak orang ke dia ubah menua tu kenyalai maya lemai sida ya berdagang ke urat tu barangkai ngagai udut laut Brunei berga ketekang maurai mesai buah timun batang nada nyalai ke cara nyebut pak menua pak kemajaluan lah atang sidak edit tu namanya tu baik kena munuh tang ngi sidak ya tau de jual nyadi ke kerban kena ngiduk derek deh leban ari kenyual tu bai rangkai te tadi sidak ya boleh boleh beli boleh beli ke barang-barang berga deh adanya angkarnya sidak ya agi ngenang utek nyelai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ka mati make racun. Jadi orang ke dia kemati maka dah contoh dia pun katik berdure nak tahu dempak mali despe tahu ngasa isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia pun sikup liwat nak tahu dempak mali dihirup tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manuak betada ngelong lingkang rinang babaca kepenterang bak butul germozon nyak ketanda cap dagang tu tu disebut dalam leka tema jalong nyak nunjuk ke lemamang ti memang jalong mega nak tinggal bak penemu baru namanya entik lekar salah kelia seminat nak orang ke mati maka tu baik
0: au tunjuk dah bisa racun ke
1: mati maka racun tu nak nak dai ke mayanya nak bedau bisi racun deh
0: au
1: tanang awak leban nama kutai budaya tau ya segi mansang deh ya ja kutai hidup organik orang putih nyebut ni organik ya hidup nitiah ke peniau ngau utek kerja kita sehari-hari. Angka adanya tau disebut hari orang kelia adanya menua orang ke mati beranak ku semangat. Jadi lempak tekaluan angka no darah ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya punik kerupak baluang lawan. Menua orang kelesi badi layala punik bingka liak jernang. Jadi menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke diau bak tanjung madang nebuang ke merayung nguak upa datai bak tebiang tanah nunggang tumbuh pinang benung mekang bermayang salak. Jadi maya lemah hari pengawal orang itu maya hari mansang petang sida hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemah petang liu sida merinang diri ngentun anggu tali rudiang. Jadi pengawal itu orang itu tadi namanya nibuang merayung nguak upak je tadi tau ke pinang mekang bermaya salak inya orang ke mati belalak. Hanya orang ke mati gebiak lah umur gebiak tang tang tak ninggal ke menua mati dah angkaranya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau bandi buang bandung nak bupa tembawai madang pinang ke pemayang nak bersalak nyukat sebakang ke data tadi ya. Jadi tau menua namit ke mati lulus lebu balas bayan mansak menua di tau bala anak miat ke dia buat menua tau nyob kerawah enggak semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan berdiat di tau akai ini kaya laban kami di tau kak bumai narek kakas kak ngerja pengawak nade nama yote dia kena nade lunga kebuah berkenyak lebat sidak ya ke lulus tadi lebuah sidak ya mati lulus tadi nak debayak ke besi dan ada itu kena sidak kerja. Main sak sidak dia udah sebayan dia.
0: Nyalanya berkenyak.
1: Banyak buah ya berkenyak. Angkarnya sidak sebuat balas bayan tadi berjalan terus mansa peran tak nyapan entak raran asik pulut mansa lempak tanah lada bakar kelapa salah samut. Jadi lebih rata di tu balas bayan mansak menua tu balas namiat ke dia orang menua tu nyau berkerawah begau ngangau ke sida namanya kelaki ngamuk sida apai apai apai aku balas kedak sidak ke dekat ngau ngabang tadi kami kat ngau kita ngabang kini perjalanan kita kami tekau ngau ngabang kau tu dah.
0: Oh.
1: Jadi balas bayan tadi ngai mai sidak ngabang nya kan laban senangi ke sidak mancal.
0: Mm-mm.
1: Laban nak nemu berbahasa ke orang ke Tegal sidak ti nadai apa nai ngau gulai ke nyormit.
0: Oh.
1: Arti nadai orang ajar.
0: Oh.
1: Jadi nama nilai nama value tadi temui tadi tu, artinya dalam budaya kita, nanti kita tak hidup, lalu ada orang ngajar kita nak nemu antara kita tahu, kita nak tahu kerja.
0: Kita kerja tu aja,
1: kerja tu aja. Jadi lepas kita sudah besar, ngai orang guleng kita, lepas kita nak nemu antara kita tahu, ngondak.
0: Salah, ngondak salahnya nak
1: betul nemu. Kita nak nemu artinya, artinya kita nak nemu bahasa korang. Jadi nya kebuah balas tidak nampan tu tadi. Nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang, menangi kesidak ya nak nemu berpasa ke orang. Lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia berdata bermenua orang ke begawai dah. Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai bak menua nyu semak-semak kak datai bak menua kita datai bak menua siti ke orang ke dia bak menua lebak tanah lucak entak lama putih yang teran datai berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia dia tahu nuk ya lama dia nuk ya lama putih yang letan nuk tabuk benang redam. Jadi laki ya bernama Limbi, pedang Limbi, mali patah, ke mali patah beramun tau. Pedang Limbi, mali patah beramun, sangkar besi, pantang besemun.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tu antu ke nyaga pintu tanah, lalu pengawak ya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansaknya tindak minta area.
0: Nak minta pemerintah area.
1: Tau. Jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama.
0: Mm-mm.
1: Jadi lebur datang dia tahu balas sida sebayan ke balas sida ke dulu ke sida pugai sida misai sida ngau bala ramar gula tadi kak nengah kiba meda bala repa nengah ke kanan nada ke jalai mansang kemua laban ke Tegal ke batunya cukup rapid deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu dia tau. Mendak pekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena jekup perangsang ya.
0: Oh,
1: kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam yang milok tisi. Untung ke kita ini pintu tanah tau. Biar ke darah ramai guda tadi. Ngai kenadai. Ngai nyadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melunya ulu. Untana kandasan jalan ilu. Dia angkat balas sidak ke laki jadi bak menua tau balas sidak ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megat nama-nama bujam rani bak menua sidak ke bak nur orang yang nama jalur untuk disebut ya.
0: Mm-mm.
1: Sama belah nguji ngau tuai-tuai sebayan sidak niram sidak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sidak ya nak uliah ngentung pintu tanahnya nyok lama-lama nyak baru darah ramir udah medak sidak ya bekenya pengawak kita tau ngenyadi puntan pihak ko jako. Jadi kak pendak kita ngasuh orang pun nua di tau nulung kita muka pintu tanah tau jadi sidak lalu ngasuh buntu buzu belut ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi lapa belut buzu belut tu nemu cara kira megai kunci meh. Kena muka pintu nemu ya. Mm-hmm. Kunci ya nadai macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betengkelang labang bulu landak burak betengkelang pihak ya hanya kena ya
0: kunci
1: ngeluit, ya pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya. Udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai berengkah retau bala sida kespia dah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siku urat tuai ke menama si baiba. Jadi tu dah si baiba tu dia ubat seraka pampang jalai seribu pampang jalai seribu nang tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga. Jadi pengawak si baiba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang kemati de dan tara menua dah. Lepas datang ditau ke penyelai balas bayan. Datang ditau tentu mengga ya gak tu menua menua sida sepiaknya menua kita hidup ninjau sida airnya. Medak rampak menua. Rindang sida sebayan. Rindu yang medak menua kita dia. Kita hidup. Udahnya sida lalu mupu angkat airnya. Tadi sida tengah menua kita hidup. Menua kita ke dulu di tengah sida menua renguang. Jadi renguang tu dia bertanah mensul bakat tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakat tungkul luar atau tanah lengkap munyi tempat kenas buyau nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung nyari keiban kepercaya ke renguang tu tadi induk taiti nemu bermunyi maya malam hari dah. Nada angkat darinya sida mansak menua bunsu langau nada itu maya cerita pasal tudah bunsu langau ngai nak ngau ngabang langau. Udahnya angkat darinya baru sida mansak menua insin jara jadi insin jara tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manuk sabung kayak mati ialah ada sabung. Dia ya dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua ana mara raja penyabung angkarnya sida mansak menua buruh rindang jadi buruh rindang tu nyap burung ti nganyung nama ke nganyung seruan. Nanti kita bisa mati nama kita menda ninga buruh rindang bisa munyi nya nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambek biar ke bepadah ke sebayan deh. Udah nya sida ya mansak menua udah mansak menua buruh rindang mansak burung menua burung tiap api pun dia ubat pun senggang panyun ke bedaun seribu guna. Jadi sias menua siasi bermunyi jauh malam. Jadi pengawak ya ngibun ai sebayan kuna murti te kenama ai ai tu sebayan de nemunya ai rup ya nemu ai nyaga ai no sida mandai. Urang kadenya baru sida ada menua kembang kuang kebat, bak tebiang nindiang bandiang sepepat kerangan renyan empas kaban ikan kepiat. Tau menua kumang ketupang bunga lensat seri nduk seri yang tatin sirat nyak bini raja kuang kebat pengawak kuang kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah genang jadi kuang kebat tu gak ngau ba nyaga nama nyaga pintu tanah dia udahnya baru datai ba menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia ba bukit rakyat penawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang matakah anda titirawan nya siku gorangnya matakah anda titirawan oke bubut aja
0: bisa siku dah ha?
1: Udahnya baru datai ba menua buruh raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerabira nyari itu nganjuang menua buruh raya nyari pengawak buruh raya itu nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganyong panah ngagai semangat sebayan kena nuk merep ngajap makai ya ngajap makai ngagai sebayan lah ya guys dia sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nak tentu bergaut ke orang dia sebayan din ke ruah ibuah kita api dia boleh beli
0: yeah.
1: Pemakai ke nadainya lepak
0: burung
1: raya tu nganyong panah nyadi panah tu asyik panah pulut panah nenyak deh nyadi nganjuang panah gula ngagai jamu akar ke bunga tunsang tupang nyadi menua sebayan dia ya Udahnya sedak lalu bak baru disedak datang bermenua buzu bubuat. Jadi tu dah ajuh tu buzu bubuat tu dia bertebiang tanah nunggang, madang lalang berpandang layuk mati, mongok tanah lado bakal tekuk tinjen besi. Jadi tu menua Sudan sebambam sirih rangkai nuk siku sabak bebuai. Nyerombak jempulu lambor tampak ya gawak rindang mata ka pengawak ya nadai pengobukai berpangkuang ka tawak. Dia kena nagang semangat anak mensia lelah sewiak. Tang semangat anak mensia tak nak alah tagang majak nitia.

0: nya gaya teknya di demno sebayan ada baik kita lemai tau.
1: Oh iya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali tu na pengajar empat yang biasa tu na.
0: Akhirnya sudah mentau na dai kita dikenang di tau jadi na kita lagi kita bukai nam kita perlu kita bukai jadi di tau kungai nama kita mulai ke semangat jadi macam-macam kita sudah sebut kita sudah belalang dan menua sebayan tanah irau lawan ngena jam tepandak ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua kita kena kenal itu tadi ya kepada sahrib harib tara ya kena badasnya enggak melemah dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai lawan kita boleh ngau begiang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngaga tujuang rabong nama begiang manang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua. Jadi datang di rumah ada kurang mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga. Selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat kita sudah mendiang ke program tau. Jadi nyak nakanya kalau mai tau terus yang rampas. Terima kasih yang ngaji balamai wah kita sudah mendiang ke program tau.
1: Ya, terima kasih yang mengganggu kepala pendengar tu agak bisa bertanya ke atau kunci ke penemu bak Facebook tadi pengajaran ni ia ke bisa sudah disawut tuan tadi Arab ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kita mau tadi ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sidak ya ne. Jalai terima kasih mengganggu tuan pengajar sudah ngelimpang ke dalam buku lain kami kunci ke tanya cukup mana cukup ramai didinga penuh tanya dari pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisik tu ke bukai kan
0: abang kita nyuka mengansang ke maya pegawai maya tinya hanya dia tentulah kita dekat ngi pergi ke leman budaya ke bisik pegawai ngau pengawak pengawak lantang pengawak senang pengawak kaga nyalah ke yang ke kena kita ngisik tau tahun mega tahun tu mega tahun nemuai Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita tiba kawal ngau cara kita nyambut pendatai
1: temuai. Okey jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai sudah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

0: MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagak jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ia beri sadang penemu ngambil ke siti plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi megak bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan Sivik Kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu orang laka khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pemindang malam mengkabia malam tu ya. Okey, malam hari satu, hari kebangsaan tahun ke Merdeka 31. Hari bulan 8 tahun 2026 kita kagini dengan kami di Selampur Menua kita. Terima kasih yang tahu lagu keterubah ya Bulanggai. Lagu di Sada Harry Perancis ya. Okey, hagi bersebun di menua kita itu wai. Okey, kurang ke pengawal kita nyak bat luar. Nanti kita nyak mindah sama berkena ke sengkabuang muang gau hidung ya. Sebab kita ke berindang 3 jam di konti gau tudapangan DJ MA tau ke tiu untuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Bagi selama hari satu pemerindang malam kita berjam ke terubahnya. Kita mesti main asal ke malam tu. Kita dekat mendim ke Sugi. Tanya orang pukul 9:30 lagi ya. Hari lagu rancak kita terus mendim ke lagu kedua. Kau dari tu senungkap ia malam tu. Lagu di Sada Clement Joyce. Engkau lagu ia teguh. Kami juga tahu didengar secara online RTM Klik. Tahu ke mengenai channel MyTV. Channel Esro 871. Ngarap ke pengelindu kita nya Majak Teguh, Majak Meruan. Ninga kami ninting hari, ninting jam, YFM, segulai sejalai.

sama sama kita bersambi ke ngambil ke penanggung sebuah nasabnya tahu atau putar jampat di nenggabil kita. Ya baca ke diambil hari pengurusan indeks pengembangan angin APIMS hari portal UPIS Rampak Menua JAS menua kita pukul 8 malam tu tadi ya. 1, 2, 3, 4 bengkah kandang menua ngerikut ke tika sebaca ti taundar ngerugak pengerai kita ianya Serian 433, Semarahan 352, Kuching 381, Seri Aman 339, Bacaya, Abah Tikas ke Amatau nganuk ke pengerai kita ya. Okey, nama nak ke pengerai Serikai 294, Sibu 257, 219 di Mukah sama laju 207, nama nak ke pengerai di Miri 179, 184 di Bintulu Kapit 170, Limbang 162. Nyaya nyau 4 titik pilihan menua kudah dikelai nak curak mansau ya. Okey, kurang ke aktiviti kita berluar anang kurang ngirup air ngambil ke tubuh kita nya ndak kurang air ndak rangkai ke kita pukul 10 ndur nabur ke berita malam hagi merindah kita ngal lagu di sada jiminya yang badu ngenang penesah udah nyadi dan yang penting ke mana sal kita sugi kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam udah tu lagi.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar nalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang ko dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM

Kejang gari yang nyok tamak da bilik nduk da rasa manjan nak kebagman da buang ujuang dara bajiak kebagi liak pangalam puang nduk da ra ngabagau aku benyar ngau baru arkuang. Ae munyinyak ke jakok rimbo kejang gari nyok ae terlalu tamak dia da biliak nu ka tabu benang tusut nu dayang ka tupang bunga rumput

Edang bilik ngandung aku mang nak tarantang gendang pencok ngandukan duang nipuang abarwak.

tu guang. Hai belain dau baka kelampa wang ngambuang batang manyuh batatam de belain dau kesakayu rumah ngarnyan.

Pak. Kebagman ujuang ada buang darah bajak bagi liat panggalam puang darah bagau anyar ngaur kuang. Au di kawang ibu nama cap surat kirum raja.

Ayah si kita nu kumbang karandang bulan sigi ngana bar kabari nadai makai palok tanggo kita yang anu lamok dendak para kok tamu ai datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu anga getah. Ayah lu nyamah da buah lampu pundang kumai tengah yuan pemandang batu gula lu nyamah da bunga puang benya milang ayah nama dinyalah ngai ibu terdekok ke magang magang ayah terlupa jaku denduk darah samanjan.

si Puchuang Garampuang. Sangkiang tigaeng kutri ibu kubatan sang dekasinang rampang bungaib si ai tukubaranti balat ngamalasai.

pucuang aku ibu kebarang guang tangkiang tiga. Ya tebakalai kebaki rampang bunga. Dak nuan nangai tu menyalai ngampuh kalenggi ngaluan nakamuah.

buat dua. Engkau nyamah dah bunga puangnya milang nyalai tau ke ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap pedak nuan ai tumak nyalai balat amar wap

Nhớ ngờ lại từ lúc ca lúc mộng.

nanya lagi. Lu dah Taiwan ke kedah kusuan kanggana gaduang dia nyampi nebas rigi sarung juang dah buang.

Buat ke bapang kau pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimu.

mengaku di kebali hujan begar nuang nyalai nak sakali yang menyok.

Cua, itu pang rakuak ka nyale rakuang kemagamal segi kinduang kinduang negamu puang leka balang ayo tukai tegal nganyang ngari tunggak kudi.

ha. Ai perjuangkan tuang kedawang tujuh hago lenggang angkat gak guna tando rawung. Ai ngesampurai bujang lempung. No tak nadai apa ni yau angan yau apa rejuang.

Ayo, kepaye. Air kebala bak minyak pugae dekala puang dengan baluang tam air puang mana ikat asa tangkai ya man saro akat tai ya bintang baguang.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jam kita ada terpukul 10 malam. Malam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Kena ke malam hari 1, hari itu 31 hari bulan 8 tahun 2026. Stok sengkabung hidung gaung nyawa bangsa N95 di Sarawak dekat dijaga kena napi nyangka peminta nambah. Bertambah berindik hari menuati agi balat bersebun. Sapi Premier Kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugahamba Semadah ke Diatu Mensia Manyuah, dilalau beli sengkabung hidung ngau nyawa ke dirimpu. Ia mansut ke jaku tu ba awam media pengudah awam JPBNS di Kuching. Berbangunnya Director UPIS Pengerai Menua Sarawak Dr. Veronica Lugah, ngelalam zamanyuh ngena sengkabung idung gau nyawa bangsa N95 labanya ngasi agi maya ari bersebuntuk. Rabanti berisiko bakal pesaki lempuang gau tukul tungkul hati. Anibia miet orang tua gau induribat dilalau lengkas nganjur diri berubat entik semak si tanda bakal batu tusah dekat sebut tau ke pedis dada. Langganan pemintar tiru AI percuma ke 100,000 ekonomi yang patut dilanjar ngelui 3 bulan dikena beri impas digital ti efektif lagi. Universiti Malaysia Sarawak Unimas pakar ekonomi Dr. Dizul Hazwan Husaini mata, akses ngagai teknologi AI majab guna ngagai anambia sekolah graduate ngaraban anambia ti dekat ngiga pengawak puang. Yang pada timpuh 3 bulan nyangka cukup dikena meri kelala teknologi AI tang endak cukup dikena nyerokup kenyak ngagai pelajar kerja tau ke pengawat dagang. Ekonomi dekat boleh penguntung tiba sahagi lebuh harapan anambia ngena AI ngau meruan dikena nambah ke produktiviti penglandi ngau peluang mansut ke penatai pemisi. Nyalai yang ngarap ke perintah dekat berunding ngelanjar ke inisiatifnya dengan bajet 2027 nyengkaum nyedia ke akses nyentuh setahun. Banyak macam budaya nyadi pugu pengelantang raban bangsa tinyungka penglikun serta penegak Malaysia ngau megak Sarawak. Sapi Menteri Kebun Berdandang Besar ngau komoditi megak Kaban Parlimen Sarawak.

berkain, Datuk Seri Huang Tiong Si Mada, pengawal ngatur malam main asal Chunghua bergunamat dikena nentu ke pesaka asal terus dipeturun ngagai Raban Anabiak Pemertiati serta angkun ke penyulai budaya menjadi kepala sarti tegap lebuh nempak raba bangsa di Peserakup serta hidup dalam pemayak yang mansit ke Jakutu bak malam kebudayaan Chunghua berserimbang gau pengurami Maradung 2026 bak pengurami kesama yang madah ke agih belanja RM20,000 ngagai gerempung Fuchau Maradung dengan nyukung pengawal negap ke warisan budaya gau pengelantang pupu Raban Bangsa. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku lagi balat bakal berudah motosikal ke di depan sedua itu ngelantak belakang kereta 4-wheel drive berbuat kilometer 489.4 Jalai KJD Bintangur Demalam. Kepala Polis Pelilihan Maradung DSP Tan Sri Meriung Madah berpenusah ke nyadi pukul 11.40 malamnya depa sawung ke berumur 65 tahun berbadi nyawa bakpalan penusahnya nyadi. Ia kemaik motosikal ke berumur 30 tahun diriput ke balat bakal bak kaki hingga lengan lalu deriba kereta 4-wheel drive nadai bakal. Motosikalnya dalam perjalanan dari Sibu menuju ke Bintangor sebedau ngelantak belakang keretanya di pakiang bak nebing jalai. Pansiak tumu ngayan ke penusah tu nyadi bepun ari penyilap deriba motosikal di mayanya benung mabuk kes dipansir ditiah ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mari hujung ke berita malam kita untuk malam tu malam hari 1-31 hari bulan 8 tahun 2026. Berita ditusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman Disalin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Selamat ngintu Hari Kebangsaan.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya beri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai hingga sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi Mega bisi beri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan hingga pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan Civic Kapit yang dibukti pemansang Sarawak tindang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mayari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kitai. Jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mary Camilla ngalaguya tujuh mimpi. Kadang-kadang kita tinduk, kita bermimpi, mimpinya bertampung-tampung nih. Ngakal kita tinduk malam tu boleh mimpi ke mana meh. Tinduk jenak ya, tajak pen menua kita itu agi bersebun ya. Okey, sama-sama nyaga pengerai. Okey, limpang dulu singgah bak fanpage YFM Ibal Station pemerindang kita. Terima kasih admin. Nyapa dulu Alex Delta Binawata Barau di Rumah Jurnal Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Selamat tugas minta lagu Maligai Pengerindu Igu Anthony kena merindang animate di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Hari Penyandang Alexis Depi Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semujan Roy Kuang Indu Kenawit Max Cagant Morgan Batai di Matang Jaya Libang Seliben Gau David Alok di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Ngagai Yastamos TV Selof Kaya Apai Lamba Jepas Selagun Gau semua meh ngarap ke semuanya terperindang pesan dia salam rindu salam sayau selalu terima kasih Landa Ana Angi Angel berkasi nyapa terima kasih Mami Abang sama tugas minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati Gokia Juni Band sinyapa terima kasih Agnes Indai Robin selamat bertugas MA semengintu hari kebangsaan sehari itu Gokia Dimiri Ninganuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua kaban-kaban gau peninga kita ingat ke terperindang Jukut Jani Akai Stidi menama FB tanah selamat malam MA ngarap ke semua kita itu gerai magang ke kia Sigi Amai Catherine Robin sama tugas terima kasih Annie Tinggi minta lagu Linda kena merindang semua peninggal kita MA Bijimat pulai lagi Luisa juga terima kasih nyapa selamat bertugas Andrew Ujai Masing MA minta lagu kena merindang kabar-kabar ke ngelalam eh kabar-kabar buat Facebook ngau kabar-kabar buat grup WhatsApp ngarap ke terperindang malam tu Roy Kuang MA Balat Dar Sebun di Sri Aman gawak malam tu sambil-sambil ninggangan terima kasih Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan Agi Bersebun MA Kekia Rose Liao selamat bertugas Rodi Muyam Gersinya Pa Francis Anjis Gau Cecilia Kumit MA selamat bertugas di Konti Kekia di Selampur Melakitai Sarawak Bumi Kenyalang Kita kagi dengan kami ngeroke program terang di tengah malam tua nginjol lagu dari pengajar kita Ruby J. Nggak lagu ya kumang menua.

ya, kadang-kadang lelengau ke kita insium ke bawah sap hari para kita ke benda andur kita berapi nih. Tang dia tanya kita ditagang ngerja pengawal bertunu secara terbuka ya. Okey, lelengau ke gaya kita, okey, rampak menua kita, lebuh maya angin kita nya benuang manah ya, dia tu bahaya mimit laban ke benuang bersebun ya, sama-sama kita nyaga pengerai semalam gai geng-geng kita Liverpool sekaban gau Liverpool Malaysia geng ha ba grup WhatsApp simga ngasuh ngelansak berita senentang klub Liverpool tau ke the Reds udah mujur beli pemain winger hari Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola gau nilai perpindahan itu ya kena beli harga yang urung ya 670 juta ringgit Malaysia. Kalau The Reds udah mayar tu mu yuran itu yuran perpindahan sebanyak 577 juta lalu ya dekat dibayar dalam tukar bonus. Okey, Akalai iaitu pemain kedua ke pemandu MR dah dikala dibeli dalam Liga Perdana Inggeris Nangkan Sikwagi pemain sebakari kelab sebakar megaknya Alexander Isaac kena beli ngau harga 680 juta ringgitnya ya boleh ngarap ke dalam musim main ke Barutila Liverpool. Kira boleh lah nyingkang jauh boleh gelar champion eh. Ngagai kaban-kaban kita akan nyukung Liverpool. Semending ke program kita malam tu. Terima kasih. Josephine Jolin. Ambai. Tidak dulu lagi. Vanessa Arieng. Enda Allah dipelalai.

Yeah, Nanda Kungaume, Nada Selatan Begulai. Lagu di sana Vanessa Aring hendak Allah di Perlalai. Ya, pagi lah. 1.9 kita ke buli hanya subsidi petrol kita Budi Mardani akan lama tu 200 liter berengkah pagi lah dekat di Tiki ke Baru ngagai 300 liter nitiah ke penerang dikeluar ke Upis Menteri Perkara Wang menua kita ya. Okey, penerang juga bisa dah dikenatai ke Menteri Besar menua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari ya. Kalai Balamanyuh ke nerima subsidi Budi 95 engkau Budi Mardani Diesel ianya Budi Diesel ya. Kalai dekat Meri Penguntung ngagai urung 16 juta iku raban pengguna ke tahu boleh subsidi RON 95 tu engkau regaya RM1.99 seliter. Pemegang diesel subsidi dekat boleh engkau rega ke dalam subsidi tu ianya ditetap ke RM2.10 seliter ya. Palma Mimit ya laban ke hari 200 liter ke ngelamak tu nanti bak aku mpu dalam kandang ya 23-24 hari bulan udah habis subsidi ya. Berasai beli minyak neh lebuah subsidi ke dah habis ya. Okey, pagilah tahu nyinta napas lega ke kita. Sylvia Banyi diau ke Tegal Sayur dan nginjau lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Selamat ngintur mengadang agai Mami Apple. Pagilah ya, panjang umur, murah jeruki.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pasal bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketua.
0: Aw.
1: Lalu nyak ti semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi na ya. Siapa nak dari penglemi na ya. So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jaku orang. Okay, anang tak komplain komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okey, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah ya kituan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635 Plasar ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lumai.

Dan kan kita lagi kita di Retro 15 Bergulanggau Ken Mai Kau untuk ke penghujung pemerintah malam kita hinggap ya malam tu ya 31 hari bulan 8 hari kebangsaan yang dah berasai pagi lah kita sudah nyingkang ngagai bulan 9 ya okey anggar ke pejalan pengidu kita nya mujur magang okey lantang magang kita kerja pengawal ni tiang hari sekali ke kita nya gawa belajar kini tahu ke kita kerja pengawal besari-sari ba rumah neh anggar ke semua belajar nyamai lantang senang ke kita ya ke ndak tu berpengaruh nyawai makai ubat niti hatur ke udah dipadah ke bala lutur tahu ke bala misi kita ya ya pun gawa malam tebaga selamat berjalan ke pengawal terima kasih laban kagi ninga kami tentu ya pemerindang malam okey malam hari satu dua lagi lagu sudah aku lengkap ke program tu nyerah penduduk ngagai Ken Michael ngau program Retro 15 lagu Mickey M Ambai Remun Menua Surian kedua lagi lagu Ricky Henry Enggai Agi ya malam tu belalak ngau hati ke cukup yang lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana sedau kita ke angkat dani pagilah ungkap ia satu hari bulan sembilan bala kita ke gawak pagilah ngarek ke lantang magang mujur magang pengawak ke dikerja bala budak kita benung ke misi tang ke misi dia baru mahajak tu sah ke mindah setegal sebuah nasab neh ngarek ke sebuah nasab katanya jampat kira ke terputar okey angin kita nya majak bersih bakal selama ya bagi semua pesan DJ MA hari konti kita di YFM jangan lupa untuk bahagia.

Maya ri ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, bungkal Retro 15 malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru buat Retro 15. Sendur kami memain ke lagu-lagu retro meridang kita pin maya kita tinduk malam hari satu tu. Bulan aku Ken Michael malam tu nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita terlebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu berantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak nemu mayuh tam kita tahu jadi kena disadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu selamat datai bak dua reka dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jam Alhamdulillah takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis Hello Ora Bujang bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Ari Eba Dancing Queen, lagu tu Ari album Arrival sida album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garap kembali kita sama terperindang malam tu gulai ngau kami bah retro 15. Eba mega terbilang kau lagu-lagu sida kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mama Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme Gimme Gimme. Kamu yo gimme. Lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebukai terus gulengong kami bak Retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael Lund Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bak Retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama Retro 15.

Surabaya Retro 15 malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam yang kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke Bar RTM Klik. Download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download dengan telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita megak oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita megak bisik Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam yang kita malam tu yang baru mendiang ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra, Kain Cinta Putih. Serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu, How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin, Pengrindu Berpangan, Bak Retro 5.

Nyonya berasai kita nyonya tebak kunjung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengarkan lagu hari musme itu hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu boleh kenyap boleh mimpi ya kemana. Lalu Dani panggilah ngau hati ya kecukup landang. Mumpu aku malam tu temu baru kita iba retro 15 minggu baru ini. Ila selamat malam, bye bye.

jago prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Yasmina maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: aku Dr. Linton nak beritian pesan ke bala pindai lebih lagi kebisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita laban maya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata
1: ku cuma anak nyambung ia kegawa buat upis Menteri Besai Malaysia ngau tu kau berpesan agar bala pindai kenyengulah kanak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia itu aku kak semua kita merangsang kita iban di menua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama nyengulah ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nya lah aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebagi kita iban aram meh kita sama bersemekiah ngulah ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekelia nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan nono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku ngai betebah ku tai. Pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah aku semua ngadung ngadu ke teh tisi rumah tebas ku teh di tu tunu ku teh di tu. Ah, mode
0: ke pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka ati.
1: Ha? Ah,
0: tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu.

0: munas ke nua jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Urang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah dia nganuk aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik, gagak, nolong kau ikat. Jepat, nolong kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan awak aikin. Jepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngesau kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

jeluk milang atau kemendiro Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mengerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke mendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: alang ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Na mga ganuan sa tusah tim.
1: Ay kati na ibu, ay tusah tim eh. Utak kada jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian mananya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang pepangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Campat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tawasia RTM Kuching. Ramai jam upis terbuka. Tak ke telefon, muju umur 082-248-422.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Mari makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpahari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangan tina dah sekali, nya mana hati.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: mereka kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sebarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temega uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ranang ubat telefon lebih mai kereta kita tau menatai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat bandarah?
0: Tai ditok bisi 19 buah pusat ya, selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang bisi hari Bekamiri, hari Serian Lunduk. Bisi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Beka red blood cell tu beka orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, beka plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Pengerap Pagi, pukul 6

Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang begulai sejalai baru kita Pak Ari baru bulan baru kita ke Sarito. Sarito yanya kena Arya ketruba kita udah nyingkang ngagai bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya ngagai kita semua laban tetemu pagi udah mulas ke 12 radio kita ngagai frekuensi FM YFM di semak mandor kita diau jam ya ke dia tu ngambil ke contoh kaku di peringat di Sleman boleh mendiang kami bak frekuensi 89.5 FM lalu pergi mengadi Bintulu 97.5 FM Sibu 97.6 FM Kapiet 94.3 FM Miri 95.7 FM Limbang 104.9 FM Ngau Lawat 101.1 FM ni boleh disebut gak di kucing di tu suah mega di tersau kami ianya tadi bawah frekuensi 101.3 FM YFM tentu ya segulai sejalai ngau kita semua ke pagi tu sebedau manu engku kuat dia kami dulu engku kuat tergas ke mata kita bawah pagi hari ya dua kita ke Sarito dalam kandang 6 jam 11 tu tadi dia tinduk malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba tawa setu agreement dah berbalik wai awak nur kami muka kedai ngepun ke semaya sekitar iti segulai segalai ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi bakal selama megak ya sebedau kita berkenang ke perkara ya ke bukai mana dulu pagi tu kita beri terima kasih ya naga ya petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria dagi lalu pia mega kalai ke Sarito sebab kita ngerja pengawak ya ke di Prambu ka diatur kita Sarito manah dulu mega kita minta berkat ba petara kelebih agi ngambi ke

kah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia. Nyalai, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando, lalu ajal sida nyadi murib aku. Baptisa sida dalam nama Pai, Anak ngau Roh Kudus. Ajal sida ngasih keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu jaku Tuhan. Bub Kudus kita baca pagi tu, madah ka kita pasaran nau tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus ngau bala murib ya, sebedau ya niki ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murib tugas tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita ngagai semua bangsa di sebaran nul, ajal sidak nyadi murib aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, Anak ngau Roh Kudus. Ajal sidak ngasih keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerinu Tuhan tu jaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah ya ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ya ke kita mensia. Jaku pesan ke terubah ya, ya dekat mai. Lalu ya dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jakut tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah, laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitiah, lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu, awak ke orang ke bedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2, mulia kanuan Tuhan ti tinggi ngelui langit, nemiak ngau anamit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat, Tuhan nak ngelak ke sidak murid ngereja utai tu bejalai ke diri. Laban Tuhan nemu mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b, ko Tuhan kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul lebus sida ngereja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi Tuhan pu ti ngasuh serta milih sida. Ianya Tuhan pu ti ngempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata dipadah ka ya ngagai kitai ke dekat nitih ka ya. Nyalai nadai utai ti ngirau ti ngenakut ka kitai. Tuhan nak ninggal ke kita. Ari serga mata ya, serta medak, serta nengkilak ke kita. Bakeni kita ke sebagai anak ya, ngasi, ngerja, lalu nitih ke perintah ya. Kedua, kini ketujuh bejalai kita. Ayat 19, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murib aku, baptisa sidak dalam nama Pai, Anak ngau Roh Kudus. Bejalai artinya kita ninggal ke nul kita ke dia tu. Bakanya mega Abraham ninggal ke menua ya. Lalu pia mega tanah ya. Semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sida sebiliak ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang ke ngasih ke taluak ke jaku ya. Yesus sukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak dan ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja rasul 1 ayat 8 dan kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ke kita nyadi saksi aku di Jerusalem. Di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk mekelai, tuk membukti amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngerja utai nunak ke penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Sitip kara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya to, ia dekat ke kitai muji ngonyembah ya. Matthew 5 ayat 16, bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh, ngambik ke sedap medak pemanah pengawak kita, lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita. Haleluya. Puji kanuan Tuhan. Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke Jakob Nuan pagi tu. Keseruran ngasuh kami berjalai. Ngerja

pengawak nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan ngerja ke pengawak kudah diasuh nuan badunya tu lalu ngeremai ke perintah nuan. Iring itu kami Tuhan sarito awak ke pengawak ke kak di kerja kami ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan uleh mujo nitih ke iring Roh Kudus nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Gegara Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4, kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang, tak ke ngerangkai kerban.
4: Nyadi pantun bulan, dikena kita Dayak, maya belanggang kerban. Ianya munyi tu.
5: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru

Lumunon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lam runding noan. Biskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karinig kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidap kita. Kita iraw ka penanggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw ka nada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ka balana, balucu, tinaday tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palok kita. Tang kita uleng nagang ya tepetansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepat tu dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita indak kiruh indak ibuah dan merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiada ditangkup kita, ungkup pengawal tiada dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah oleh ngerunding utai terlalu mayu. Naka utai tiada diputar kita dalam kandang sarinya, kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di hari lo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dudi hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita itu diserga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tiulah tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nek bana pua ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mestinya aneng temu kak pakai aja. Ku ya.
0: Betul-betul. Ya, jakup mana nua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku, Siti, jakup merangsang ri, ni aki ku sewa. Ngesal ke kuninga jakup merangsang, takut ke jakup merangsang. Sebab ini nemu, sebab ni aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku, mendiang ke jakup, ya. Dia menama ku buah. Sekali kalau dia menua ulu, baca pagi, ya, dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Ini ke dia buat menolulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nampu pulau dia lu lah.
0: Hanya kepada mana kepada. Ini kaki kundi kundi muda buat. Kaki aku ngai sekolah itu mana hanyong ku begini gim nolulu.
2: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Nai lalu ambiah pia
1: agi ka aku.
2: Agi lalu ke peninggal semua ti agi segulai sejalai ngau kami pengerap pagi YFM kita ke lebih agi. Ya kemudian mending kami baca nol Astro 871 ngau pemga RTM klik. Ubah dunia kemaya ari radio. Okay sebenar didingar ba radio aja. Okay jadi berkongsi ke berita yang aku sih di peda aku pagi tu. Ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba nusah sebuah ti nyadi dia tu kalai kemari berkawal ngau pengawak istihar darurat kalai darurat ketegal ke sebuah tu semina deka dikeluar ke ngagen duar ya ke datai ba indeks pengamah angin tau ke IPU ti datai ba 500 ke atas aja. Jadi penerang ke dikeluar ke Sapit Premier Sarawak ia kemegak jadi chairman jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS Dato Amar Douglas Ugambas madah ke ba ikas ia ke datai ba 500 tadi utai tu patut dipadah ke dulu ngagai natma di Kuala Lumpur sebedau darurat tu tadi dia padah nitiah ke arahan dari agensi penguatkuasaan bencana negeri natma nya ke Lumpur satu lalu ba pengawat tadi sidaya naya patut madah ke penanggul tu ngagai natma dulu ba Kuala Lumpur sebedau natma tu tadi ngambi tak ke madah ke nama utai ia kepatut dicitih dan dicek ke garis panduan ia ke udah ditetapkan jadi nama garis panduannya ianya tadi anti nyemak nduarnya bakal serian ngambi ku contoh datai ba IPU ya 500 reti ya utai tu tadi patut di report lalu dikenatai ke ngagai Kuala Lumpur dulu lalu darurat di istihar ngagai nduarnya tekalanya tang semina basrian ukai ba serata Sarawak pihak kuya nerang ke ngagai pemerintah lebuh maya ba awam JPBNS ti di atur kemari lalu ba dalam awamnya megak ya dia sapi premier Dato' Amar Douglas juga madah ke ba bekal sekabung mua basa N95 di Sarawak dia tu endang ya di prati ke lalu di adang dekat niki agi peminta ya berin dia ari penusah sebun asap jadi ya nakak ke dia tu sida ya nang meri bekal tu ngagai ya mesia mai wasti ada ka beliknya nang ngarap ke bala sida ya ke ngemekal ke sengkabung mua tu berarti ke peminta ya ke engka majak nambah tu lalu dia megang ngarap sida ya boleh mekal ke penyampau ke dia pinta lalu perintah megak dekat merati ke ngambil kutai tu tadi ndak salah dikena arti ya bakal penyalah ke ruang ke ngelalai ke setau atau ke nikik kerga penegak hati lalu kelimpah harianya megak penerang ya ke besi dikeluar ke Direktur Pengupis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke Mesia Maiwah Naya Dilalau ngena sengka buang muaya ke engkeman agi maya musim sebuan tu jadi siti area contohnya bangsa N95 ia ke manah tu ke manding lagi dikena maya musim sebuan jadi ya sida ia ke besi penyakit bakal penyakit ba atau ngepem ke jantung stand demi amit nang ya dilalau ngena sengka buang ia ke bangsa tu lalu bahawa mengatau megak ya dia Menteri Pemansang Rindu demi amit engkau pia megak kesihatan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke taska engkau terika dia Sarawak tu agi dikebenar ke buat operasi kena mantu apa indah ia ke berguna ke orang ti beribuan anak sida lebuh maya sebuah nasab jam ia ke hadiah tu jadi kuya madah ke apa indah boleh ngatai ke peminta sida ngagai taska anti nyemak sida amat berguna ke orang beribuan ke anak ngambil sida ya boleh berjalai ke pengawal sida kelebagi perindai ti bekerja lalu yang madah ke utai tu pan diguna ngagai dua ti beribuan ke anak mid private ngapain gataska di baruah kemas dan tajapia duar jaga nembia tu tadi na tanda duar ya ke tertutup lalu pia mega nada bisi aktiviti di atur ba luar bilia lebuah maya sida tadi di ibuan ngambi pengerai sida di jaga ba dalam maya ari ke besebun jam ya ke dia tu nya selalu berita yang kesempatan di lansa aku ba pagi tu berita ya ke penuh lagi yang kau lihat pendiang kita jam 7:30 pagi tu lagi ba berita pagi YFM. Lalu dah tu lagi dia kami akan datai ke pesan berat tim si dikirim peningat bah email ngapem ga nombor WhatsApp Konti YFM Iban. Tang sebenarnya aram berpindah dulu kita ngergas ke mata bah pagi area 2 area keterubah kita dalam bulan 9 ke tahun tu.

0: Ketut, Bisik Padah, Kemayang Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemayang Anjung Orang Kemati. Nombor non?
1: Oh, betulnya. Bah, bagaimana aku kan anjung yang udah nyak dah? Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nak ada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombor non? yfmiban@gmail.com.
2: Mendatai ke pesan berat kita ya pagi tu, keterubahnya pesan ke dikirim lentak ana jalak tau ke Indai Munon. Jadi pesan tu nuju kabar belayan kelebagi ngagai deriti Rambau ke dia Bukucing, Rambau ana Bungkul ke dia ba Junggup Mawang, pian mega biak John Jaya Bakucing, Steven Kalamutu ke dia di Kucing, pian mega nuju Tuah ke dia ba Kampung Blimbing, Batu Nam Serian, Biak Lama ba Kampung Span Balai Ringin, Kabelayan Kedia ba Sungai Awap Sibu, Sungai Biduot Engkelat Penasu, Pemuka Bala Kedia ba Pasima Sibu, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, Bala ba Rumah Ju Sungai Salim Sibu, Kabelayan, Kelebagi Kedia ba Rumah Kelvin Aku Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga Kedia ba Undup, Melugu Sleman, Suyah Tau Ke Apai Senan, Kedia ba Sabu Sleman, Bala Kedia ba Batu Metup Julau, Rumah Bantan, Pasai Siwang, Sungai Pak Brunei Darussalam, Miria Bintulu, Kucing Semangga, Ngoya Kenalah, Dia Rintai Keditu, Tinggalah Muna Anak Melaka, Tau Ke Indai Meriel. Jadi pesan tu tadi, madah ke Muna Anak Melaka, Muna Anak Melaka tu kenai Meriel, dah nadai kena 30 hari bulan 8 ya, hari Minggu tu tadi. Lalu niang Muna Anak Melaka, niang Muna Anak Melaka tu kenai Meriel tu dekat itu Bala Mayuah malam tu lagi, malam hari 21 hari bulan 9, baru mah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu, sebedau ke di Anjuang Pagilak Pagir 3 2009, ke Pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rapat tu, boleh terus bertanya ngegaya lentah ana jalak atau kini muna bernombor 019-88-93412. John Anak Diki tau ke laki muna bernombor 013-83-93-024. Tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernombor 016-86-76413. Nanda baru isi pesan pemati ke datari lentak ana jalak tau ke Indai Muna ke pagi tu, pesan menaikkan nak ia ianya Muna Anak Melaka, Muna Anak Melaka tau ke Meriel, dah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8. Lalu niang Muna Anak Melaka, niang Muna Anak Melaka tu kena Meriel tau dekat dintu Bala Maiwah kena malam tu lagi, malam hari 21 hari bulan 9, baru Mabungan Batu 8 Jalai Oya Lama Sibu, sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9, ke Pendam Gereja St. John Sibu. Kita akan muasih lagi kawal ngah penusara batu tahu tanya ngagai lentah ana jalak inya ini yang tempuh ba nombor 019-88-93412. Tahu ke ngagai John Anak Diki nyalaki ni yang tahu ba nombor 013-83-93-024. Tahu ke ngagai Desi Maria Melaka ba nombor 016-86-76-413. Pesan ya ti kedua, pesan pemati ke dikirim Sakam Anak Bunsu. Jadi pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah Mulu Muara, Payang Tanah Putih 3 buah rumah, pian mega bala ke dia berumah Sumping, rumah Semariang 4 buah rumah, bala ke dia berumah Siet Belawai Tanjung Manis, bala ba Stalun Mupuang ga pian mega bala di diau ba rumah maupun Sungai Tajang, rumah Murah Lubuk ni Buang Kabuang, Kemelayan ke dia Basari Serikai, rumah Danau Lubuk Rengit, ngau pem ga bala ke dia berumah Ramli Sungai Berangan Seberang, ngau ya kenalah dia Rintai ke ditu ti ngelala timah tau ke dua bali nama Satya Anak Sandau. Jadi pesan madah ke timah tau ke dua bali nama tadi Satya Anak Sandau, timah tau ke dua bali nama Satya Anak Sandau, dan nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8. Lalu niang timah double nama Satya Anak Sandau, niang timah tau ke double nama Satya Anak Sandau tu dekat di Senggai baru mah P Peter jai sungai Mugu Muara Payang Serikai. Kena malam tu lagi malam hari 21 hari 19 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari 19 ke pendam Sungai Bangkit Bintangur. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim sakam anak bungsu ke pagi tu jadi pesan madah ke binia ianya timah dua beli nama Satya anak Sandau, timah dua beli nama Satya anak Sandau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari belalapan lalu niang timah dua beli nama Satya anak Sandau, niang timah tok dua beli nama Satya anak Sandau tu deka dintau bala mayuah ba rumah Pita Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai. Malam tu lagi malam hari 21 hari belas sembilan sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari belas sembilan ke pendam Sungai Bangkit Bintangur. Minta semua kabar belayan ya ke ngelala niang timah dua beli nama Satya atau datai ngesah perusah rabat. Lalu terus nguyang agai pesan ya kenangkan ketau pesan pemati ke dikirim Steven entri yang anak ringkai. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan ting lala paya ianya tadi ringkai anak empari tau ke apa yut. Lalu pesan mendah ke ringkai anak empari, ringkai anam pari tau kena tadi apa yut dan adai kena hari Minggu tu tadi 30 hari belalapan lalu niang ringkai anam pari, niang ringkai anam pari tau ke apa yut tu deka diintau bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mahriti jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari 19 ke pendam Sungai Bakuang. Mandu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Steven teriang anak ringkai ke pagi tu jadi pesan tu madah pemati ya paya ianya ringkai anam pari, ringkai anam pari udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anam pari, niang ringkai anam pari tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mahriti jalai ke jadi Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam Sungai Bakuang. Kabar belayan ya keng lalau tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabat tu. Lalu nguyang agai pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim anding anak sayang gau eksterma sayang anak mujo jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai bakal bala berumah gandi Sungai Engkabang Ruban, rumah Kesus Kle Sungai Engkabang Tengah Ruban, rumah Andrew Raja Sungai Benua Ruban, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban, rumah Biau Batu Bura Ruban, enggak rumah Bidah Sungai Entangwa Ruban, pihak moga nuju kabang belayan ya ke Diau ba rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Sangat tau ke ex rumah Kumbung Sungai Ruan, rumah Langgir Batu Tiga Seratua, pihak moga bala ke Diau ba rumah Musjid Sebangkui, Batu Niah rumah Remuan Pluga Baruah Ruban, nuju bala ke Diau ba rumah Teren Sumpiang Pluga Atas Ruban, Manir anak Umar ke Diau ba rumah Tugau Brayang Kemuntang Ruban, pihak moga menuju ke belayan ke Diau ba Mpayang Atas Mpayang Baruah Ulus Petan Tiga Buah Rumah ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti anglala Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang jadi pesan tu dari madah ke Maxson Liban, Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang udah nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Maxson Liban, niang Maxson Liban tau ke niang Maui anak Andiang tau deka di Sengai Balamayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru rumah Nicholas Mau Tingting 2000 Ruban. Kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabat tu. Dan baru isi pesan ya ke dikirim Andi yang anak sayang ngau ex ca rumah sayang anak muja ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke Maxson Haliban do boleh nama Maui anak anding Maxson Haliban do boleh nama Maui anak anding udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 hospital Serikai lalu niang Maxson Haliban niang Maxson Haliban tau ke do boleh nama Maui anak anding tau adakah dia senggai balamayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru ma Nicholas Mau tintiang 2000 ruban sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 32 hari bulan 9 jadi minta kabar belayan ya kenglala tau ke di pesan datai nur ngesah penusah rabato lalu ngenangkan kenya pesan ya kelima pagi tau natai ke pesan pemati ke dikirim Floren Ana Awat dari Bandar Baru Semeriang Kuching jadi ya pesan tu nuju ke Bablayan ya ke Diau Balu Buak Meranti ensika kakus kituang arus piamga nuju bala ya ke Diau Balu Mut bajuang lunyang tangur tungkah daya kesindu bulan tu bang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala awat anak merdian tau ke apai baca jadi pesan tu tadi madah ke awat anak merdian tau ke apai baca udah nadai kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian niang awat anak merdian tau ke apai baca tau deka di sengai ba rumah yang pui aja tadi ba Bandar Baru Semeriang Kuching lalu mayang nganjong niang tau bedau di tetap ke itu nanti pemutus kabar belayan ke dia pesan ya jadi ngai kita ya kenglala kita datai ngai nombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 si Nur Ngesah Penusah Rabatu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngai Florence Awat bernombor kusung 1133127522 tau ke ngagai Roland Baja Awat bernombor kusung 1780777601 tau kenya tadi bertanya ngagai Helen Awat bernombor kusung 1970002192 nado baru pesan pemati ke dikirim Florence Awat ke pagi tau nyari pesan madah kapai ya hanya awat anak merdian tau ke apai baja udah nadaya kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian tau ke apai baja tau kau di sengai balam mayu banumbol 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 C lalu maya nganjuang niang tau lagi berdawah ditetap ke ditau gak kita kau nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya gak gak Florence Awat bernumber kusung 1133127522 tahu ke gak gak Roland Baja Awat bernumber kusung 1780077601 tahu ke gak gak Helen Awat bernumber kusung 1970022192 lalu kita terus akan datang ke pesan ya ke 6 pagi tu ianya Siti pesan ke berkawal dengan pengawal berantu ti dikirim umang anak alup tau ke Inai Sultan yang dipesan tu nuju balau ya ke Diau Basnibuang Bintangur Majau Sebinti Rumah Johannes Miri Johor ngopi mega balau ke Diau dia suai lena tinggal mega ngagai rumah ia ke sama semakai bas menjajalai Kuala Balingian baka balari ia kepuan setuan besai ngau setuan mir nawan sungai Plata rumah mikai pemga bala kedia barumah ngelantara rumah mate ngau kebelayan kedia babin tulu ngau ia kenalah di harintai ke ritu jadi pesan malah ke pengawal berantu ke niandangkan anak alup niandangkan anak alup deka diatur kena 5 hari bulan 9 atau ilah ianya hari 6 minta kabar belayan kenglala data yang ngulu pengawal tau ilah nanda baru pesan ke dikirum umang anak alup tau ke Indaya Sultan ke pagi tau Jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang menjadi ia hanya niang dangken anak alup, niang dangken anak alup. Adakah diatur kena hari 6 tu lah.

tu tadi, madah ke base anak paduang, base anak paduang, tau kenya tadi bini semua atau ke indai, bahat udah nadai kemari 31 hari bulan 8, lalu niang base anak paduang, niang base anak paduang tu deka, di intu kena malam atau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 32 hari bulan 9 kapan belayan ia ke di pesan tak melalui minta datang sah Nusara Batu ngegai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Uyak Sibu jadi yang nanda baru pisi pesan pemati ke di kirum peringat kita semua anak belalang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke pemati binia ianya tadi best anak paduang, best anak paduang tau ke inebat udah nadai kemari hari 1 31 hari belalang 8 lalu yang best anak paduang, yang best anak paduang tu deka di intu malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3 ianya 2 hari bulan 9 kabar belayan ia ke di pesan tak kumlala untuk datang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu. Pesan kita ia ke 8 ianya pesan mati ke dikirum seni anak Rani tau ke yang tadi Ani ya yang dipesan tu nuju ke belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai Maya Rabat berkabar sekau tembawai lubuk nyelutuang buyung tiga buah rumah entana melaban jugir nangaban pihak mega nuju balau ya ke dia baawar sengkabang meribung padiah Melayu ulu Melayu wili Rian Batang buluan tu lau yang semumuk baruah ngkaji layar gaji atas gaji baruah pedanum enteban ulu krian satu ngopi mega pesan tu nuju hileri manggi anak igom ke dia balimbang ama anak igom dimiri Mary Albert ke dia dilimbang piam ga nuju Jesse anak Albert biluang ke dia balimbang linggi anak Tusian ke dia batajul Sreman ani ngau Jack anak ringkai ke dia dikuciang Agas anak ringkai di betuang nunuang anak besar di murdi ngau piam ga kapablayan ia kenalah dia rintai ke ditu tinggal suri anak igom tau ke indai yai jadi pesan tu madah ke pemati suri anak igom suri anak igom udah nadai kemari hari 1 31 hari 8 lalu niang suri anak igom niang suri anak igom tu dekat itu bala mayu barumah Charles Merupi Tansang betuang kena malam pegila malam bertiga 2 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 4 atau ila 3 hari bulan 9 ke pendam saka kita kenyakan nemu sile lagi kawal ngawa penusah Rabatu oleh terus bertelepon ngagai ini ba nombor 012353 4644 tau ke ba nombor ya Siti lagi ini ba nombor 011512057733 dan baru isi pesan dikirim seni anak Randi tau ke ani ke pagi tu nyari pesan madah ke pemati Indaya ianya suri anak igom suri anak igom udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang suri anak igom niang suri anak igom tu dekat itu bala mayu baru mah Charles Merupi Tansang betuang kena malam pergi lah malam hari 3 2 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke pendam saka jadi kabar belayan ia ke dipesan beratai ngesah penusah Rabatu lalu tika nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ini tempoh penombor kusung 12 353 4644 atau ke penombor ia ke setidak ianya penombor 011512057 33 nangkan kenyang datai ke pesan pemati ti dikirim iti anak tigo jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba lawas temu dua Sreman ngapiam ga nuju bola ke diau ba arus iban terasi Tanjung Bunduang stampion iban Setutuang baru, stampion baru, lubuk buana, kucing gawiya kenalah dia rintai ke ditu.

Sandra anak David tau ke bini Freddy ukap. Jadi pesan tu tadi madah ke Sandra anak David. Sandra anak David tau ke bini Freddy ukap. Udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8. Lalu niang Sandra anak David. Niang Sandra anak David tau ke bini Freddy ukap tu. Deka di itu rumah ni yang tempuh di kampung Stampian baru Lubuk Buana lorong 35B lot 6127 lalu mayangan juang ni yang tu agi berdau ditetap ke ditau kita kan nemu sili agi berkawal gawa penusah rabat tu tahu bertanya ngagai Cynthia Rinai Freddy Ukap bah nombor 016-2521-705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy Ukap bernombor 013-577-6627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru bernombor 016-2582-552 nanu baru pesan pemati ke datai hari iti anak tiga ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya yanya Sandra anak David token tadi bini Freddy Ukap. Udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8. Lalu niang Sandra anak David. Niang Sandra anak David tau ke bini Freddy Ukap tu tadi. Adakah di Sungai Balamaiwah ba Stampian Baru Lubuk Buana lorong 35B lot 6127. Lalu mayangan juang niang tu. Lagi berdau ditetap ke ditau. Kita akan nemu sili lagi. Berkawal ngawa penusah Rabah tu tau bertanya ngagai Cynthia Rinai Freddy Ukap bernombor 016-2521-705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy Ukap bernombor 013-577-6627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru bernombor 016-2583-552. Pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat baka ba rimbas ulu 32 buah rumah pem gabala ke dia ba bangkit rembaya 2 buah rumah bangkit ijo samu matua pelawa lakis diet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubua kepelayan ke dia ba suriat A ngau suriat B tanjung dua buah rumah melupa kedap embawang serta kaban belayan kelebih lagi raban gereja BEM seratu ngau balaya ke dia ba babang 4 buah rumah batang kabo batang budu batang krian batang awiak batang sebelah lubun ibuang kabung selambuang tintiang jelai bajau dua buah rumah mplai ulu mplai ili nangabu dua buah rumah tebu mutuan beluak mendas ngau piam ga kamplayan ya kenalah dirintai kitu ti ngelala jalang anak mada. Jadi pesan tu tadi madah ke jalang anak mada, jalang anak mada tau ke apa inuyan tau ke entua tuai rumah cendang anak guang. Udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada, niang jalang anak mada tau ke apa ya nunjan tau kunya tadi entua tu rumah cendang anak guang tau deka dia intu bala maiwa rumah cendang penunuh sedebak malam hari 4 tewilak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus. Okey, jadi kemelayan ke dipesan di data yang sah penusara batu lalu kau nemu sili lagi tak bertanya ngeri nombor 016-5721-4471 tau ke ngeri nombor 013-5741-9000 nanu baru pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau jadi pesan tu malah kapaya ianya jalang anak madal, jalang anak madal tau kapai nunyan tau ke entua tu rumah cendang anak guang. Udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madal, niang jalang anak madal tau ke apa ya nunjan tau ke entua tuai rumah cendang anak guang tau deka di ngai balam maiwah ba rumah cendang penunus tebak kena malam hari 4 tulak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus ngai balau ya ke kanemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya
Ngagaya nombor 0165721471 tau ke ngagaya nombor 0135741900. Lalu ke situ tu pesan ia ke 11 pesan mati ke dikirim diang anak gruntang tau ke apa ye jauh nyari pesan tu tadi nuju kamar pelayan ia ke ngelala jauh anak diang dia selampur menua Sarawak di tau jadi pesan madah ke jauh anak diang udah nadai kemari ada 1.31.8 lalu niang jauh anak diang tahu adakah dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 21.09 sebelum ke di anjuang pagi pagila ianya pagi hari 3.02.09 ke pendam batu 27. Okey, jadi kabar belayan ya ke dipesan cerita datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumang kiau batu 31 semelajau kelebih lagi balau ya ke diau di sebawah geruang merudi miriah labang atas labang baru ulu anap ngau ia kenala dirintai ke ditau nanu baru pesan pemati ke dikirum diang anak geruntang tau ke apa jauh ke pagi tau nyari pesan merahkan nak ya yangnya jauh anak diang udah nadai kemari hari 1.31.8 lalu niang jauh anak diang tahu dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam batu 27. Jadi kabar pelayan ya ke dipesan diminta sampal datang ngesah penusara batu ngagai rumah engkiau batu 31 sama rajau. Pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bahawa awak penggerak pagi YFM ianya pesan pemati ke dikirum Nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu lalu pesan tu nuju bala ke diau ba Pasir Mas engkalat awak penasau pemga bala ba Batu Bura Rantau Panjai Tutus Banyu Rasau Muka bala ke diau di satu aruban kepuas Kapiat Aniah ngau ia kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala Matias Angkuang anak Kennedy. Jadi pesan tu badah ke Matias Angkuang anak Kennedy. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 laluan niang tu deka di Senggai kena malam tu ianya malam 1 hari bulan 9 baru rumah Edward Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sebedau ke di Anjuang ianya kena 3 hari bulan 9 tu ila ba Grateful Memorial Park Jalai Kori Bukit Awap Sibu. Sila lagi berkawal dengan penusara batu tau bertanya ngagai Nomi Ana Charles ba nombor 0148776930 tau ke ngagai tuan rumah Stewart Tinggi ba nombor 0111622344 nanu baru pesan pemati ya ke dikirim Nomi anak Charles Timbau ke pagi tau nyari pesan madah ke Matias Akuang anak Kennedy. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 laluan niang tau deka di Senggai Barumah Stewart Tinggi Batu Borak Batang Igan Sibu makanya tadi kena malam tu ngau malam pergila 1 ngau 2 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Awap Sibu. Sila lagi berkawal dengan penuh sarabat tu kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau tu pun nombor 0148776930 tahu ke ngagai tuan rumah Stewart Tinggi nombor 0111622 3441. Jadi jadi kakak mengatakan kepesan berat bahawa pengerap pagi ungkup ya ke pagi itu.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Mayari ke bala angat kau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyat nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
4: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Dato' kami Nabul ke berita hari YFM. Rubah tu batang berita. Upis ngau agensi ke bekawal patut cakah ngenatai ke penerang. Bekawal ngau gaya ke Dato'. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes bekawal ngau sebun asap di majak nama. Nama kahagiah belanja kena nyerurek sekolah daripada uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkat ekonomi menua tu. Nyarito isi berita. Upis ngau agensi ke bekawal dipinta cakah agi ngenatai ke penerang ngambil media ngau orang maimah boleh penerang khas terang serta aman. Sapit Premier Kemegat Chairman Komiti Penyangga Penusiah Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas mada tiap agensi ngembuan kuasa ngau penerang kediri empu tipatut dikenatai belalau ketangkup pengawak sida empu. Ia mansur ke jakut tau maya awam JPBNS ti berandau pasal gaya sebun asap Penusangus pengerai mensiamai mah bekai serta ariangan ngau kemarau. Ya madah cara kebangsa tu dekat ngujuang ke media boleh penerang terus hari agensi ke bekawal kena ngenatai ke berita diterang serta betul. Mensiamai mah bengkak dipinta nguliah ke penerang rasmi agensi ke bekawal serta nyeliah ngermai ke penerang di bedau temu pengamat. JPBNS negap ke pengawak menentu ke air meruan di sedia ngagai sidak tinapik penanggul nada air ketegar hari tiangan serta lama kemarau. Dato' Amar Douglas Ugah madah mai macam cara benuang diatur nyengkawam nganjuang air ngau mansi asia alternatif. Semua ke dipilih belalau ke pematut serta dikemerat kena nentu ke mensia mayuah meruan bisi air sekumbang musim kemarau jam ke dia tau. Dalam tempoh 18 ngagai 29 dari bulan 8 tau 98 lori tangki ngau lori kontrak udah 680 kali minah nganjuang lebih 3.3 juta liter air ngagai betuang Semarahan, Limbang, Seriaman, ngau miri. Yang mada pengawak nguliah ke air dari agensi air ke bekawul megak dekat di perundang berpangai bak penilaian teknikal serta peminta air bersih. Fasiliti pengerai di Selatan Sarawak seluruhan bersedia napik kes penyakit bekawul ngau sebun asap ti bertambah. Sapit Premier Kemegak Menteri Pengerai Mansia Maiwah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Singh Kui Hian madah pengawak matau gaya empas sebun asap ngagai pengerai Mansia Maiwah diatuk diperjalaikan dengan 15 fasiliti pengerai di Serata Sarawak. Jika penyakit bekawa ngau kualiti angin tik di kemata yang nyak penanggul senat seput tau ke ULTI ampus ngau pedis mata. Dato' Amar, Dato' Sim bak pernah media madah kenyal ripun bulan 8 tu Pukerata kes ULTI nambah hari 1717 ngagai 1752 kes seminggu ngau kes pedis mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu. Orang mayuah lebih agak raban ti berisiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak bak luar serta ngena sengkabuang hidung ngau nyawa bangsa N95 entik diau bak luar rumah. Berbangunnya Direktur Upis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah mereka kes ULTI Ngok pede mata di Sarawak bisi nambah kenyau hari pun bulan 8 tu ketegal sebuah nasab. Dua kes tu majak nambah bak minggu kedua bulan kesama. Tajak pihak, kes ampus nadai nambah nakak kedia tau dan upis emergency Hospital Besar Sarawak ngerikut ke kes ampus bisa nambah bak minggu ketiga bulan 8. Tegaknya yang lalau mensia mayuah ngambil ngurang ke pengawak bak luar rumah dia dalam bangunan serta nentu ke pintu ngau tingkap meruan ditutup ngambil asap kamar nak tamak. Dr. Veronica mengak ngelalau mensia mayuah ngambil ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 ngiru air ngau cukup serta nyaga pemelisih diri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Agih belanja tambah RM500 juta kena nyerurek perangka guna sekolah dipedak ulih ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur pelajar menua kelimpah hari nyungkat ekonomi domestik. Khabar ekonomi Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Huzaini madah projek nyerurek sekolah berguna ke pengerja pengawak ngau servis ke tinggi. Mencalai ke projek mega dekat ngadra ke peminta ngagai kontraktor pengerja pengawak pemekal perengka serta main macam servis sukuang kalau itu boleh muka peluang gawak ngodagang kelebih lagi ngagai kontraktor menua tu serta dagang min ngau jalan ya pemesai. Dr. Zul madah empas ekonomi di sadang dekat diasai ke menggerimit ngau menua pesisir lebuah sebagi hari belanjanya dikenak berjalan ke dagang ngaji pengerja pengawak ngau mayau pemekal hari menua tempu. Kuching Light and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland bak Taman Botani Sarawak ditutup sementara ngagai mensia mayuah belabuah hari kemari. Dewan Bandaraya Kuching Utara BBKU bak Semengkah Penang madah tu berindia hari Bandaraya Kuching tiagi balat bersebun serta ngirau kati. Tok megak dikenak nyaga pengelikuan ngau pengerai bala temuai pengerja pengawak serta semua kebisik kawal. BBKU megak dekat majak berarti kegaya kualiti angin serta dekat bergerah baru maya dua palan untuk dibuka baru ngaga mensia mayu bak saluran rasmi BBKU. Mensia mayu megak dilalau kami ngurang ke pengawak baluar rumah serta seruran nguliah ke berita ke pemaduk baru pasal kualiti angin. Operasi ngiga ngau nyelamat SAR sikut lelaki ti diriput kelenyau pengudah pansut mindah ngagai kebun sawit bak jalai sungai Tapayang ngimai jalai bayuang serikai di tampung baru pagi tu. Bilik operasi bomba Sarawak madah ke operasi hari kedua diketu pukul 5 lemai kemarin pengudah mansa lalu berdau ditemu orang. Talimat keberumur 78 tahun ti udah babo nak lansia serta bengal diriput ke lenyau pengudah nurun ngagai kebun sawit kena pagi hari 6 tu tadi. Kepenudai lelaki tu dipedak ngenak baju kelabu tancut panjai serta bisik mai sitik duko. Operasi hari kedua berjalan ke Raban Bomba, Polis APM, Rela, Lubuan Lemak serta peranak menuanya tinggi kak mansa bak nua nyentuak 1.5 km. Operasi SAR ditempuh baru pukul 8 pagi tu. Di Kabong, sikut lelaki sudah ditangkap polis ketika di pelabak maluk menyadai induk ya bakampung nyabur kena arinam tadi. Kepala Polis Penilis Ratua DSP Matthew Manggi madah bak penusih tumu paginya mansa kebelumu 40 tahun madah kediri ditumbuk bak pala ngau bau maya dekat kejaman. Pengudah ngemba dekat munuah suspek udah nyak ngalengari kediri ari rumah. Pansiak tumbu ngayan kepun penusih tu nyadi ketegak belayak bertima jakau tik ngujuang ke berendam ngau pangan diri. Suspek mujur tangkap kemari pengudah mansa ngagak report polis. DSP Matthew netap ke kes tu ngagai pemberita di Kuching lemai kemari. Kes tu dipansiak nitih ke session 323 Kanun Kesesaan ngau Seksyen 18A atau Keganasan Rumah Tangga 1994. Dikelang ujung ke berita untuk batang berita dibaca baru. Upis ngau agensi ke Bekawul patut cakah ngenatai ke penerang Bekawul ngau gaya ke diatuk. Fasiliti Pengerai Sarawak bersedia napik kes Bekawul ngau sebun asap di majak nambah. Namah ke hasil belanja kena nyerurik sekolah dipedak uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau nyungkai ekonomi menua tau. Yang nakal kami nabur ke berita RewiFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Ali Naswil. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan dengan mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu Bala Pemsai Menuatu kenyang kawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud jauh bini di Kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa nyaga benda ketuai Menuatu. Ia udahnya menjadi palan sivik kebaru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan oleh ngintu wari kebangsaan Tikas Menua Sarawak. Yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Ahmad Zaidi Edrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua Kapit. Pengerami itu ukai semina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji. Agi gebur-gebur bubun aji. Roti jaku dalam agi gebur-gebur bubun aji ianya apin tuai runding. Contoh ayat, tudah duan setangkainya gamal ajak ketepedak besai, tak ngagi gebur-gebur bubuan aji, agi ngau balan biak belangkau debaruh rumah. Nya nakak jaku dalam sarito, ianya agi gebur-gebur bubuan aji.
1: Jaku dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintian ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: Beranda nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku keradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mangwa, perak ke bereta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
4: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tegebang, mengajar Janang Sirih.

sekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman kira 3 jam pejalai ari bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang dengan menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendua raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur Sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang ke Nur Sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai padunya ti bisi Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Berdua hari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai. Dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur pak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawah Pangkah Benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggal liat kati pekian lombak perahu ngau megak injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upis tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.